0: disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadi ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar yang tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal di pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus. kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
10: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
11: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
12: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay, Mas Joshua.
13: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
12: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon later itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
10: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
14: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar Anda bisa sekali untuk menyimak informasi dan siaran kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, serta di FM 100,9 di kawasan Karangasem. Dan juga tentunya Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami pendengar melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mendownloadnya melalui Play Store. Iya, pendengar, saat ini pastinya di tengah rutinitas kerja yang padat, banyak perusahaan juga yang mulai mendorong budaya hidup sehat melalui kegiatan olahraga bersama. Mulai dari badminton, atau juga ada yang bermain voli hingga bersepeda bersama saat akhir pekan. Tentunya aktivitas ini perlahan menjadi cara baru juga untuk membangun kedekatan antar karyawan. Mungkin pendengar juga ada nih yang sama ya, di kantor atau bersama dengan teman-teman di kantor sering olahraga bareng, baik itu jogging bareng atau sepeda bareng, atau juga mungkin ada yang pilates bareng juga. Iya, karena pendengar, ternyata olahraga bersama rekan kantor ini bisa membuat teamwork kita jadi lebih solid. Karena memang olahraga bersama menghadirkan suasana yang berbeda dibandingkan dengan ruang kerja formal. Iya, karena tentunya seperti yang kita tahu ya pendengar, bahwa dalam dunia kerja, teamwork ini tidak hanya dibangun melalui rapat atau proyek bersama, namun juga dari kedekatan emosional dan juga rasa saling percaya yang tumbuh dari interaksi sederhana di luar pekerjaan, termasuk saat berolahraga bersama. Iya, jadi gimana nih pendengar? Udah ada inspirasi mau olahraga apa sama rekan kerja Anda nanti? Atau di hari Sabtu besok bisa sekali waktu weekend Anda digunakan untuk berolahraga? Mungkin sekedar jogging atau bersepeda? Iya, Anda bisa lakukan hal ini bersama dengan teman-teman kerja Anda. Apalagi di akhir pekan dan juga gak kerasa banget ya pendengar, ini juga merupakan akhir bulan Mei. Iya, walaupun di akhir bulan pun Pro 1 tetap menemani ruang dengar Anda ya, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan. Jadi pendengar juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena setelah ini juga lagu dari Gempi Ajaib akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tradisi Memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
1: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.
2: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
3: Ini bisa. Ini apa yang bagus hari ini?
4: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
5: Wih, tas baru nih.
6: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
5: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
6: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
5: Oh, ini asli produk dalam negeri.
6: Wah,
5: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi tentunya untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga tentunya pendengar nanti di pukul 9:05 waktu Indonesia Tengah juga akan kami hadirkan. Dan pasar pagi hari ini sesi dialog pagi yang dimana hari ini pendengar kita akan bahas mengenai kabar olahraga yang dimana Porjar Bali tahun 2026 sudah siap dihelat. Tentunya kita akan membahas banyak sekali mengenai bagaimana perjalanannya Porjar di tahun ini bersama dengan rekan Putu Nirawati yang nanti akan memandu. Jadi untuk Anda yang tertarik untuk bisa menyimak dialog ini, bisa sekali untuk nanti bisa langsung monitor melalui FM 105,2 atau melalui FM 100,9 dan juga melalui aplikasi RRI Digital, serta pastinya untuk dialog nanti juga disiarkan langsung melalui live streaming di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena di pukul 9:05 nanti akan kami hadirkan sesi dialog pagi dengan topik Porjar Bali 2026 siap dihelat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Facebook Herna Rizky mengunggah konten yang mengklaim ASEAN memprediksi Indonesia akan bangkrut pada 2030 akibat utang yang tidak terkendali. Berikut narasi lengkap unggahan tersebut. Viral, hutang negara bisa-bisa bikin bangkrut. ASEAN ingatkan kalau hutang tak terkendali, Indonesia bisa bubar seperti Sri Lanka. Netizen 2025 pajak mencekik, pejabat pesta mobil dinas, rumah dinas 2030 bangkrut mirip Venezuela. Unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 1.300.000 kali dan mendapatkan lebih dari 300 komentar. Benarkah informasi yang diunggah di media sosial yang mengklaim ASEAN sebut Indonesia akan bangkrut pada tahun 2030? Faktanya pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci ASEAN sebut Indonesia bangkrut pada tahun 2030 ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran menemukan pemberitaan yang menyatakan informasi tersebut tidaklah benar. Dilansir dari Tempo.co, dalam artikel berjudul Keliru, ASEAN memprediksi Indonesia bangkrut pada 2030 karena utang yang diunggah pada Selasa, tanggal 5 bulan Juni 2025, ASEAN tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan bangkrut akibat utang pada tahun 2030. Isu serupa sebelumnya juga sempat beredar pada 2025 dengan menampilkan sosok berkacamata bernama Dong He, Kepala Ekonom ASEAN Macroeconomic Research Office atau AMRO, saat konferensi pers bertajuk ASEAN Regional Economic Outlook Juli 2025 update. Namun dalam konferensi pers berdurasi 48 menit tersebut, ekonom AMRO tidak pernah menyampaikan pernyataan mengenai Indonesia akan bangkrut karena utang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, informasi yang mengklaim ASEAN sebut Indonesia akan bangkrut pada 2030 merupakan konten palsu. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari ASEAN yang menyebut Indonesia akan bangkrut akibat utang negara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar masih dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga tentunya pendengar, ada satu buah informasi untuk Anda, yang dimana teknologi di Piala Dunia 2026 membantu fair play atau mengurangi emosi sepak bola. Ya, pendengar, pemanfaatan teknologi dalam Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan semakin canggih dan menjadi bagian penting dalam jalannya pertandingan. Mulai dari teknologi

0: semi-automate offside, video asisten referee atau VAR generasi terbaru, hingga pemanfaatan artificial intelligence untuk analisis performa pemain dan strategi tim dipersiapkan untuk mendukung kualitas kompetisi. Namun di tengah kemajuan tersebut, muncul pula perdebatan mengenai dampak teknologi terhadap sisi emosional dan spontanitas dalam sepak bola yang selama ini menjadi daya tarik utama olahraga paling populer di dunia itu. Untuk membahas lebih jauh bagaimana pandangan pengamat sepak bola terhadap perkembangan teknologi di Piala Dunia 2026, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama pelatih klub sepak bola usia muda sekaligus pengamat sepak bola Bali, Mario Kundus Bano.
1: Pak, terkait dengan teknologi nih Pak, di 2026 ini diprediksi makin ini Pak, teknologinya makin jauh Pak, seperti VAR ini rencana menggunakan artificial intelligence dan beberapa kartu-kartu pemain 3D ini Pak. Ini menurut Pak Mario sejauh mana Pak perkembangan teknologi ini mulai diadopsi di Piala Dunia Pak, dan nanti efeknya akan berimbas ke sepak bola Indonesia Pak supaya tidak tertinggal ini Pak?
2: Ya, kalau berbicara masalah teknologi ini, jujur sebenarnya ya, itu agak mengurangi apa psikologi sebuah pertandingan. Karena kita ibaratkan kalau zaman dulu, ketegangan itu terasa sampai peluit panjang dihidupkan, dimatikan oleh wasit. Tetapi mungkin banyak oknum wasit yang kurang jeli, atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, kan begitu kan? Akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan. Dan ya rasanya gimana ya, sudah gol kemudian kita euforia itu harus tertunda sejenak karena harus menunggu keputusan dari wasit VAR itu. Itu satu pihak. Tapi saya melihat juga bahwa kita lihat apa yang terjadi di pertandingan Akbar Liga Champion baru-baru ini. Kan kegunaannya juga nggak ada gitu kan. VAR tidak dipakai. Jadi agak aneh gitu loh. Jadi satu pihak VAR ini tujuannya membantu, tetapi kembali kepada oknum wasit itu kan gitu. Kalau dia tidak mau mempergunakan ya selesai. Nah, kalau dia tidak mau mempergunakan VAR, ya kembali lagi saja kepada yang dulu, lebih asik gitu. Tetapi ya itu tadi, kita berharap bahwa kali ini Piala Dunia VAR benar-benar dijaga seperti itu.
1: Artinya memang bukan hanya soal teknologi Pak ya, tapi soal bagi keadilan wasit ini Pak ya, yang utama ya Pak ya.
2: Ya akhirnya kita harus berbicara seperti itu, karena ketua FIFA pun tidak bisa intervensi pada wasit yang memimpin pertandingan. Jadi kembali lagi, kita berharap akan di Piala Dunia ini muncul wasit kolina-kolina barulah. Kan begitu kan? Dulu wasit kolina itu yang dari Italia itu kan sangat tegas, tanpa VAR pun tetap bagus gitu loh. Kenapa sekarang hilang gitu loh? Nah ini kembali lagi ke oknum wasit. Kalau memang niatnya, memang tujuannya membela atau partisan, ya repot lah Piala Dunia kali ini.
1: Pak, mungkin masih terkait teknologi Pak, kalau untuk saat ini Pak, VAR yang diaplikasikan di Liga Indonesia sudah seperti apa Pak?
2: Kalau perkembangan Indonesia, malah saya mengatakan ya walaupun masih dalam taraf belajar, tetapi justru jauh lebih bagus daripada saya bilang Liga Champion kemarin gitu kan. Maksudnya setiap wasit merasa bahwa ini ada perlu pakai VAR, mereka masih gunakan. Jadi memang saya tidak bisa memungkiri bahwa VAR kita butuhkan karena kemampuan wasit itu terbatas sehingga VAR kita butuhkan. Tetapi bahwa juga harus ada aturan bahwa ketika itu diragukan, maka VAR ini juga harus digunakan. Jangan seperti di Liga Champion baru-baru ini. Karena kita kan melihat, jadi gini, kalau pertandingan itu tidak disiarkan langsung, mungkin aman, ya toh, kecurangan atau kesalahan wasit bisa ditutup lah. Tetapi kalau siaran langsung begini kan saya pikir orang awam pun juga bisa menilai keberpihakan wasit gitu.
1: Perkembangan sepak bola di Asia Tenggara ini, khususnya di Indonesia, seperti apa Pak? Apakah Piala Dunia ini berdampak untuk menginspirasi pembinaan pemain muda ini Pak?
2: Saya pikir kalau berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru. setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif. Kalau ditanya tentang Bali, oh Bali memang bahkan sebelum itu saja sudah bagus gitu kan, tetapi lebih bagus lagi karena timnas ini mulai bagus sehingga anak-anak pembinaan sepak bola di Bali itu cukup bagus karena mereka punya satu impian, saya bisa berada di timnas atau minimal keluarga saya, teman saya bisa menonton suatu saat ketika saya bermain. Dan ini mimpi besar.
1: Baik Pak Mario, mungkin terakhir Pak, harapan dan ajakan ke masyarakat Pak untuk menyaksikan Piala Dunia ini seperti apa Pak?
2: Kalau saya mau bilang, mari kita nonton Piala Dunia ini, mari kita nikmati Piala Dunia ini. Pro dan kontra pasti ada. Jadi marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
3: Baik, terima kasih informasinya, pelatih klub sepak bola usia muda sekaligus pengamat sepak bola Bali, Mario Kundus Bandung.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang tadi juga Sukma sudah sampaikan bahwa di pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan kembali dialog Denpasar pagi hari ini, yang dimana hari ini topiknya menarik sekali pendengar, mengenai Porjar Bali 2026 siap dihelat, yang tentunya akan dipandu juga oleh rekan saya Putu Nirawati. Jadi untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 hingga 10 Juni 2026. Pusat pelaksanaan Porjar Bali 2026 yakni di Kota Denpasar. Ajang olahraga bergengsi tingkat pelajar se-Provinsi Bali ini mengusung tema melalui Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali, bangun atlet berprestasi dan berkarakter menuju SDM Bali unggul untuk Indonesia. Kompetisi ini diikuti oleh ratusan atlet muda di tingkatan SD, SMP, SMA hingga SMK yang mewakili seluruh kabupaten kota di Bali. Porjar Bali 2026 mempertandingkan 39 cabang olahraga atau cabor, di mana beberapa kontingen daerah seperti Kabupaten Gianyar tercatat mengikuti hingga 35 cabor. Provinsi Bali menggunakan aplikasi Reporaksi atau Registrasi Pemuda dan Olahraga Kelola Online Terintegrasi. Aplikasi tersebut sebagai basis data master keolahragaan pelajar untuk transparansi pendaftaran. Menjelang pembukaan, berbagai kabupaten di Bali telah merampungkan persiapan mereka.
2: Selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Putu Nira dalam dialog olahraga Denpasar pagi edisi Jumat 29 Mei 2026. Di penghujung bulan ini kita akan membahas seperti apa persiapan dari Pekan Olahraga Pelajar Porjar Provinsi Bali 2026 yang akan dihelat mulai 5 hingga 10 Juni dan dipusatkan di Kota Denpasar. Nah, ajang olahraga multi cabor tahunan terbesar untuk para pelajar SD, SMP dan juga SMA serta SMK se-Bali ini mempertandingkan 35 cabang olahraga di berbagai venue yang ada di Bali. Dan untuk itu kami akan berbincang bersama Bapak Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabidpora Distrikpora Provinsi Bali, Bapak Putu Bayu Putra Mahendra, yang telah terhubung bersama kami via telepon. Kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat olahraga Pak Bayu.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, jaya. Ini matur suksemen niki di tengah jaya, kesibukannya jaya. Ini ya, di tengah kesibukan ada sosialisasi satu keluarga satu sarjana ya, Pak Bayu ya. Saat ini bersama Pak Kadistikpora tapi masih bisa berbincang bersama kami mengulas bagaimana persiapan Porjar Bali yang tinggal menghitung hari, satu minggu lagi nih Pak Bayu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, siap. Nanti kami undang juga pendengar yang ingin gabung, silakan di 0361-222161 atau di via WhatsApp 0896781238330 atau di Facebook kami Pro 1 Denpasar. Itu beberapa jalur yang bisa Anda gunakan dan kami tetap mengudara melalui 105,2 MHz, kemudian live streaming juga melalui rri.co.id stasiun Denpasar Programa 1. Dan tanpa perpanjang kata lagi Pak Bayu, ini nanti untuk Porjar tinggal seminggu lagi. Kemudian juga nampaknya nanti siang pada pukul 13.00 juga akan ada technical meeting ini. Nah, seperti apa prepare dari Disdikpora selaku penyelenggara utama ini yang harus mengakomodir semua kebutuhan cabang olahraga, kemudian kebutuhan atlet pelajar dari SD, SMP, SMA, SMK se-Bali. Silakan.
3: Oke, baik Bu Nira. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya, kita diberikan ruang untuk memberikan informasi berkaitan dengan persiapan Porjar tahun 2026 ini. Memang langkah-langkah yang kita laksanakan ya, ini bermuara awal di tahun 2025. Karena kita akan bergabung di 2025, sudah tentu evaluasi pelaksanaan tahun 2025 kita jadi cermin untuk pelaksanaan agar tata kelolanya lebih baik lagi, master datanya berkelanjutan, tidak berulang, dan ini bagian dari reinventing government juga, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kita menyiapkan tahun ini ada aplikasi, satu aplikasi sesuaian dari Bapak Kadistikpora karena basis kita melaksanakan kebijakan terutama untuk urusan keolahragaan itu adalah data. Mm-hmm. Jadi data, kemudian dari data tersebut kita dapatkan informasi demand, ada kebutuhan dari masyarakat berkaitan dengan urusan keolahragaan, terutama berkaitan dengan olahraga pendidikan, karena fokus kami di Sipora Provinsi Bali adalah olahraga pendidikan. Mm-hmm. Dalam rangka persiapan Porjar tahun 2026 ini, tentu kami berharap lebih baik lagi daripada tahun 2025. Mm-hmm. Distribusi venue, kemudian dalam rangka pendataannya, dan kami saat ini berkolaborasi dengan Diskominfo Provinsi Bali dalam penyiapan aplikasi. Mm-hmm. Di Sipora menyiapkan proses bisnisnya, kemudian disiapkan aplikasi sesuai kebutuhan di Sipora Provinsi Bali dari Dinas Kominfo. Nah, untuk itu persiapannya ya secara awal kita pertama melaksanakan sosialisasi, kemudian dari masing-masing kabupaten kota sudah melaksanakan seleksi, baik itu yang langsung dilaksanakan Pekan Olahraga di masing-masing kabupaten kota ataupun berkolaborasi dengan mitra kerja berkaitan dengan urusan olahraga yaitu KONI itu sendiri. Mm-hmm. Dan KONI Provinsi Bali pun saat ini sudah kepengurusan baru. Mm-hmm. Di tanggal 15 kemarin. Mm-hmm. Ya, 15 Mei kemarin, dan kebetulan juga pimpinan KONI-nya adalah pimpinan kami, Pak Wakil Gubernur, sesuai dengan strategi beliau. Data itu ya, jadi sejalan dengan apa yang sudah kita siapkan di Distripora. Mm-hmm. Untuk persiapannya, untuk Porjar, kami kira Kabupaten Kota sudah siap sekali ya untuk mengikuti event ini. Kita sudah melaksanakan rusuh juga Porjar, yang pertama itu dilaksanakan di Beleleng, Bangli pertama, Bangli, Beleleng, kemudian Klungkung, Denpasar, serta Badung ya. Mm-hmm. Tahun lalu kita melaksanakan 4 rutsu, tahun ini ada 5 rutsu. Mm-hmm. Dan kami melihat kesiapan atlet pelajarnya sangat luar biasa. Mereka sudah berlatih dengan sungguh-sungguh dan menampilkan pada saat rutsu, dan kami harapkan mental mereka pada saat berlatih sama dengan pada saat dia bertanding nantinya di tanggal 5 sampai tanggal 10. Mm-hmm. Walaupun ada juga cabang-cabang olahraga yang mendalui. Mm-hmm. Nah, seperti rugby itu mulainya di tanggal 1 Juni, seperti cabang-cabang lain juga. Mm-hmm. Dan kami melihat dari data inputan yang ada, kita tata kelola di refraksi, kita sesuai dengan prosedur THB yang sudah ditetapkan. Mm-hmm. Semua dari pertama masing-masing atlet itu membuat akun sendiri. Kenapa kita perlu masing-masing atlet membuat akun? Ini bagian dari pengelolaan talenta yang berkelanjutan. Mm. Jadi atlet itu memiliki akun. Akun itu tidak hanya digunakan pada saat Porjar, tapi akun itu nanti secara berkelanjutan bisa digunakan. Mm. Capaian prestasinya, kemudian talentnya. Kan sebelumnya juga kita sudah melaksanakan seleksi atlet daerah. Mm-hmm. Yang akan kami siapkan di tahun 2027 ada Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Mm-hmm. Dan ini kaitannya juga di Porjar, ini sangat penting bagi kami melaksanakan pembinaan di masing-masing cabor. Mm-hmm. Cabor unggulan yang saat ini sesuai dengan perolehan medali tahun lalu Popnas tahun 2025 ada 5 cabang olahraga, yaitu judo, yang kedua taekwondo, renang, menembak, serta lagi satu itu ada ada 5 cabang olahraga unggulan yang dipusatkan. Dan saya kira pada saat technical meeting nanti itu data dari refraksi itu sudah siap disampaikan ke Kabupaten Kota, tapi prinsipnya memang ada kendala-kendala teknis. Karena ini dari semua jenjang SD, SMP, SMA, mereka membuat akun masing-masing. Ya, kita mencoba hal yang baru. Mm-hmm. Karena dari SD berikan ada kesulitan mereka menginput data dan sebagainya. Yeah. Tapi terima kasih nih teman-teman dari Kabupaten Kota, kontingen sudah memfasilitasi pesertanya atau atlet-atletnya untuk membuat akun. Namun ada kendala-kendala teknis. Kendala teknis seperti apa? Pertama, membuat akun lebih dari satu, kemudian ada kesalahan pencantuman nick, kemudian ada kesalahan pencantuman kontingen. Ya, karena kan kontingen itu adalah sekolahnya. Nah, mereka asalnya mungkin dari KTP-nya atau KK-nya mungkin dari kabupaten lain, tapi sekolahnya di kabupaten yang lain, jadi agak kesulitan mereka mencantumkan kontingen, jadi akhirnya tidak muncul datanya. Nah, tapi hal-hal tersebut sudah kami antisipasi, sudah selesai di fasilitasi oleh Dinas Kominfo, datanya sudah benar, dan nantinya kita sebagai dasar untuk melaksanakan technical meeting. Okay. Jadi kami berharap Ya, kami berharap para atlet pelajar yang sudah mempersiapkan diri nantinya tanggal 5 sampai 10 Juni siap, tampilkan yang terbaik. Tunjukkan hasil latihan mereka, kalian ya, atlet pelajar. Kami bangga dengan ada lucu kemarin, kami sudah melihat pemetaan gimana mereka keseriusan atau komitmen mereka dan beserta pengurus cabang olahraganya juga untuk mempersiapkan diri dan menampilkan terbaik, dan nantinya kami bisa jaring di Porjar 2025-26 ini dan kami persiapkan juga nanti selanjutnya untuk di 2027 karena ajang nasionalnya ada di 2027.
2: Popnasnya ya Pak Kamidia.
3: Popnasnya. Sasarannya ke sana. Peningkatan prestasi yang signifikan kami butuhkan untuk sebagai pondasi nantinya olahraga prestasi. Jadi ini kaitannya juga nanti pada saat Porprov 2027 disanakan dan nantinya dijaring juga sana atletnya, salah satunya mungkin ada atlet pelajar juga dan bisa di PON 2028 ya kita bisa menjaring atlet pelajar kita ikut di PON.
2: Okay, itu, Pak. Siap, berarti super sekali ini di 2026 bisa dikatakan Porjar yang cukup spesial ya, karena pembenahan dilakukan dari segala sisi gitu, terutama di pendataan atlet yang juga berbasis digital, berarti saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya Pak Kabidia. Nah, terlepas dari kendala-kendala teknis tersebut, roadshow memang sudah dilakukan dari 2025 kemudian di 2026. Nah, respon dari kabupaten kota untuk menyemarakkan Porjar ini seperti apa? Karena kita tahu ibaratnya kalau Porjar ini lebih seru gitu ya, semua atlet pelajar ini gengsinya sekolah masuk, gengsinya orang tua atlet, kemudian gengsi daerah. Ini melihat euforia dari 9 penjuru kabupaten kota seperti apa saat ini Pak Kabin?
3: Ya, respon dari Kabupaten Kota sangat antusias ya untuk kegiatan ini, karena pembinaan di masing-masing Kabupaten Kota itu terlihat dari Porjar. Porjar ini ada atlet pelajar sebagai pondasi, ada atlet berprestasi, atlet olahragawan prestasi, itu dari pembinaan di jenjang pendidikan ini. Itu artinya mereka menyambut baik kegiatan Porjar ini, dan pada saat rusuh kita lihat di sana respon dari Kabupaten Kota itu sangat luar biasa. Jadi mereka bersemangat, dan intinya kami melakukan langkah-langkah seperti ini untuk sebagai bentuk keberpihakan kita kepada atlet pelajar. Jangan sampai nanti merugikan, itu sudah penekanan kami kepada masing-masing kontingen. Kami tidak akan melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan atlet pelajar, nanti mereka kecewa dan sebagainya. Intinya kami ingin berpihak kepada mereka, dan mereka pun nantinya akan menampilkan terbaik, kebanggaan mereka untuk Porjar ini di masing-masing kabupaten kota, dan nantinya bisa mewakili Bali, ya, membawa nama Bali, kebanggaan dia untuk membawa nama Bali seperti itu.
2: Oke. Kemudian dari segi venue ini kan lebih banyak dipusatkan di Kota Denpasar gitu. Nah, untuk saat ini kan saingannya memang Denpasar, Badung gitu kan untuk yang dominasi kekuatan dan lain sebagainya. Untuk yang terbesar mengirim kontingen pada tahun ini siapa Pak Kabid?
3: Dari data yang masuk kami lihat sih masih Kabupaten Badung ya.
2: Oke. Masih Badung. Yang pasukannya paling banyak gitu ya, atlet pelajarnya ini.
3: Ya, dan Buleleng ya. Tapi data-data resmi masuknya kami masih cek sebelum kami akan jadi bekan bahan untuk technical meeting.
2: Oke, berarti pasukan besarnya istilahnya ini masih Badung, kemudian Denpasar dan juga Buleleng. Sama berarti ya, berjalan beriringan kalau kita melihat dan berkaca dari ajang-ajang pekan olahraga provinsi gitu ya, Porprov, yang juga ini seperti Pak Kabid bilang bahwa modal atau dasarnya itu dari atlet-atlet pelajar seperti itu. Nah, kalau berbicara ini venue-nya kan lebih banyak di Kota Denpasar. Kemudian bagaimana mobilitas atlet, memastikan mereka sampai dengan selamat di venue, untuk kabupaten kota yang jauh, dan juga akomodasi mereka seperti apa, agar ya kenyamanan tersebut, kemudian atlet tetap selamat bertandingnya seperti apa Pak Kabin, skema yang disiapkan di Stikpora?
3: Ya, penentuan venue, ya sebelum kami menentukan venue, kami sudah tentu mengecek kesiapan venue-nya dan intinya kami berkolaborasi dengan pengurus cabang olahraga provinsi terkait venue yang cocok atau tidak, dan memang untuk pedoman PHB itu draft awal kami sudah sampaikan ke Kabupaten Kota itu di bulan Desember tahun lalu. Jadi sebagai dasar mereka membuat kebijakan penentuan, karena tanggung jawab untuk akomodasi dan transportasi untuk para atlet itu dibebankan ke masing-masing kontingen. Nah, jadi mereka sudah memetakan venue-nya di mana, penginapan untuk atlet dan pelatihnya di mana. Jadi masing-masing kabupaten kota mereka, makanya kami mengejar Niki untuk THB-nya agar lebih awal menyampaikan, walaupun memang di perjalanan ada masukan-masukan atau informasi-informasi terkait kesiapan venue-nya, jadi ada perubahan sedikit-sedikit gitu. Jadi intinya mereka sih sudah mempersiapkan diri, kontingennya sudah mempersiapkan diri, bahwa fasilitas yang terbaik buat atletnya, transportasi yang terbaik buat atletnya, untuk bisa nantinya menampilkan terbaik pada saat bertanding.
2: Dan mudah menjangkau venue gitu ya, tanpa harus ada macet dan lain sebagainya yang panjang yang menyebabkan terlambat gitu ya, Pak Kabid ya. Dan itu juga sudah diantisipasi oleh Disdikpora. Kemudian jika melihat saat ini, berapa total cabang olahraga yang dipertandingkan? Selain juga cabang olahraga unggulan, 5 cabur itu juga akan menjadi prioritas utama kan dari Disdikpora?
3: Untuk cabang olahraga yang sesuai informasi atau rapat yang terakhir rapat persiapan, ada 39 cabang olahraga resmi dan 5 cabang olahraga eksibisi. Dari the entry B number, ada 1 cabang olahraga yang tidak sesuai THB, keikutsertaannya hanya 3 kontingen. Dan untuk eksibisi ada yang belum mengikuti, yaitu futsal dan bridge, ya, 1 kontingen saja yang mengikuti. Kami masih pada saat kami akan pastikan pada saat technical meeting. Dan untuk keikutsertaan yang 3 kontingen sesuai THB kan tidak dipertandingkan. Nah, kami nantinya akan mengkonfirmasi komitmen pengurus cabang olahraga untuk selanjutnya tidak terulang lagi, dan kami menunggu arahannya juga apakah nanti di bertanding atau tidak. Intinya kami tidak ingin merugikan, sesuai arahan pimpinan, tidak ingin merugikan para atlet yang sudah mempersiapkan diri, berlatih dengan serius, komitmen. Nah, nantinya tidak jadi bertanding, jangan sampai begitulah. Tapi kami, yang kami butuhkan adalah pengurus cabang olahraga memiliki komitmen sama dengan Pemprov Bali untuk mengembangkan olahraga ini, terutama untuk cabang-cabang olahraganya.
2: Okay.
3: Jadi di sana penekanannya, kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, tanggung jawab olahraga itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi itu tanggung jawab bersama masyarakat. Masyarakat ini adalah cabang olahraga, para orang tua, para pelatih, guru, semuanya. Jadi kita ayo sama-sama untuk olahraga di Pemerintah Provinsi Bali ini bisa berjalan, berkembang, dan menampilkan atlet-atlet yang terbaik lah.
2: Oke. Berarti itu ya, 39 cabang olahraga resmi, kemudian 5 eksibisi. Ada yang bilang kalau berkaca dari pengalaman porjar-porjar tahun sebelumnya kan, perlu juga effort yang tinggi nih untuk dapat diterima lah istilahnya sama Disdikpora, agar bisa dipertandingkan resmi, kemudian agar bisa dieksibisi. Untuk tahun ini seperti apa? Pastikah ketat gitu persyaratannya atau seperti apa, Pak Kabid?
3: Kalau persyaratan untuk masuk ke cabang olahraga resmi itu minimal 3 kali mengikuti cabang olahraga eksibisi di Porjar. Kemudian apabila ada keikutsertaan di tingkat nasional, nah itu kebijakannya lain. Kita kan fokusnya kepada perolehan prestasi di tingkat nasional. Tapi ketika sudah menjadi cabang resmi, namun jumlah keikutsertaannya menurun, nah itu menjadi evaluasi kami bersama dan memberikan kapasitas dari pengurus provinsi mengevaluasi kebijakan program kegiatannya, kemudian mengembangkan kembali, jangan sampai menurun lah gini jumlah atletnya di masing-masing kabupaten kota.
2: Oke. Syarat 3 kali eksibisi itu berarti masih tetap berlaku ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya berarti, Pak Kabid ya. Nah, keikutsertaan di tingkat nasional standarnya itu Popnas, PON atau event lainnya, Kejurnas atau yang lain, Pak Kabid?
3: Untuk Porjar ya, kita dasarnya adalah Popnas.
2: Oh, Popnas.
3: Pekan Olahraga Nasional ya.
2: Berarti yang dipertandingkan di Popnas itu berarti punya kans lebih banyak ya, lebih besar untuk dapat dipertandingkan di Porjar Bali. Berarti kalau cabur-cabur yang belum masuk Popnas kemungkinan harus nunggu gitu ya, Pak Kapidia, bersabar ya.
3: Kalau yang tidak pertandingan di Popnas, mm-hmm. apabila dia sudah resmi ya lanjut dia resmi.
2: Mm-hmm.
3: Ya, karena sudah 3 kali berturut-turut kan.
2: Iya. Tapi tetap seperti kata Pak Kabin, promosi degradasi itu berlaku ya. Kalau modelnya tidak apa ya, sudah dipertandingkan resmi tetapi belum mampu apa ya, dari segi kepesertaan, kemudian yang lain juga belum syarat-syarat lain ataupun menunjukkan penurunan, itu bisa juga dicoret ya Pak Kabit ya. Tapi nanti dijawab, sudah ada satu penelpon ini yang masuk Pak Kabit, kita sapa dulu di 0361-222161 ataupun nanti bisa di WhatsApp kami ya 089-678-123-830. Selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
2: Jaya, baik. Ini pendengar kita nun jauh Pak Kabit di Bandung Timur ya, Pak Ahmad Irwan ya. Beliau memang care banget dengan olahraga ya, Bali gitu ya. Silakan Pak Ahmad Irwan, kita berbicara Porjar Bali.
4: Delay enggak, saya ini menggunakan digital kan, radio dipasang, nggak dimatiin, nggak delay.
2: Iya.
4: Biasa delay dikit lah, nggak apa-apa ya.
2: Oke.
4: Nggak pakai radio juga, biasa bisa benerin telepon cuma ke radio. Mungkin salam olahraga Pak di sini ya. Yang di perbincangan itu khususnya olahraga apa Mbak Mira ini?
2: Cabang olahraga yang 39 cabang olahraga ini tentang pekan olahraga pelajar Porjar Bali, oh, untuk atlet-atlet pelajar se-Bali, Kang Ahmad.
4: Iya, iya, betul-betul. Ini berbicara atlet-atlet yang 39 cabang olahraga di sini.
2: Iya, yang dinaungi dan juga leading sektornya dari Disdikpora Bali. Biasanya Pak Ahmad kan selalu menuntut ini harus atlet-atlet dari tingkat grassroots kemudian menyeluruh gitu. Nah, kita hadirkan sekarang narasumbernya nih, ujung pangkalnya dari olahraga pelajar yang mencari bibit-bibitnya. Betul. Silakan Pak Ahmad.
4: Ya beginilah diantaranya. Kita mau itu kan olahraga pelajar itu seolah mencari bibit-bibit yang bibit-bibit untuk atlet-atlet kita juga kan.
2: Mm-hmm.
4: Nah, bahkan di sini kan saya sangat mendukung sekali tentang ada pekan olahraga pelajar. Kenapa demikian? Karena itu adalah sebagai aset kita, sebagai calon atlet kita yang akan mengganti atlet-atlet yang sudah katakanlah sudah pada pensiun, mm-hmm. ya. Nah, di sini seperti halnya begini ya. Bahkan bukan hanya saja dari pihak pelajar, bahkan banyak juga Pak bakat-bakat di daerah yang tidak tersentuh, bakat olahraga itu kan banyak, cuman kurang tersentuh. Nah di sini makanya di sini salah satu contoh seorang Jenal Arif itu anak seorang petani kecil, orang seorang desa yang ada di Kabupaten Garut. Kemudian ada juga atlet bola voli itu yang namanya siapa, Ademaya, yang orang tersebut itu kan bukan berasal dari keluarga yang berada Pak, tapi dia punya bakat. Jadi seharusnya kalau memang selain pelajar pun juga so, karena olahraga pelajar wah udah kelihatan juga ini ada bakat nih, terus dia kan dibina di sini. Tidak sedikit juga dari perangkat pelajar, pemain-pemain dari Persib Bandung banyak kan berasal dari tingkat pelajar pun juga seperti dia kan. Jadi seolah-olah pelajar itu adalah persiapan untuk atlet-atlet kita juga itu kan. Mungkin itu harapan kita, saya sangat mendukung sekali. Nah, walaupun bisa mendukung secara moral mendukung, tapi tetap apapun juga Pak memerlukan dana itu kan. Nah, segera-gera untuk mencari dana Pak, untuk karena maju mundurnya olahraga itu tergantung masalah kemudian dana. Yang saya harapkan kan kalau mengandalkan anggaran daerah sangat terbatas sekali, yang berhubungan pihak pengusaha atau wisataan ataupun pihak orang tua pun juga itu jadi perlu. Nah, mudah-mudahan ini dari mana kira-kira supaya kemajuan olahraga untuk mencari dana untuk menunjang supaya olahraga belajar berjalan dengan lancar Pak, karena segala sesuatu juga lancarnya pasti ada tergantung materi itu.
2: Itu mungkin Pak ya. Ya, kalau di Bandung Timur gimana, ada juga event seperti ini biasanya rutin untuk pelajar Porjar Bali atau gimana Pak Aman untuk perbandingan?
4: Tiap tahun ada, cuman tadi juga tergantung kemampuan. Kemudian misalnya misalkan dari mana dukungan dana sponsor, dari mana misalkan apa, dari pengusaha atau dari simpatisan atau dari siapa pun. Karena tadi juga kalau memang ada anggaran dari tapi kan kecil kan, tidak mungkin bukan cukup karena bukan hanya untuk satu olahraga. Jadi ada anggaran dan mengenalkan daerah, saya kira sangat terbatas sekali ya Pak. Yang perlu yang sangat diperlukan adalah yang paling menunjang pihak sepak. Kalau di Provinsi Bali saya yakin lah banyak sih pendukungnya, ada tempat wisata dan lain sebagainya, pasti pengusaha wisata pasti ikut kontribusi terhadap untuk kemajuan atlet. Mungkin itu terlalu panjang sambil bicara
2: nanti Bapak
4: sedikit ngomongnya. Terima kasih Mbak Nira, salam olahraga Pak, jaya di udara.
2: Baik, ya itu Pak Ahmad Irwan ya, pendengar kita di Bandung Timur, Pak Kabid Aset ya, aset atlet untuk masa depan Bali gitu bisa dikatakan. Kemudian pelajar atlet-atlet yang berbakat ini ada yang kurang disentuh. Kemudian dana, mungkin silahkan direspon langsung Pak Kabid.
3: Oke, terima kasih Pak Bunira. Pak Irwan ya?
2: Ya, Ahmad dari Irwan di Bandung Timur.
3: Pak Ahmad Irwan, wih, luar biasa nih perhatiannya kepada para atlet ya. Jadi memang kita sudah menyusun strategi untuk itu, bagaimana atlet-atlet yang belum muncul itu kita bisa petakan. Nah makanya kita data, basis data. Basis data ini kita sumbernya dari Reporaksi ini. Jadi Reporaksi ini bukan aplikasi yang hanya untuk pelaksanaan event Forjar saja, tapi secara berkelanjutan nanti event-event yang memang akan dilaksanakan dari cabang olahraga ya, nanti mungkin pengembangan-pengembangan yang akan dilaksanakan cabang olahraga, pengurus cabang olahraga provinsi bisa nanti mengakses Reporaksi dengan menunjuk satu tim adminnya, mengelola data atletnya, kemudian memetakan potensi-potensi atletnya. Dan nanti dari kabupaten kota pun nanti bisa, nanti pengembangannya akan memberikan akses. Kalau sekarang kan sudah ada admin kabupaten kota, nantinya di sana dari kabupaten kota bisa mengelola untuk atletnya, mengelola atlet-atlet pelajarnya yang mana berpotensial, yang mana memang cabang olahraga yang sedikit peminatnya, banyak peminatnya, pengembangan strateginya seperti apa gitu. Dan tentunya memang perlu kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Kita di Bali sedang mengembangkan ekosistem olahraga. Ekosistem olahraga yaitu dari pemerintah itu sendiri, mitra kerja pemerintah di KONI, kemudian dari perusahaan-perusahaan, masyarakat yaitu orang-orang tua, komunitas-komunitas olahraga, dan nantinya dari komunitas itulah, dari ekosistem itulah nanti kita akan menyusun strategi kolaborasi untuk pengembangan olahraga, terutama yang tadi disebutkan Pak Irwan itu adalah adanya atlet-atlet yang di pelosok-pelosok, belum tersentuh, yang belum butuh pembiayaan atau pembinaan. Itu yang sasaran kami nantinya sebagai bentuk kolaborasi di ekosistem olahraga ini.
2: Oke, dan termasuk untuk pendanaan itu seperti apa? Mungkin memang kalau di Distikpora kan dananya semua berasal dari APBD gitu. Nah, adakah mungkin sponsor atau lain, karena kan tidak hanya mengandalkan di dana pemerintah gitu. Adakah solusi seperti itu juga Pak Kabid atau gimana?
3: Kalau untuk sponsorship kami serahkan itu ke masing-masing pengurus cabang olahraga yang berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Apabila untuk membuat sebuah turnamen, kegiatan atau pembinaan cabang olahraganya, misalnya kejuaraan karate misalnya, silahkan dari pengurus cabang olahraga berkolaborasi dengan CSR atau perusahaan-perusahaan untuk mohonkan CSR-nya untuk membantu pembiayaan itu. Dan sekaligus juga kalau misalnya ada pendampingan-pendampingan atletnya berkaitan untuk pembinaan untuk JC-nya lah, dan peningkatan-peningkatan performanya berkolaborasi dengan perusahaan, kami serahkan itu ke masing-masing cabang olahraga.
2: Oke, berarti tergantung kreativitasnya cabor ini mencari sponsor gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, dari ya, Distikpora berarti tetap membuka kesempatan tersebut ya untuk sponsor masuk ya. Dan diberikan keleluasaan untuk dari segi tata kelolanya kepada cabang olahraga masing-masing, seperti itu Pak Kabid ya.
3: Betul.
2: Oke, ini luar biasa sekali. Tapi nanti kita akan lanjutkan Pak Kabid. Kita akan jeda dulu sejenak. Ada beberapa juga opini dari masyarakat terkait dukungannya terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 dalam Pox Pop berikut ini. Ya, kita dengarkan beberapa opini dari masyarakat dalam Pox Pop berikut ini.
5: Saya Intan dari Tabanan. Menurut saya, pelaksanaan Porjar Bali 2026 ini jadi ajang yang positif untuk pelajar menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga. Selain soal kompetisi, kegiatan seperti ini juga bisa melatih sportivitas, disiplin, dan rasa percaya diri.
6: Saya Gong Satria dari Karangasem. Kalau menurut saya sih, porjar itu bukan cuma tentang menang atau kalah ya. Jadi tentang apa namanya kesempatan bagi para pelajar khususnya untuk kita menambah pengalaman dan memperluas pertemanan dengan peserta dari berbagai daerah di Bali.
7: Saya Nia dari Gianyar. Menurut saya, kesiapan pelaksanaan Porjar 2026 tentu penting supaya kegiatan bisa berjalan lancar dan nyaman bagi semua peserta. Harapannya, ajang ini bisa melahirkan atlet-atlet muda yang berpotensi dan tentu terus berkembang ke depannya.
2: Ya, pendengar program 1 RRI dan Pasar, itu beberapa opini ya dari masyarakat terkait dukungannya terhadap pelaksanaan Porjar Bali 2026. Kami masih mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming RRI Digital, rri.co.id, stasiun Denpasar program 1, kemudian juga live Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Anda masih bisa kami bukakan jalur di 0361-222161 ataupun di WhatsApp kami ya 089-678-123-830 ataupun di live chat Facebook kami di Pro 1 Denpasar untuk menyampaikan opini, kemudian saran, masukan ataupun pengalaman Anda mengantarkan buah hati putra putri dalam pelaksanaan Porjar yang memang akan menjadi ajang rutin dari pemerintah Provinsi Bali untuk menjaring bibit-bibit atlet di pelajar. Ada beberapa juga yang memberikan atensi melalui akun WhatsApp kami bacakan. Ada rekan saya nih Bang Ardi ya, ada di Merauke, juga monitor melalui live Facebook kami, kemudian juga di Dewa Putu Sekar, ini ayahnya Desa Rita Kusuma Dewi Pak Kabid ya, yang juga atlet panjat tebing Bali ya, yang telah mengharumkan nama Bali di berbagai tingkat di berbagai event internasional. Kemudian juga ada Windari, ini di UPMI Bali. Kemudian juga ada Cak D ini di Jembrana. Kemudian juga ada Mbok Ari ya di PBSI Bali, juga memberikan salam. Kemudian juga ada pendengar kita Kadek Krista di Gianyar. Kemudian Agung Kurniayanti, ini atlet atletik juga atlet atletik Bali ya, yang juga mungkin sebelumnya telah malang melintang ini di Porjar, sekarang sudah jadi atlet PON gitu ya. Kemudian ada Desi, pendengar kita di Gianyar. Kemudian juga ada Dewa Dode, ini di Universitas Udayana ya, juga memberikan emojinya. Kemudian juga ada Kadek Wahyu Riartana, ada pesilat Bali juga yang monitor ini andalan Bali gitu ya. Kemudian ada dari Foxy Badung Pak Sudarmo Haryawan, juga memberikan salam. Dan pendengar kita di Gianyar ada Sudiartawan, ini dari Gianyar banyak yang monitor ya, karena kalau kita lihat ini di beberapa informasi media, Gianyar ini juga mengirim pasukan yang cukup banyak gitu ya. Dari Kadistik Poranya bilang Pak PLT 590 atlet dan membidik posisi 3 besar. Berarti ini tidak hanya gengsi sekolah, gengsi atlet, tetapi gengsi kabupaten juga gitu ya Pak Kabid ya. Dan jika kita melihat nih Pak Kabid, dari euforia tadi yang banyak, kemudian dukungan masyarakat, nah dan semua berharap Porjar ini everything is okay, berjalan dengan baik gitu. Tetapi untuk antisipasi permasalahan mungkin yang nanti muncul, nah di technical meeting nanti pada pukul 13.00, penekanan apa yang akan dilakukan oleh Disdikpora untuk memastikan Porjar 2026 ini di tengah perubahan era digitalisasi dan lain sebagainya, cabang olahraga dari 39 dan juga 5 eksebisi tersebut mampu mengikuti regulasi-regulasi baru yang diterapkan oleh Disdikpora?
3: Langkah-langkahnya sudah tentu kami mensosialisasikan CHB yang dimana penekanannya pada aturan-aturan yang penting, yang bersangkutan atlet pelajar tersebut adalah pelajar, sudah tentu pasti kami akomodir untuk menjadi peserta. Dan masalah-masalah lainnya teknis, kami berkolaborasi dengan para pengurus cabang olahraga provinsi.
2: koordinator ya, masing-masing cabur itu ya Pak Kabid ya?
3: Ya, penentuan koordinator sudah tentu penugasan dari masing-masing pengurus cabang olahraga provinsi.
2: Berarti sinergi yang sudah kuat berarti terjalin sekarang ya, karena kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, biasanya antara cabor dengan disdik pasti ada aja beda pendapat dan lain sebagainya. Berarti untuk di 2026 koordinasi telah berjalan dengan baik, baik sinergi Distikpora, Diskominfo menyediakan aplikasi, dan juga dari cabor sudah aman gitu ya Pak Kabidya. Tinggal TM-nya nanti siang gitu, seperti apa gitu nih.
3: Betul sekali Bu Nira. Jadi dari awal di sebagai bagian cerminan evaluasi kami di tahun 2025, memang setelah pelaksanaan Porja 2025 kami melaksanakan intens melaksanakan evaluasi-evaluasi. Itu berkolaborasi dengan pengurus cabang olahraga masing-masing. Dan di sana kami mendapatkan banyak masukan-masukan dan kemudian kami implementasikan bersama. Sudah tentu itu harus dilaksanakan bersama-sama, tidak parsial hanya Distikpora saja.
2: Oke, kemudian saya juga tergelitik ini, memang Distikpora menitik beratkan ada 5 cabang olahraga unggulan yang tadi Pak Kabid sebutkan, ada judo, taekwondo, renang, menembak. Nah, dari apa parameternya agar bisa diakui gitu sebagai cabang olahraga unggulan di bawah naungan Distikpora Bali? Mungkin ini akan jadi apa ya, barometer atau percontohan juga bagi cabang olahraga lain agar bisa gitu ya masuk menjadi cabang olahraga unggulan dari Distikpora. Dan panjat tebing belum masuk ya Pak Kabid ya?
3: Panjat tebing kami sudah panjat tebing atletik itu sudah masuk Sportnas Bu. Jadi unggulan juga. Tapi kenapa 5 yang tadi saya sebutkan? Karena di ajang Popnas tahun 2025, 5 cabang olahraga ini membawa nama Bali bisa memperoleh medali emas. Yang pertama judo 3 emas, taekwondo 2 emas, renang 2 emas, pencak silat 1 emas, dan menembak 1 emas.
2: Okay.
3: Ya, jadi itu menjadi motivasi lah nanti untuk cabang-cabang di ajang Popnas tahun 2027 nantinya, mempersiapkan atlet-atlet potensialnya diminat dengan baik, kemudian mampu menampilkan yang terbaik, membawa nama Bali di ajang nasional.
2: Oke, berarti itu karena penyumbang medali ya yang cukup banyak di ajang Popnas ya di 2025 berarti ya, Popnas sebelumnya ya Pak Kapidya?
3: Tahun lalu Bu.
2: Oke. Dan ini diharapkan juga tetap mempertahankan prestasinya gitu ya di 2027. Dan hasil ini apakah langsung para juara-juara Porjar ini akan menjadi ibaratnya tim bayangan dari Distikpora untuk dipersiapkan ke 2027 nanti, atau ada seleksi lagi di masing-masing cabang olahraga Pak Kabid sistemnya?
3: Ya, kita mengawali dari 5 cabang olahraga untuk melaksanakan seleksi. Untuk tentunya yang nantinya ada cabang-cabang olahraga yang masuk dalam Popnas tahun 2027, tentunya kolaborasi dengan pengurus cabang olahraga untuk melaksanakan seleksi atlet daerahnya dan kemudian membina, mempersiapkan atletnya perlu dilakukan.
2: Oke, siap. Nah, kita di sesi terakhir sudah masuk nih Pak Kabid. Kami juga sempat menghimpun satu wawancara kami bersama salah satu koordinator cabang olahraga. Karena seperti kata Pak Kabid, perubahan regulasi juga ada dan terbaru di 2026 ini. Kita menghimpun pendapat salah satu koordinator cabor karate ya, yakni Sensei Kris Budi Setiawan. Seperti apa pendapatnya untuk Porjar Bali 2026? Kita monitor sebentar.
8: Baik, terima kasih atas waktunya koordinator Porjar untuk cabang olahraga karate Sensei Putu Kris Budi Setiawan SST Par. Sensei, seperti apa untuk di khusus di cabang olahraga karate persiapan yang telah dilakukan jelang Porjar Bali yang akan dihelat 5 hingga 10 Juni 2026 ini?
9: Khusus dari kami, dari panitia pelaksana, kami sudah siap melaksanakan sesuai apa yang menjadi tugas yang sudah diberikan kepada kita semua. Jadi sampai saat ini, kemarin kami sudah sempat koordinasi dengan dinas, beberapa kendala-kendala teknis juga sudah kami sampaikan. Kami sangat mengapresiasi dinas membuat satu sistem baru pendataan di mana itu desainnya sangat luar biasa. Kami sempat lama berdiskusi, memang untuk tahun ini masih ada beberapa kendala karena infonya itu melibatkan dari informatika. Nah, di sana memang perlu beberapa mungkin masukan-masukan dari beberapa cabur. Ya, tapi kami sangat mengapresiasi. Jadi ada beberapa kendala yang memang ada beberapa nama atlet yang belum bisa terinput. Kami kemarin sebelum ketemu dengan dinas sudah sempat mengambil inisiatif. Beberapa teman-teman dari Pencap sudah menghubungi. Jadi kalau memang tidak bisa terinput bagaimana? Kami menggaranti, secara pribadi saya menggaranti asal atlet itu memang betul-betul terdaftar dalam dinas di kabupaten kota. Demikian Mbak Nina.
8: Oke, berarti dalam arti sekarang kendala tersebut sudah bisa tertangani atau masih menggantung nih Sensei?
9: Informasi kemarin saat kami menghadap dengan dinas, mereka akan dikejar. Harapannya pada saat technical meeting ini sudah berjalan. Tapi kemarin Bapak Kabid juga sudah menyampaikan terima kasih khususnya kemarin ke kami karena sudah memberikan berani memastikan. Beliau juga sangat meyakinkan bahwa atlet tetap akan bisa bermain. Jadi sistem tetap berjalan, jika nanti ada yang kurang-kurang itu akan dimanual, tetap seperti yang kita berikan keputusan kepada, yang kita berikan arahan kepada teman-teman di Pencap bahwa kami dari dinas akan memfasilitasi atlet-atlet tersebut. Tidak ada atlet yang tidak akan bertanding. Jadi pada prinsipnya jika semua proses mereka sudah lalui di kabupaten kota, di provinsi akan siap melaksanakan. Jadi sisa waktu ini kemarin informasinya mereka akan terus mengejar. Mudah-mudahan pada saat besok TM itu sudah bisa kendala itu sudah bisa teratasi.
8: Dalam arti tidak ada atlet yang dikorbankan karena sistem seperti itu.
2: Baik, itu Pak Kabid beberapa ya respon mungkin secara umum positif ya, dan juga diakui bahwa Distikpora begitu gercep ya untuk tahun ini menyediakan aplikasi dan lain sebagainya. Ada Pak Agus Putranyana juga dari cabang olahraga judo monitor kita pada pagi hari ini Pak Kabid, kemudian juga ada di warung kadek gitu ya Arya, kemudian juga ada Wika pendengar kita di Batu Bulan, dan juga ada Pak Jero Widiase Pasputra ini dari PBFI Buleleng. Itu juga monitor kita menjauh ya di Bumi Panji Sakti, dan ada Devika juga di pendengar kita di Gianyar, kemudian ada Mo Ari juga di Pemprov Bali ini juga monitor. Itu beberapa yang memberikan atensinya ya. Kita sudah masuk di segmen terakhir nih Pak Kabid. Tadi ada memang yang belum terdaftar, tapi Pak Kabid mengatakan bahwa ya amanlah, menggaransi gitu ya ibaratnya. Nah nanti kalau ada kendala-kendala teknis seperti itu, antisipasinya gimana? Secara manualkah di backup agar atlet tidak jadi korban seperti kata Pak Kabid, agar tetap diakomodir untuk bertanding, kemudian dia, sistem itu tidak mengorbankan atlet. Mungkin jalan terakhir yang disiapkan kalau memang sistem tidak memungkinkan Pak Kabid.
3: Oke, terima kasih Bu Nira. Jadi memang reproduksi ini kita siapkan untuk keberpihakan kita kepada para atlet pelajar, bukan semata-mata saklek kalau tidak belum terakomodir karena kesalahan input dan sebagainya, itu jadinya atlet itu tidak bisa bertanding. Jadi kami yakinkan beberapa kali kepada masing-masing kontingen, yang penting ini statusnya pelajar, terdaftar dalam kontingen, kemudian ada kendala kesalahan input dari yang bersangkutan sehingga membuat yang bersangkutan error, tidak terdeteksi, tidak bisa ditarik datanya. Jadi kami pastikan pada saat technical meeting kami konfirmasi, kemudian kami ngecek juga data-datanya yang sudah diinput di reporaksi, kemudian kami mungkin daftarkan. Intinya ini sejak berjalan, by system jalan, manual juga jalan, tapi nanti dilengkapi, tetap dilengkapi pada aplikasi sistem, karena inputan datanya berkaitan perolehan medali dan sebagainya itu harus masuk ke sistem. Iya, okay. Jadi nanti kami akan bahas hal tersebut. Output dari reporaksi kami akan sampaikan ke masing-masing kontingen, sampaikan ke masing-masing cabang olahraga, kemudian itu dicek satu persatu apakah sudah sesuai di masing-masing kontingennya, masing-masing cabang olahraganya. Kalau ada yang belum sesuai, baru kita konfirmasi, kita cek keabsahannya, statusnya memang sudah pelajar, nah, kemudian sudah masuk dalam SK kontingen juga, baru kami akan memastikan diskresi lah di aplikasi itu sesuai arahan dari pimpinan untuk dipersiapkan dan untuk tetap bertanding, tetap melaksanakan yang sampai dirugikan pelajarnya.
2: Berarti siap ya. Termasuk untuk cabur-cabur yang memang pesertanya kurang, berarti juga nanti diputuskan di TM ya Pak Kabid ya. Seperti yang kata Pak Kabid futsal dan juga di bridge ya tadi ya, yang masih ada PR ya.
3: Memastikan kepastian untuk tetap berlangsung atau tidaknya pertandingan atau kejuaraannya itu di mesin-mesin cabur, nanti kita konfirmasi secara technical meeting.
2: Oke, siap. Ini kita harapkan juga technical meeting nanti berjalan lancar dan kita tunggu aksi-aksi dari para pelajar ya, baik SD, SMP, SMA dan juga SMK se-Bali yang nanti akan beradu, bertanding, menunjukkan performa terbaiknya pada 5 hingga 10 Juni nanti. Terakhir Pak Kabid, apa pesan Pak Kabid ini kepada seluruh atlet pelajar, termasuk juga koordinator di masing-masing cabur ini juga harus bersinergi, gerak cepat mengikuti gercepnya dari Distrikpora ya, untuk mengakomodir agar 39 cabang olahraga resmi yang dipertandingkan dan juga 5 eksebisi tersebut, semua pertandingan dapat berjalan dengan lancar. Arahannya Pak Kabid, silakan.
3: Kami pertama mengucapkan terima kasih banyak atas kolaborasi yang dilakukan oleh pengurus cabang olahraga, menunjuk koordinatornya, kemudian koordinator juga bisa memfasilitasi masing-masing atlet pelajarnya untuk dipersiapkan bertanding, kemudian kolaborasi juga, terima kasih kolaborasi oleh masing-masing kontingen cabang di kabupaten kota yang sudah mempersiapkan atletnya, kemudian mengikuti informasi yang disampaikan oleh Pemprov Bali. Intinya pelaksanaan Porjar tahun ini memang agak sedikit berbeda karena kami menyiapkan aplikasi yang secara berkelanjutan berpihak kepada atlet pelajar kita. Dan kami harapkan juga perhelatan Porjar ini nantinya sangat bermanfaat bagi atlet pelajar, terutama untuk pembentukan karakter mereka, tidak semata-mata untuk mencari juara, tapi bagaimana bentuk kolaborasi, sportivitas, kerjasama dari atlet pelajar kita ini menjadi acuan ke peningkatan prestasi atau talent-talent olahraganya, kemudian dan muaranya ya mendukung juga program strategis Pemprov Bali yaitu SDM Bali yang unggul.
2: Oke, itu yang utama ya, bagaimana tercipta SDM-SDM Bali yang unggul melalui olahraga, khususnya di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid atas segala informasinya, dan ampura Niki di tengah kesibukan untuk sosialisasi SKSS-nya. Kami Sandra, Niki, dialog 1 jam. Dan semoga doa terbaik pelaksanaan Porjar Bali 2026, seperti kata Pak Kabid, menghasilkan para juara, juara-juara yang berkarakter dan juga melahirkan sumber daya manusia SDM Bali yang unggul ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Kabid dan terima kasih kepada pendengar kita yang sudah memberikan atensinya, baik telepon, WhatsApp ataupun di Facebook kami ya, di Pro 1 dan Pasar, dan juga pendengar kami di RRI Digital dan juga Terrestrial 105,2 MHz. Kita tutup dialog ini dengan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

0: bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu buah lagu dari Marvin, dari Meghan Trainor bersama dengan Charlie Puth dengan Marvin Gaye. Menemani perjumpaan kita di awal Denpasar siang ini edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Bersama saya Indah Widyasari sampai nanti di jam 3 sore.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, bagaimana kabarnya pagi jelang siang ini? Semoga tidak hangover ya, kemarin habis makan kambing. Sajian sapi juga luar biasa, enak-enak kemarin, senang banget. Tapi rasanya badan berat sekali gitu ya hari ini. Apalagi yang harus balik untuk kerja di hari Jumat. Kalau yang WFH, it's okay lah, gak apa-apa ya, masih bisa santai-santai sebentar di rumah. Tapi untuk pendengar Pro 1, mau yang tidak menikmati kambing, jadi liburnya santai-santai aja kemarin, di rumah aja, tidak ada undangan makan kambing, sapi, atau gulenya kemarin. Jangan sampai Anda bosan di rumah, dan pastikan dengarkan lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Denpasar supaya nggak ngantuk nih pagi-pagi. Karena stimulasi lagu ini bisa merangsang otak Anda supaya lebih aware, lebih terjaga dan tidak lesu. Udah sarapan kan, tapi mau ngapain ya jam segini gitu ya, karena masih libur juga. Dan pendengar Pro 1 juga bisa gabung bersama kami di Halo RRI. Sampai nanti di jam 11 siang Anda bisa sampaikan kondisi terkini di lingkungan sekitar Anda. Atau Anda yang sudah mulai OTW ke tempat aktivitas, ada janjian bareng sama keluarga, sama teman, boleh disampaikan kepada kami melalui telepon di 0361-222-161 atau melalui 089-678-123-830.
1: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pengaduan kami terima dari beberapa masyarakat dalam kurun waktu 1 Mei hingga 29 Mei 2026. Dan keluhannya pun bervariasi pendengar, terkait dengan keluhan ketenaga kerjaan, kemudian juga keluhan soal sampah dari hasil pepohonan yang cukup tinggi yang tidak mau dipotong atau tidak mau ditebang oleh tetangga seberang. Itu juga sempat dikeluhkan oleh masyarakat karena sudah disampaikan kepada tetangga tapi bandel katanya. Cuma kabar terakhir di hari Rabu kemarin, artinya di tanggal 27 Mei ya, pohonnya sudah ditebang, kasusnya sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang saling keluh-mengeluh begitu. Dan kemudian terkait dengan siaran kami, untuk Anda yang mengalami problem untuk mendengarkan siaran dari 105,2 FM, 99,5 atau 100,9, Anda bisa beralih opsi untuk mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau melalui website di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang merasa siaran terestrial kami kurang jernih atau mungkin ada gangguan, tidak mampu terjangkau juga dari lokasi Anda, baik frekuensi 105,2, 99,5 dan juga 100,9, nanti bisa Anda sampaikan ke nomor telepon kami di 0361-222-161 atau 089-678-123-830. Selain di hari Senin, Rabu dan Jumat di pukul 10 sampai dengan 11, Anda juga bisa sampaikan keluhan Anda. Nanti kami akan sampaikan di program Halo RRI yang sudah hadir hari ini di hari Jumat 29 Mei sampai nanti di jam 11 siang. Pastikan juga untuk Anda yang masih terus dengarkan siaran kami, untuk Anda yang belum simpan nomor teleponnya, silakan nanti bisa langsung sampaikan kepada kami keluhan-keluhan Anda di program Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Angin puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Angin puting beliung merupakan sebutan lokal untuk angin tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung bertiup dengan kecepatan sekitar 120 km per jam, bahkan lebih, yang bergerak mengaduk-aduk daratan ataupun lautan di bawahnya, sehingga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat.
1: Saat puting beliung berlangsung di daratan, tindakan jitu yang harus kita ambil adalah menjauh dari bangunan yang keamanannya tidak terjamin. Masuk ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu. Hentikan semua aliran listrik agar terhindar dari korsleting. Menghindari duduk di sekitar pintu dan jendela.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan dari Gubernur Bali Wayan Koster yang saat ini berbicara di depan akademisi dari 67 universitas se-Indonesia dan juga memaparkan serta mempromosikan salah satu potensi kelautan milik daerah Bali, yaitu garam tradisional di Bali ini dengan garis pantai yang sepanjang 630 km persegi dengan wilayah lautnya 9.000 km persegi, punya potensi perikanan seperti ikan, tuna, tongkol, udang, dan juga kerapu. Di sejumlah kawasan pesisir juga terkenal sebagai penghasil garam. Dan garam Bali ini diolah dengan cara tradisional, punya taste, punya rasa, dan juga kandungan yang sangat baik hingga diminati oleh pengelola hotel, bahkan menembus pasar ekspor. Saya kutip dari RRI.co.id, pendengar, Gubernur Koster memaparkan bahwa garam Bali saat ini sedang diperjuangkan indikasi geografis atas garam tradisional yang dihasilkan di tiga wilayah yang ada di Provinsi Bali, terutama di Kusamba, kemudian Teja Kule, dan juga Amad. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, ini terkait dengan keluhan masyarakat soal sampah yang menumpuk di Jalan Tukat Batang Hari 5A. Jadi di lokasi ini sebenarnya sudah terpasang ya larangan dari masyarakat untuk membuang sampah, namun warga juga masih nekat membuang sampah tersebut sembarangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sudah pernah dibersihkan begitu ya, tutur seorang warga, sebagaimana saya kutip dari Harian Nusa Bali. Dan sudah dipasang pelang juga larangan membuang sampah, tapi tetap saja ada yang buang sampah di lokasi tersebut. Dan memang masih ada warga yang tidak berlangganan layanan pengangkutan sampah sehingga memilih untuk membuang sampah sembarangan. Jadi beberapa pemilik kos di sekitar lokasi juga sudah memasang CCTV, tapi kamera tersebut belum berfungsi maksimal karena memang belum dilengkapi dengan memori yang cukup, dan pantauan di lapangan juga berkembang begitu ya. Selain sampah yang menumpuk, ada bekas pembakaran sampah di sekitar lokasi. Kondisi lingkungan yang dipenuhi sampah juga membuat warga tidak nyaman akibat banyaknya lalat dan bau menyengat yang muncul setiap hari. Ada harapan kepada pemerintah dan dinas terkait untuk turun langsung mengecek terhadap rumah kos maupun rumah warga di sekitar lokasi yang diduga memang belum berlangganan dari layanan pengangkutan sampah, agar pengangkutan liar, pembuangan liar dari sampah tidak terus berulang. Masih di Halo RRI Pendengar Pro 1, nantikan informasi selanjutnya. Masih bersama saya, Indah Widyasari.

0: 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar di program Halo RRI, satu buah lagu dari Sarah Fajira dengan Hitam. Kalau yang satu ini, kalau sudah urusan atau persoalan maju ke parlemen, perempuan memang punya serba-serbinya tersendiri. Dan setelah ada angin segar dari putusan MK yang mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, ini juga menjadi peringatan untuk beberapa atau bahkan semua partai politik agar tidak lagi menjadikan caleg perempuan sekedar pelengkap administrasi. Dan beberapa perwakilan dari partai politik juga sudah memberikan statementnya masing-masing, tanggapannya begitu. Dan semuanya atau hampir keseluruhan menyambut baik soal kuota perempuan yang ya kita sama-sama akan menantikan juga pemilihan umum di tahun 2029. Dan sudah bersiap-siap begitu ya terkait dengan regulasi saat ini. Kemudian juga soal aturan-aturan yang nantinya akan memperlancar atau juga mendukung dari pemilihan umum tahun 2029. Dan kami hadirkan juga kabar terakhir dari pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mempersiapkan perubahan sistem pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Bengkale jelang penghentian permanen sistem open dumping atau pembuangan terbuka paling lambat akhir Juli 2026. Penataan ini juga dilakukan dengan menyiapkan sistem sanitary landfill sebagai pola pengelolaan baru di TPA Bengkale. Dari Bupati Buleleng Inyoma Sucidra ketika langsung ke TPA Bengkale pada Kamis kemarin, saya kutip dari Harian Nusa Bali pendengar, kalau perubahan sistem ini akan dilakukan karena ada teguran dan juga sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah di TPA Bengkale. Jadi sudah overload kondisinya pendengar, sehingga sistem open dumping tidak lagi memungkinkan dipertahankan. Jadi sebelumnya di 1 April, TPA Suwung juga mulai dibatasi untuk membuang sampah organik terutama, dan menyusul juga TPA-TPA lainnya memperoleh perhatian dari Kementerian Lingkungan untuk bisa mengubah sistem pembuangan sampah yang open dumping menjadi sistem yang lebih tertata dan juga pengelolaan sampah yang lebih baik lagi. Demikian program Halo RRI untuk edisi hari ini 29 Mei 2026. Bersama saya Indah Widyasari, nanti kita akan beralih dengan perbincangan lainnya pendengar Pro 1 di program Indonesia Sehat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jangan nantikan program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

teknologi sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

bersama kami di Denpasar siang ini, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Yang baru saja dengerin siaran kami dari frekuensi 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Anda mendengarkan satu buah lagu dari Andira dengan Hanya Kamu. Cuma kita yang bisa jaga baik-baik dari kesehatan kita. Kemarin udah menikmati yang bersantan-santan, terus yang bakar-bakaran, ada makan sate kambing juga gak sih? Pokoknya sajiannya serba berat. Terus banyak juga yang udah ngeluh, wih berat banget nih makanannya kemarin, dan sekarang udah mulai detox lagi. Detox gak cuma untuk organ-organ dalam kita saja, pendengar Pro 1, tapi untuk gigi kita kayaknya kemarin udah banyak ya bekerja dengan keras gitu, mengkonsumsi makanan-makanan yang kita makan di hidangan Idul Adha. Nah, kembali di Studio Pro 1 RRI Denpasar, kali ini kita akan bahas soal kesehatan gigi. Tapi untuk yang dewasa-dewasa mungkin bisa beristirahat dulu, karena siang hari ini

0: Kita akan bahasnya soal gigi susu alias gigi anak-anak ya, bersama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Topik pembahasannya adalah waktu yang tepat cabut gigi susu dan konsekuensinya. Pendengar Pro 1 bisa ikut bersama kami untuk nanti gabung. Pengen ada yang ditanyakan, silakan di 089-678-123-830 atau di 222-161. Kemudian kami juga hadir siaran langsung kami secara visual di aplikasi RRI Digital dan Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Langsung saja saya sapa dua narasumber kami dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Yang pertama ada Ibu Dr. Dr. Gigi Eko Sri Yuni Astuti, spesialis kedokteran gigi anak. Selamat siang Ibu Yuni.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Ibu Dokter?
1: Baik.
0: Kemudian Dokter Yudi juga bersama dengan Dokter Gigi Niputu Widani Astuti MKes. Swastiastu Ibu Widani. Bagaimana kabarnya?
2: Baik.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 nih Dokter Yuni dan juga Dokter Widani. Tadi di awal perjumpaan kita sudah, saya sudah sedikit membahas kalau gigi kita ini banyak sekali loh kerja setiap hari ya, dipakai untuk makan, untuk konsumsi banyak hal. Nah sebelum nanti kita bahas ke gigi susu, saya pengen tahu dulu nih dari Dokter Yuni dulu, boleh menjelaskan sebenarnya kita ini punya gigi, namanya gigi apa saja Dok, kemudian jenis-jenisnya seperti apa, tumbuhnya kapan? Nah, boleh disampaikan Dokter ini, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi selama ini di masyarakat mungkin kita taunya ada gigi. Gigi itu pertama kali muncul atau gigi itu tumbuh pada anak-anak itu disebut gigi susu. Gigi susu itu mempunyai karakteristik dia lebih kecil, kemudian lebih putih. Kenapa dikatakan gigi susu? Karena dia lebih putih. Putihnya seperti susu. Nah, nanti setelah masa 2 tahun dia akan lengkap, dan setelah umur 6 tahun nanti mulai berganti, digantikan dengan gigi permanen atau gigi tetap. Yang warnanya lebih kuning, sedikit kuning. Jadi tidak usah risau apabila loh, misalnya kok gigi anak saya kok lebih besar dan lebih kuning. Itu normal, memang seperti itu anatomisnya. Nah, kemudian kalau kita gigi susu sudah mulai berganti, itu harus selalu dilihat posisi tumbuhnya, sehingga nanti harapannya waktu tumbuh gigi permanen semua sudah pada lengkung yang benar. Artinya giginya dalam susunan yang harmonis, jadi tidak berantakan dan cantik.
0: Oke, berarti posisi ini penting ya?
1: Sangat amat
0: dokter
1: penting
0: ya. Betul. Enggak cuma duduk di kelas saja menentukan prestasi ya Bu Dokter. Oke. Berarti ketika gigi susu berganti menjadi gigi permanen, ini juga menjadi waktu yang krusial bagi orang tua untuk melihat ukurannya, posisinya begitu dokter ya.
1: Betul.
0: Nah, ketika sudah masuk masa remaja nih dan kemudian usia dewasa, ini posisinya akan berubah sendiri atau seperti apa dokter?
1: Jadi begini, pada saat masa gigi susu, jadi dimulai dari erupsinya atau tumbuhnya itu umur 6 bulan, kemudian akan lengkap pada usia 2 tahun. Jadi pada anak-anak itu 2 tahun nanti giginya cantik-cantik. Jadi putih dan kemungkinan juga ada apa namanya antara atau selanya. Nah ini wajar, tidak masalah. Jadi jangan risau kalau lo dok, gigi anak saya kok renggang-renggang, enggak apa-apa. Itu wajar ya. Nah nanti mulai umur 6 tahun yang tadi saya sudah jelaskan mulai berganti. Nah kadang-kadang saat gigi permanen sudah erupsi, itu kadang erupsinya di sebelah dalam.
0: Iya, nah, posisinya
1: betul. Nah kalau sudah ada erupsi, gigi susunya segera harus diambil atau dicabut. Nah setelah itu silahkan dikontrol ke dokter untuk melihat perkembangan daripada posisi giginya. Nah nanti dokter akan memberikan arahan harus diapakan. Misalnya jangan diintervensi oleh alat dulu, tapi dilakukan kebiasaan dulu. Misalnya gigi yang tumbuh di bagian dalam, setelah agak besar melebihi dari setengah, itu bisa didorong dengan lidah kita atau lidah anak, maksudnya lidah anak, sehingga dia akan menempati pada posisi yang benar. Tetapi kalau misalnya pada saat sudah tumbuh, para anak ini tidak dikontrolkan atau dicek ke dokter, nanti posisinya tetap di sana. Nah kalau sudah begini harus segera dilakukan intervensi dengan alat sehingga nanti posisinya pada posisi yang benar. Okay. Begitu.
0: Oke. Okay. Berarti soal posisi ini betul-betul diperhatikan. Kira-kira sampai usia berapa nih dokter? Memang harus apa ya? Jadi perhatian lah dari gigi susu ke gigi permanen ini.
1: Ya, baik. Posisi yang harus diperhatikan ya saat mulai berganti. Jadi di usia mulai 6 tahun gigi seri rahang bawah itu mulai berganti. Nah, terus sampai usia nanti di usia 12 tahun itu nanti 12 tahun, 13 tahun itu semua sudah berganti dengan gigi permanen. Nah, ini harus dikontrolkan ke dokter. Apakah posisinya pada lengkungnya atau dia di luar lengkung atau mungkin posisinya berantakan, misalnya bertumpuk. Nah, ini yang harus menjadi perhatian oleh orang tua. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu gigi-giginya posisinya tidak pada posisi yang benar.
0: Oke, menarik ya. Tidak cuma asal cabut, nanti dia tumbuh sendiri otomatis, tapi ternyata perlu diperhatikan juga ya. Jadi syukur bisa cabut dengan aman, nyaman, tanpa ada tantrum gitu ya. Kemudian nanti tumbuhnya juga cantik. Nah, kemudian ke dokter Widani. Nah, ini pertanyaannya adalah, jika gigi susu ini tidak tercabut semua begitu ya, ada konsekuensinya nggak sih sebenarnya, atau wajib nggak ini memang harus tergantikan ya dengan gigi permanen begitu, Ibu Dokter?
2: Terima kasih Mbak. Jadi pada prinsipnya gigi sulung itu selama hidup itu akan tergantikan nanti oleh gigi permanen. Jadi seperti yang dikatakan tadi Dokter Yuni, jadi masa pertumbuhannya dari umur 6 bulan sampai 2 tahun diharapkan gigi sulung itu sudah tumbuh semuanya ya. Nanti umur 6 tahun mulai umur 6 tahun akan tergantikan. Ya, jadwal dari waktu erupsi itu bervariasi semuanya ya. Jadi kalau ada gigi sulung yang tidak tanggal pada waktunya itu akan mengganggu gigi permanen, benih daripada gigi permanen tumbuh di dalam lengkung yang baik. Biasanya nanti ketika kita membuka mulut pasien atau anak-anak akan terlihat gigi yang menumpuk.
0: Iya.
2: Ya, jadi gigi yang digantikan dan gigi yang akan menggantikan tuh ada di dalam rongga mulut, sehingga itu harus dicabut. Nah, jadi itu nanti posisinya bila gigi permanennya, benih permanen masih ada tidak di dalam lengkung, itu seperti apa yang dikatakan dokter ini, dia akan kita bantu dulu dengan dorongan lidah sehingga dia terletak di dalam lengkung gigi yang baik.
0: Oke. Saya baru ingat juga nih dokter Yuni dan juga dokter Widani, kalau gigi susu yang sudah kemudian tergantikan, sudah tanggal begitu ya, nanti yang muncul itu jenis giginya atau bentuk giginya itu kayak ada runcing-runcing-runcing di atas kecil-kecil gitu ya. Kadang-kadang saya mikirnya ini kok aneh giginya ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ketika masuk remaja, dewasa, itu giginya rata, cantik sendiri gitu ya. Ajaib, tapi perlu saya tanya kenapa giginya seperti itu ya. Dokter Yuni boleh disampaikan dokter?
1: Ah, baik. Anatomi ya, jadi bentuk atau anatomi gigi permanen yang tumbuh pertama kali kan ada seperti kan kayak ada lekuk-lekukannya begitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya, nah, bergelombang gitu ya.
1: Betul, bergelombang. Itu memang normal. Itu namanya mamelon.
0: Oh, mamelon.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nanti dengan gigi susu, gigi itu ya, susu ataupun gigi permanen itu fungsinya kan untuk mengunyah ya, salah satunya. Nah, dengan dipakai untuk berfungsi lama-lama tonjolan-tonjolan atau lekukan tadi lama-lama memang bisa hilang begitu. Okay. Jadi memang itu hal yang normal, tidak perlu dirisaukan.
0: Iya, baik, orang tua semakin jeli sekarang ya dokter ya, semakin detail nanyain kenapa, gimana, dan kok bisa, kapan, banyak pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh para orang tua. Dan pada Kapro 1 nanti kalau yang ingin bertanya soal gigi susu, soal waktu yang tepat, kapan cabutnya, konsekuensi kalau nggak dicabut seperti apa, dan nanti boleh juga tanyain kalau anak-anak itu kenapa giginya cepet banget ya, berlu berlubang atau giginya bahkan tergerus begitu ya, tiba-tiba kok pendek giginya, ada warna coklat-coklatnya, nanti boleh ikut bergabung bersama kami di program Indonesia Sehat bersama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kita akan kembali, kita akan jeda dulu, Dokter Yuni dan juga Dokter Widani. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
3: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
4: Halo?
5: Iya, halo.
4: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
5: Bukan.
4: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
5: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
4: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
5: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
0: Kembali di program Indonesia Sehat bersama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kita membahas tentang waktu yang tepat cabut gigi susu dan konsekuensinya. Tadi di awal Dokter Yuni dan juga Dokter Widani sudah menyampaikan gigi susu itu bertumbuh di usia 6 bulan kemudian sampai 2 tahun, dan ketika nanti pada waktunya memang harus dicabut dan akan berganti ke gigi permanen. Nah, yang menariknya di sini adalah tadi yang disampaikan oleh dokter ini dan juga dokter Widani adalah soal posisi, kemudian juga dia tumbuhnya di lengkungan rahang atau di luar lengkung rahang. Ini kenapa sih harus harus diperhatikan gitu dokter, soal posisi lengkungnya. Apa sih yang menjadi konsekuensi ya kalau misalkan giginya itu berantakan gitu dokter? Dari dokter ini dulu silakan.
1: Ya, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa fungsi gigi itu yang pertama adalah untuk berfungsi, untuk mengunyah misalnya, untuk menggigit, ya. Kemudian yang kedua untuk fungsi estetika. Nah, di fungsi inilah apabila giginya berantakan itu akan kurang estetika, artinya misalnya wajah anak tersebut jadi kurang baik, jelek jadinya. Jadi waktu tersenyum karena tidak estetik kan jadi tidak cantik lagi. Perlu diketahui bahwa posisi gigi yang benar-benar cantik, artinya di dalam lengkung dan putih, itu akan menambah nilai estetika dari seseorang yang mempunyai gigi tersebut. Jadi misalnya kecantikannya katakanlah kita poin misalnya kecantikannya 7. Dengan giginya yang rapi itu mungkin bisa nilainya menjadi 8 atau 9 begitu.
0: Oke. Okay. Soal estetika jadi poin penting juga, kenapa posisi dari posisi gigi anak ini harus diperhatikan ketika dia masanya gigi susu, kemudian juga nanti permanen ya. Sudah berganti, sudah dicabut ketika usia 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, tadi saya sempat bahas soal karies nih Dokter Widani, soal kesehatan gigi dan mulut anak. Kalau kemarin kita sempat juga cross check ketika ada program cek kesehatan gratis. Nah, kesehatan gigi dan mulut ini masuk ke dalam list ternyata kurang diperhatikan nih, baik itu untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Nah, khusus untuk anak-anak sebenarnya perawatan gigi yang seperti apa sih yang diperlukan ketika dia masanya gigi susu? Nah, kemudian ketika gigi susunya ini bagus, enak cabutnya, kemudian gigi permanennya juga bisa tumbuh dengan baik. Nah, boleh disampaikan Bu Dokter, proses-proses awal nih ketika gigi itu bertumbuh.
2: Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk perawatan gigi sulung, gigi permanen itu hampir sama ya. Mm-hmm. Jadi kita berupaya supaya gigi itu harus selama mungkin atau sampai waktunya tanggal, terutama untuk gigi sulung itu tepat pada waktunya. Mm-hmm. Jadi kita bagaimana ya, harus kita harus merawat merawat ya, gigi tersebut supaya memang waktunya di dalam rongga mulut itu bagus ya. Jadi ya salah satunya bagaimana, itu kan seperti kita ketahui banyak faktor yang menyebabkan terjadinya karies ya, atau gigi berlubang. Salah satunya ada kuman di dalam rongga mulut selalu. Nah yang paling penting itu yaitu makanan kariogenik, itu makanan yang menyebabkan terjadinya gigi karies ya di dalam rongga mulut ya. Menempel pada lekukan-lekukan anatomi gigi dan waktunya. Waktu. Jadi kita harus mengedukasi kepada anak-anak bagaimana sih atau tepat pada waktu dia menggosok gigi ya. Jadi sebelum tidur. Sebelum tidur dan setelah makan pagi. Gitu. Itu untuk makanan yang kariogenik kita memang tidak bisa
0: ikut intervensi ya.
2: Intervensi jangan, karena mereka kan ada di sekolah, ada punya lingkungan ya. Tetapi kita bisa mengedukasi bagaimana setelah habis makan makanan yang lengket itu kita bisa berkumur-kumur atau sikat gigi. Tapi pada prinsipnya sehari 2 kali minimal kita harus menggosok gigi, pagi setelah sarapan dan sebelum tidur.
0: Oke. Wajib hukumnya berarti ya.
2: Juga. Dan kontrol ke dokter gigi ya, minimal 6 bulan sekali.
0: Nah, kalau perawatan gigi sulung ini sudah jadi hal yang wajib. Nah, ketika misalnya giginya ini rata-rata sih saya ngeliat anak-anak itu pasti punya karies gigi, entah gigi yang paling depan itu ya, Dokter Widani. Kalau sudah seperti itu, kondisi giginya tidak gigi susunya tidak sempurna gitu ya kondisinya, karena sudah terkikis, itu apakah aman, Dokter, ketika akan dicabut atau apakah ada perubahan-perubahan? Ojel gitu ya, orang Bali bilang itu justru tidak ojel ya ketika dia ada karies atau bahkan giginya tersisa sedikit, Dok, di depan. Gimana, Dokter Widani?
2: Baik, jadi untuk gigi ya, contohnya gigi depannya atau kita sebut gigi anterior biasa sering sekali terkena karies ya, apalagi kalau anak kecil yang mempunyai dari kecil kebiasaan nyusu ngedot. Ngedot ya, seperti kita ketahui di mana susu itu kan mengandung ada sukrose, sehingga penyebab terjadinya gigi berlubang itu sering terjadi. Nah, untuk gigi berlubang kalau dia hanya berlubang baru bagian email atau dentin, itu bisa kita tambal. Ya, kita bisa tambal secara konvensional dengan bahan dengan bahan yang ada. Kalau si dia sudah mengenai pulpa, itu bisa juga kita rawat lebih dalam lagi seperti perawatan saluran akar. Itu banyak macamnya perawatan pada gigi sulung ya, sehingga kita bisa mencegah terjadinya gigi oncel, tetapi dalam hal bukan yang fisiologis, tetapi patologis oleh karena gigi berlubang. Itu bisa menyebabkan jaringan-jaringan sekitar gigi juga rusak sehingga dia ocel sebelum waktunya. Kalau setelah kalau memang sesuai dengan waktunya, kita gampang tinggal mencabutnya, apalagi kalau gigi bergoyangnya sudah lebih besar ya, jadi lebih kuat, jadi sehingga anak-anak ketika dicabut tidak terasa sakit, jadi tidak trauma dianya. Karena pada anak-anak faktor psikologis yang paling-paling harus kita jaga,
0: okay? Betul. Gitu. Karena baru oncel sedikit, orang tuanya udah nafsu duluan ini, ayo kita cabut
2: ya, gitu ya. Itu banyak sekali. Jadi datang-datang, dok mau cabut gigi, kadang-kadang bukan ocel aja, baru sedikit ada gigi karies, maunya dicabut. Karena masyarakat pasti berpikiran karena ada gigi penggantinya. Padahal gigi pengganti itu kan ada jadwal dia datang ya. Jadi dia muncul kapan, umur berapa dia muncul. Jadi harus kita perhatikan.
0: Nanti deh kita akan bahas ya. Waktu cabut berdasarkan dari lokasi-lokasi giginya ya, yang rahang bawah duluan kah, rahang atas, posisinya gigi depan, gigi seri yang nomor berapa gitu yang duluan, nanti kita bahas ya Dokter Widani ya. Tapi yang paling menarik ini adalah karena Dokter Yuni ini merupakan seorang dokter spesialis untuk gigi anak. Nah, kenapa bisa ada spesialis gigi anak? Gigi orang dewasa nggak ada spesialisnya dokter ya? Boleh dijelaskan dulu dokter, okay, seperti baik. Apa sih?
1: Iya baik, jadi begini, di kedokteran gigi, pendidikannya itu kan kalau kita misalnya sekolah S1 kemudian ambil profesi langsung kita sebagai dokter gigi umum atau yang istilahnya GP, General Practitioner. Nah nanti ada pendidikannya lagi yang menjurus. Nah kami ada beberapa spesialistik misalnya tentang bedah mulut misalnya, tentang bedah-bedah, jadi ada bedah mulut, kemudian ada gigi palsu misalnya prostodonsia untuk merapikan gigi, ortodonsia, dan yang salah satunya adalah di kedokteran gigi anak. Nah, kenapa kok ada? Iya, karena apa? Karena anak-anak mempunyai kondisi psikologis yang berbeda dengan orang dewasa.
0: Oke.
1: Mungkin perawatannya sama, tetapi manajemen untuk anaknya sendiri itu sangat amat berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa misalnya begitu datang, tanyain keluhannya, oke, dia diem, buka mulut, enak kan kerjanya dokter?
0: Iya, cepet dokter
1: giginya cepat. Nah, kalau anak-anak beda. Mungkin waktu datang dia buka mulut aja tidak mau. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi. Nanti kita biasanya dokter gigi anak akan melakukan yang disebut behavior management atau manajemen tingkah laku. Jadi dari situ kita bisa lakukan sesuatu, nanti akhirnya si anak itu mau buka mulut misalnya. Nah, dari situlah spesialis kedokteran gigi anak harus memahami itu sehingga anak yang tadinya misalnya tidak mau menjadi mau. Artinya yang tadinya tidak kooperatif menjadi kooperatif. Sehingga tujuan perawatannya bisa tercapai. Begitu.
0: Kalau bahas kooperatif ini berarti ya nyambung juga dengan waktu yang tepat untuk cabut giginya ya. Nah, gimana caranya supaya ketika waktunya gigi susu ini ya, dokter, tercabut, nah anaknya juga kooperatif gitu. Karena kan akan bergantian ya, gigi ini tercabut satu-satu gitu. Apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua ketika anak-anak ini mungkin gigi pertama lulus gitu ya, gigi kedua ternyata ada trauma. Untuk selanjutnya, nah anak-anak ini kadang-kadang suka menghindari, bilang belum oncel, tapi sebenarnya udah oncel karena takut. Nah, apa persiapan untuk cabut gigi dari orang tua sendiri, dokter?
1: Oke, baik. Jadi sebaiknya kalau kita punya anak itu sudah sejak awal langsung diperkenalkan ke dokter gigi, diajak. Jadi di sana hanya cuma dilihat saja, kita tidak melakukan apapun, hanya mungkin diajarin gosok gigi atau mengingatkan untuk selalu gosok gigi dengan baik dan benar. Dengan baik itu artinya sesuai dengan misalnya metodenya, caranya, kemudian yang benar apa, waktunya, kapan harus menggosok gigi misalnya, pagi setelah makan pagi, malam sebelum tidur itu harus. Tujuannya supaya apa? Supaya kondisi giginya selalu bersih, akhirnya apa? Tidak terhindar dari penyakit gigi dan mulut, yaitu contohnya karies dan yang lainnya. Nah, kalau anak-anak sudah diajak dari awal, itu anak-anak akan mengenali, oh iya dokter gigi itu enak loh, gak mengerikan. Nah, ini tolong para ibu-ibu juga, tolong jangan menakut-nakuti anak yang nakal dengan nanti nanti disuntik loh, bawa ke dokter loh. Jangan, gak boleh begitu. Jadi harus dimotivasi, oh gak apa-apa, kita ke dokter. Nah, untuk masalah cabut, ini memang suatu perawatan yang lebih advance ya. Mungkin kalau awal-awal hanya diperiksa, dibersihkan. Nah, kalau sudah sampai cabut itu advance. Anak-anak biasanya memang mempunyai istilahnya apa ya, stresor tersendiri kalau untuk cabut. Nah, ini harus dijelaskan, memang dimotivasi oleh orang tuanya. Seperti misalnya, oke, Dek, ini giginya sudah mau diganti sama giginya yang untuk orang orang besar. Mm-mm. Nah, kalau udah goyang harus anu ya, bilang ya, Dek ya, supaya mm-mm. nanti apa namanya gigi yang mau tumbuh tidak mm-mm. terhalang. Nah, mm-mm. dari situlah. Jadi selalu komunikasi dengan anak itu harus dilakukan dalam koridor yang benar-benar mm-mm. istilahnya logis. Aha, begitu.
0: Oke. Okay. Penyampaiannya juga enggak gas. Ngegas betul, banget gitu ya jadi orang tua betul. Ya karena kadang-kadang juga jadi burden orang tua kan iya. Pasti ada kekhawatiran karena anak ini tidak mau iya. Sebelumnya mungkin punya trauma betul. Menyembuhkan trauma itu yang kayaknya butuh waktu
1: betul.
0: Dok ya. Oke. Nah kemudian kita lanjut ke waktu mencabutnya dokter iya. Tadi mungkin sedikit sudah disampaikan oleh dokter Widani cabut yang terlalu kalau tepat waktu ya pasti sudah aman-aman saja gitu dokter ya. Tapi kalau cabutnya yang terlalu cepat ini, apakah akan ngerusak gusinya kah? Selain trauma ya dokter ya, apa sih yang terjadi ketika terlalu cepat ya?
1: Iya, memang sebaiknya gigi itu dicabut sesuai dengan waktunya atau mm-hmm. masanya yang dibilang dokter Widani. Masanya siapa? Masanya gigi permanen itu tumbuh mm-hmm. Jadi kalau mm-hmm. belum memang gak boleh. Nah tetapi okay. apabila ada kasus atau ada masalah gigi dan mulut dan mm-hmm. dan harus gigi susu itu harus dicabut lebih mm-hmm. dulu, mm-hmm. nah ini tidak boleh berhenti di sini. Memang mm-hmm. masalah yang sakit gigi anak teratasi ya, mm-hmm. tetapi apa gigi yang hilang, gigi susu yang hilang sebelum waktunya mm-hmm. itu yang itu dikatakan premature loss atau mm-hmm. hilang sebelum waktunya mm-hmm. atau sebelum mature ya mm-hmm. Sebelum mature, mature apa? Mature gigi permanen itu untuk erupsi mm-hmm. Nah ini harus dilakukan suatu perawatan lanjutan yaitu dibikinkan alat penahan ruang mm-hmm. Jadi ruangan yang ada tidak boleh dibiarkan mm-hmm. Harus dibikinkan alat supaya ruangan itu tetap ada sampai gigi permanen di bawahnya itu tumbuh dengan baik.
0: Oh, nah, okay.
1: Jadi begitu.
0: Jadi kalau ya, mama saya potong dokter, kalau ya, misalkan gigi susu ini terlalu cepat dicabut, tuh, apakah mungkin yang tumbuh nanti gigi, maksudnya gigi permanennya itu akan menyesuaikan ukurannya dengan ruang yang ada gitu dokter? Seperti itu mekanismenya ya?
1: Jadi bukan. Jadi kalau gigi susu itu diambil, itu kan ada ruangan yang kosong. Mm-mm. Nah, ruangan yang kosong ini nanti akan ditempatin oleh gigi tetangganya. Jadi fisiologis dari gigi tetangga, kalau ada ruangan yang kosong, dia akan bergerak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bergerak. Nah, artinya ruangan menjadi menyempit. Mm-mm. Sementara gigi permanen itu sudah mempunyai ukurannya sendiri. Mm-mm. Jadi sudah diberikan oleh Tuhan bahwa mm-mm. memang seperti itu. Mm-mm. Besarnya seperti itu. Nah, kalau ruangan menyempit dan si ruangan tidak dijaga mm-mm. otomatis gigi permanen yang mau tumbuh bingung mm-mm. nih tempatku kok nggak cukup nih mm-mm. nah sementara aku harus keluar jadi biasanya keluar di luar lengkung.
0: Okay.
1: Nah kalau keluar di luar lengkung akhirnya menjadi apa, gigi-nya tidak rapi atau yang dikatakan dengan gigi berdesakan tersebut.
0: Okay, nah okay. Jadi gitu, harus melihat tanda-tanda betul, gigi oncelnya kapan. Kalau sudah, jadi kalau sudah oncel ini, dokter Widani, toleransi pada dari awal oncel sampai pada akhirnya memang harus dicabut itu ada durasinya kah? Atau memang memang alamiah saja dari masing-masing anak ini?
2: Baik, jadi begini, ketika benih daripada gigi permanen dia mau tumbuh, di atasnya kan ada gigi sulung. Mm-mm. Nanti gigi sulung istilahnya tuh akarnya kalau orang awam itu mm-mm. dimakan gitu ya.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu,
2: diresorpsi istilahnya. Mm-mm. Jadi diresorpsi akarnya ketika benih gigi permanen naik dia akan teresorpsi. Jadi kan lama-lama akar daripada gigi sulungnya mengecil.
0: Mm-mm.
2: Jadi lama-lama dia akan goyang. Sehingga okay, kalau dia lebih resorpsinya lebih banyak kan oncelnya agak lebih besar.
0: Oh iya.
2: Sehingga ketika berarti itu menandakan kalau benih daripada gigi permanen sudah mendekati mau keluar.
0: Mm-mm.
2: Ya, mendekati ke menembus gusi istilahnya. Mm-mm. Sehingga ketika gigi sulung itu dicabut, itu akan lebih mudah. Pasien mm-hmm. juga tidak merasakan sakit yang begitu keras. ya, dengan bahan atau obat-obat yang kita pergunakan. Juga kita hanya cukup menggunakan obat seperti es, busa es ya, busa es gitu. Jadi tidak perlu dianestesi. Jadi begitu.
0: Oke. Justru kalau memang bagian akarnya kayak masih mungkin 80% masih melekat di gusinya, itu justru akan ngerasain rasa sakit. Ya kasihan juga ya anak-anak ya.
2: Trauma kan. Jangankan gitu baru mau masuk ke ruang praktek aja dan lihat alat-alat mereka sudah mempunyai trauma yang agak besar. Jadi kalau sudah goyangnya lebih besar atau lebih goyangnya lebih ini, kita bisa cabut dengan gampang.
0: Dengan gampang. Ya. Oke. Seperti itu ternyata proses dari gigi oncal kemudian pada akhirnya siap untuk dicabut ya dokter ya. Oke. Untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, jika ingin bergabung nanti bisa langsung ke WhatsApp kami di 0896781238330 atau di 222161. Silakan. Ada yang ingin menanyakan soal gigi susu, gigi dari anak-anak begitu ya. Agak kesel anaknya suka banget makan permen gitu ya, susah untuk dilarang, ternyata giginya ada karies gitu, nanti boleh ditanyakan. Kalau tidak bisa telepon, bisa melalui voice note di WhatsApp kami di 0896781238330. Dokter Yuni dan juga Dokter Widani, nanti kita lanjut lagi. Kita akan bahas proses cabut-mencabutnya. Apakah boleh di rumah sendiri gitu ya, atau memang harus ke dokter jika dalam kondisi seperti apa. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
6: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut. Lebih

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih menemani Anda di Pro 1 RRI Denpasar untuk program Indonesia Sehat. Saya masih bersama dengan Dr. Yuni dan juga Dr. Widani membahas tentang waktu yang tepat untuk cabut gigi susu dan konsekuensinya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Widani soal bagaimana sih konsekuensi kalau gigi anak-anak ya atau gigi susu ini belum oncel, belum goyang sempurna dan kemudian tiba-tiba langsung dicabut, ya pasti ada trauma sendiri yang membuat anak-anak jadi tidak mau atau mungkin sulit ya untuk diajak ke dokter gigi untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi dari gigi anak-anak. Nah, pertanyaan selanjutnya kita ke dokter Yuni nih. Dokter, tadi terakhir yang ingin saya tanyakan adalah kalau orang tua biasanya menggunakan cara-cara sederhana untuk mencabut gigi susu secara sendiri di rumah pakai benang gitu ya, atau kadang-kadang mengeluarkanlah cerita, oh nanti nanti mama pakai tangnya bapak gitu nyabutin gigi adik gitu. Nah, cara-cara di rumah yang sudah dipergunakan ya, terutama menggunakan benang, ini sebenarnya aman atau enggak? Kemudian kalau menggunakan tangan sendiri itu aman atau enggak? Nah, gimana dokter?
2: Ya, tadi sudah dijelaskan sama dokter Widani ya. Kalau kapan sih kita harus mengambil atau mencabut gigi susu? Nah, tadi prosesnya kalau memang ocelnya tuh sudah istilahnya sudah banyak ya, atau ocelnya sudah besar misalnya, itu kan ocel banget ya, jadi goyangnya tuh bisa ke depan, ke belakang, ke samping, atau naik turun. Nah, di dunia kedokteran diistilahkannya itu goyah sudah derajat 3. Jadi digoyang kesini bisa, ke kanan kiri, ke depan belakang, sama ke atas bawah. Nah, ini waktunya gigi susu itu tanggal. Nah, dengan mungkin sendiri juga bisa. Misalnya biasanya anak-anak, aku maem jagung tadi lepas sendiri, misalnya seperti itu. Iya, itu memang bisa dilepas sendiri. Atau ada kalau memang anaknya berani, bisa pakai diikat aja pakai tali. Kemudian talinya itu misalnya di kalau orang luar negeri itu biasanya ada mainan pistol-pistolan, jadi tali itu ditaruh di pistolnya, kemudian anaknya suruh sendiri, suruh
1: nyetaknya itu
2: itu langsung dia bisa lepas, nah udah langsung kaget, tapi anaknya nggak apa-apa. Jadi dengan catatan anaknya berani. Kalau anaknya nggak berani jangan, nanti mesti trauma.
1: Berarti ada kalanya memang karena kan orang tua itu juga ada yang takut, ada yang berani, jadi takutnya orang tua juga tidak berani di rumah. Nah, kapan kira-kira memang lebih baik ke dokter aja gitu ya, untuk mengurangi satu trauma orang tuanya, trauma anaknya. Nah, gimana dokter ini?
2: Iya, baik. Nah, tadi catatan ya, kalau anaknya berani dan orang tuanya berani, it's okay. Di rumah saja boleh. Dan itu tidak ada efeknya, karena kan memang sudah waktunya ya. Tetapi kalau enggak, kadang-kadang anak tuh ya, walaupun goyangnya sudah keras ya, bahasanya orang kita tuh udah keras, itu masih takut. Nah, itu segera aja deh minta bantuan ke dokter. Karena apa, nanti di dokter biasanya nanti akan diberikan suatu itu juga obat anestesi ya. Itu yang tadi ada bentuknya seperti es atau busa es. Itu dengan catatan kalau anaknya tahan sama dingin. Kalau enggak juga biasanya akan nangis. Tapi kita udah misalnya kasih tahu dulu, Dek, nanti ini dikasih es nanti biar lepas sendiri. Padahal juga enggak lepas sendiri ya. Tapi kita pakai bahasa yang benar-benar bohong tapi putih ya ceritanya gitu ya. Nanti dikasih es nanti lepas sendiri. Itu padahal ya kita ambil ya, harus kita pakai suatu alat gitu. Tang dalam hal ini. Nah, atau mungkin pakai anestesi yang bentuk lain, bentuk gel. Oke, kalau enggak suka kalau enggak berani dingin, ada sih kasih jelly ya gitu. Oke. Udah kasih jelly aja dulu. Terus nanti biasanya akan lepas sendiri. Kenapa di sini apa namanya pakai jelly? Karena dia menganestesi atau membuat kebas di permukaan saja. Nah, tetapi kalau memang itu ocelnya tuh baru sedikit dan gigi permanennya sudah tumbuh besar, itu wajib hukumnya ke dokter gigi untuk diambil dengan menggunakan anestesi yang suntik itu. Tetapi itu kita pun tidak boleh, nanti disuntik nggak boleh, anak sudah takut duluan. Kita pakai bahasa yang
1: lain aja ya.
2: Ya, terserah dokternya ya. Kalau saya misalnya nih dengan bahasa yang bohong tapi ilmiah, Dek, nanti disemprot. Gusinya disemprot, tapi waktu disemprot harus tutup matanya ya. Karena kalau enggak nanti vitaminnya yang disemprot enggak mau masuk. Nah, nanti habis itu dia lepas sendiri kok. Tapi habis itu merem aja ya. Nah, padahal waktu merem itu kita melakukan anestesi, kemudian kita lakukan pencabutan begitu.
1: Nah ini juga sebelum membahas tentang waktu waktu cabut yang lambat, dokter, ketika gigi orang Balinya bilang gigi panjak gitu ya, karena gigi permanennya udah muncul duluan. Kok bisa ya, dok ya? Karena ada yang bilang, oh ini ngikut ibunya, ngikut bapaknya dulu kayak gini, giginya panjak gitu ya. Ini faktor apa sebenarnya yang membuat gigi permanen itu tumbuhnya di belakangnya gitu ya, dokter? Kenapa nggak di bawahnya? Ganggu banget ya di belakang ini. Gimana, dok?
2: Jadi memang menurut teori, jadi pertumbuhan dan perkembangan gigi permanen itu biasanya agak ke dalam. Agak ke dalam, tapi nanti dengan dia tumbuh, dia berkembang, dia akan bergerak juga langsung ke bawah gigi susunya. Sehingga nanti yang dibilang dokter Widani tadi, yang istilah kedokterannya resorpsi, jadi si akar itu kayak dimakan. Jadi begini kayak dimakan sama si gigi permanennya, nanti lama-lama akarnya habis. Kalau akarnya habis otomatis kan jadi ocel. Nah, itu tak kalau yang normal ya.
1: Normal.
2: Tetapi ada juga kalanya dia tidak akan bergerak ke sana, tapi tetap di posisi yang agak ke dalam. Nah, ini. Nah, kemudian faktor yang kedua, anak waktu ocel dibiarin, enggak diocel-ocelin. Dia akan keras lagi. Iya, itu. Kemudian ada lagi misalnya pada kondisi gigi yang berlubang yang kena gigi karies tadi, itu mempunyai gangguan pada proses resorpsinya. Sehingga dia yang harusnya ocel-ocel, dia enggak. Itu. Jadi makanya dia sudah muncul yang dibilang panggak tadi ya.
1: Panjak
2: itu. Itulah karena gigi susunya ada problem, sudah kena penyakit tadi. Proses resorpsinya terganggu juga.
1: Nah, kalau misalkan mungkin dokter Widani bisa menyampaikan ke orang tua gitu ya, karena kan normalnya gigi itu tercabut semua. Kalau misalkan tidak tercabut, waktunya lambat begitu ya. Misalkan udah mau SMP gitu, baru pada lepas-lepas gitu ya, atau baru dicabut, atau memang ada beberapa gigi nih tidak tercabut gitu, dokter, atau batasan gigi tercabut itu sampai mana? Tapi yang tercabut cuma depan-depannya aja, dok. Nah, itu gimana? Apakah menimbulkan masalah ya?
3: Baik, terima kasih, Mbak. Jadi pada prinsipnya gigi susu itu harus hilang. Harus hilang sebelum digantikan oleh gigi permanen. Jadi kalau gigi permanen tumbuh, gigi sulungnya masih ada, itu yang dinamakan panjak itu ya, panjak itu ya. Jadi kita mungkin ke orang tua selalu mengedukasi, tolong dilihat gigi anak-anaknya, karena pasti terlihat ada gigi yang menumpuk. Apalagi kalau rahangnya kecil, anak-anak sekarang kan rahangnya kecil karena terbiasa makan makanan yang fast food, tetap tanpa ada kunyah langsung glek.
1: Berpengaruh ya, dokter.
3: Iya, ternyata jadi ya. Pertumbuhan rahangnya agak tidak maksimal ya. Jadi di situ akan terlihat gigi yang menumpuk. Nah itu mungkin kita ajurkan kepada orang tua, makanya 6 bulan sekali minimal harus rutin ke dokter gigi, tapi untuk kasus-kasus yang seperti itu juga harus harus membutuhkan perhatian khusus, karena itu harus dicabut gigi yang gigi sulung yang tidak tanggal, tetapi gigi permanennya harus tanggal, karena kalau gigi gigi berjejalan kan otomatis memudahkan terjadinya gigi berlubang, akhirnya sakit, akhirnya banyak penyakit apa gigi kelainan di dalam rongga mulut itu akan terjadi.
1: Oke. Pokoknya kuncinya adalah fase gigi susu ini akan tanggal. Itu yang memang harus mendapatkan perhatian lebih khusus, ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang timing-timing dicabutnya, karakternya juga sudah. Nah, sekarang perawatan setelah dicabut. Nah, makanan pertama yang diinginkan, yang dijanjikan itu adalah es krim, dokter, ya. Itu memang boleh atau memang akal-akalan orang tua yang udah turun-temurun aja gitu ya. Es krim itu jadi makanan pertama setelah dicabut. Nah, gimana dokter Yuni?
2: Ya, betul. Jadi setelah dicabut kan pasti berdarah kan? Nah, dokter gigi kan selalu memberikan seperti tampon namanya. Suruh digigit deh, digigit ya. 15 menit sampai 30 menit. Nah, untuk anak-anak memang proses penjendalan darahnya tuh lebih cepat. Proses penyembuhan juga lebih cepat. Nah, 15 menit kadang-kadang darah sudah berhenti. Nah, habis itu memang harus makan es krim. Bagus memang, karena membantu membantu proses itu sebenarnya, karena dingin. Malah kita instruksinya nggak boleh makan yang panas-panas, karena penjendalan darahnya nanti akan terganggu.
1: Oke.
2: Jadi betul
1: ya, pakai es krim aja. Tapi kalau pantangannya dokter, selain tadi makanan panas, karena kan ada ya setelah dicabut besoknya dua harinya lagi, apa saja sih pantangannya yang belum boleh dokter ya? Apakah coklat? Nah itu yang biasa tuh permen, itu gimana untuk mengaruhi gigi yang baru saja tercabut gitu dokter?
2: Jadi gigi yang habis dicabut berdarah, di situ kan gusinya mengalami apa namanya penyembuhan ya, istilah dalam bahasa Inggrisnya kan bone healing. Nah, ini yang harus dilakukan, misalnya tidak boleh makan panas, kemudian bekas pencabutannya nggak boleh dipegang-pegang, kemudian nggak boleh dimainin dengan lidah, atau disedot-sedot, karena anak-anak suka begitu kan. Nah, ini mengganggu proses penjendalan darah. Kalau proses penjendalan darahnya terganggu, artinya proses penyembuhannya akan terganggu otomatis. Nah, itu akan menimbulkan sakit. Nah, kalau gosok gigi misalnya, boleh deh gosok gigi, tapi bagian itu jangan digosok, nggak boleh gitu. Makan bagaimana, boleh makan apapun, asal bagian itu jangan digunakan untuk mengunyah, karena nanti kalau kotor akan mempengaruhi proses perbaik atau penyembuhannya.
1: Oke. Makan apa aja boleh. Tapi tetap taking care yang baru aja dicabut ya. Oke. Anak-anak juga sebenarnya bisa dikasih tahu kalau pelan-pelan bisa. Seperti itu ya dokter ya. Nah yang menarik adalah soal cara sikat gigi nih dokter Widani. Kalau anak-anak sikat giginya, atau mungkin para orang tua, orang-orang dewasa juga ya, asal cepat, yang penting bersih, segar, selesai gitu ya. Cara sikat gigi yang bisa diajarkan untuk anak-anak dokter, seperti apa?
3: Baik, sebenarnya metode untuk menyikat gigi itu banyak ya. Jadi untuk gigi permanen atau gigi bercampur atau gigi pada anak-anak itu banyak metodenya. Mungkin salah satunya ada metode roll. Gimana kita sebelum kita menyikat gigi, mengajarkan sikat gigi, kita harus mengetahui juga sikat gigi bagaimana yang harus dipakai. Jadi mungkin untuk anak-anak yang ada kepalanya lebih kecil ya. Jadi khusus untuk anak-anak sekarang sudah banyak ya, sudah banyak bulu sikat juga kekuatan sudah ada bermacam-macam ya. Mungkin kita pilih yang medium sampai soft gitu ya. Yaitu sehingga pasta giginya juga ya. Jadi jangan sampai dari ujung sampai ujung dikasih pasta gigi, cukup seperti kacang polong saja ya. Jadi untuk gerakannya maaf mungkin saya tidak bisa mendemonstrasikan Jadi gerakannya itu bukan di untuk permukaan yang menghadap ke bibir apa ke bukal itu ke pipi, itu bukan digosoknya yang ke maju mundur, tapi berputar, dia berputar ke arah pertumbuhan gigi. Jadi karena fungsi menyikat gigi selain membersihkan sisa-sisa dari makanan, kita juga memijat gusi. Jadi memijat gusi. Jadi makin kan seperti ini ya. Jadi vaskularisasi pembuluh darah bagus, otomatis gusinya baik. Jadi kesehatan gigi juga baik ya. Jadi digerakkan dari atas ke bawah untuk rahang atas, dari atas ke bawah dia memutar ya, memutar gerakannya 8 kali. Nanti dilanjutkan dengan gigi depan, yaitu sebelah kiri atas, nanti akan kembali lagi ke bawah ya, yang menghadap ke bibi apa namanya, bukal itu pipi.
1: Di pipi ya.
3: Sedangkan yang di arah di lidah itu gerakannya sama keluar ya, dari dalam keluar begitu ya. Tapi untuk yang maju mundur itu untuk bagian gigi yang terlihat, yang untuk dipakai mengunyah, oklusal kita sebut ya. Baru oklusal itu gerakannya maju mundur, maju mundur. Itu gerakannya. Setelah menyikat gigi, jadi ada ritualnya ya. Jadi sikat gigi itu jangan asal. Jadi ada gerakannya berapa
1: jangan
3: kali.
1: Cepat-cepat ya,
3: dok, ya. Jadi sekali gerakan itu ada 8 kali bergerakan ya, berpindah lagi. Setelah selesai semuanya, itu kumur-kumur. Bagian selah-selah gigi juga kita pakai dental floss.
1: Itu anak-anak perlu
3: pakai iya, dental ada floss. Karena ada bagian gigi ya, kalau masih bercampur kan ada yang mempunyai renggang giginya, apa diastema istilahnya, itu jaraknya itu yang agak agak ketat gitu ya, sehingga juga harus dipakaikan dental floss. Ya bisa bisa dipergunakan. Macam-macam dental floss juga sudah banyak, ada yang ada handle, ada yang ini ya. Jadi gampang. Setelah itu berkumur. Itu aja yang mungkin yang harus diperhatikan oleh orang tua, cara menyikat giginya.
1: Cara menyikat gigi dan tadi penggunaan dental floss boleh untuk anak-anak ya.
3: Boleh.
1: Sesuai dengan kondisi posisi gigi anak juga.
3: Selah-selahnya itu.
1: Siap. Terima kasih Dr. Widani dan juga Dr. Yuni. Terima kasih. Ini menjadi momen terakhir untuk bisa mengingatkan kembali nih untuk pendengar kita soal waktu yang tepat bagi gigi susu ini cepat-cepat untuk dicabut gitu ya, atau dia harus segera tergantikan. Dari Dr. Yuni, apa yang pengen disampaikan ke pendengar kita? Dari ke orang tuanya boleh, apa yang perlu diperhatikan ketika anak gigi susunya ini sudah harus dicabut, dokter? Silakan.
2: Jadi memang waktu yang tepat untuk segera gigi susunya dicabut itu yang pertama. Misalnya sudah ada kegoyangan gigi. Ya, kegoyangan. Kadang-kadang gigi goyang itu belum tentu apa namanya, si gigi permanennya itu tumbuhnya di dalamnya, lebih ke dalam, mungkin di bawahnya persis sehingga dia goyang. Nah, itu harus segera. Kemudian apabila gigi permanennya sudah tumbuh. Nah, sudah tumbuh, misalnya kalau tumbuh baru sedikit, kadang-kadang orang tua agak sedikit anu ya, khawatir. Dok, ini sudah tumbuh. Nggak apa-apa kalau masih sedikit sekali, nggak apa-apa. Goyang-goyang dulu. Ya, karena pencabutan gigi yang seperti itu membutuhkan anestesi yang dengan suntikan. Karena giginya masih kuat. Tapi diusahakan goyang-goyangnya harus keras sehingga anak tidak mengalami apa, rasa sakit yang apa ya? Rasa sakit yang berlebihan, betul, sehingga anak nyaman. Oh ya, nggak apa-apa, di sakitnya cuma sedikit gitu. Itu saja sih. Sebenarnya kalau ada tanda-tanda itu goyang dan giginya sudah tumbuh, itu harus segera diperhatikan.
1: Kalau untuk orang tua segera diperhatikan. Kalau memang sama-sama nggak berani kayak anaknya, langsung ke dokter gigi anak ya, spesialis untuk anak ya.
2: Betul.
1: Ketemu sama dokter ini atau dokter gigi yang memang sudah dipercaya oleh pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Nah, kalau dari Dokter Widani, untuk perawatan gigi anak boleh disampaikan dokter, seperti apa sih yang perlu diingatkan lagi dokter ya, silakan.
3: Mungkin, terima kasih. Mungkin ya pada prinsipnya hampir sama dengan Dokter Yuni ya. Jadi untuk proses pencabutan harus dilihat kegoyangannya dengan waktu tumbuhnya si anak. Sedangkan untuk perawatannya mungkin hanya perawatannya itu susah-susah gampang, terutama untuk anak-anak. Yang penting waktu kapan anak-anak harus menyikat gigi ya. Jadi malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan. Okay. Jadi kalau mau anak-anak minum apa, makan permen atau apa, boleh, asal jangan lupa kumur-kumur. Dan satu lagi, jangan membuat dokter gigi seperti monster. Karena awas ya kalau makan apa coklat nanti tak bawa ke dokter gigi dan dicabut, disuntik. Nah, jadi anak-anak mempunyai ini apa untuk dokter gigi itu, aduh seperti ini. Jadi harus memang harus pelan-pelan.
1: Iya, gitu. Kerjasama lah ya.
3: Ada kerjasama
1: antara dokter, orang tua dan juga anak.
3: Iya, memang.
1: Iya, begitu. Semoga nanti semakin banyak orang tua yang bisa motivasi anak-anak dan tidak terlalu takut lagi berurusan soal gigi gitu ya, karena gigi susu yang nanti pada waktunya memang akan dicabut dan harus segera dicabut kalau memang sudah tepat pada waktunya. Begitu ya Dr. Yudi dan juga Dr. Widani. Terima kasih sudah bersama kami, Dokter. Nanti semoga bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya soal gigi susu atau gigi anak-anak. Dan pendengar Pro 1, demikian Indonesia Sehat bersama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mas Saraswati Denpasar. Perbincangan siang hari ini Anda bisa simak kembali di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Saya Indah Widyasari pamit sebentar, nanti kita akan ketemu lagi masih di Denpasar siang ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr.

0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
1: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
2: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan premier terhadap kolaborasi ESL dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya, EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RC.

Pendengar RRI Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Indah Widyasari, dan siang hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026 kami akan hadirkan sesaat lagi khotbah Jumat langsung dari Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan. Nanti kami akan terhubung bersama dengan reporter kami Rianta Ronaldi Darmawan untuk bisa menyiarkan langsung khotbah Jumat. Dan untuk pendengar Pro 1 yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, bisa mengambil tempat, mengambil lokasi, dan juga menuju titik-titik di masjid ataukah di musola masing-masing untuk menjalankan ibadah Jumat hari ini. Dan pendengar, sembari menunggu kami akan hadirkan beberapa lagu islami. Sesaat lagi kami akan kembali untuk siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan.

0: pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami akan hadirkan sesaat lagi siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan bersama dengan reporter Rianta Ronaldi Darmawan berikut ini.
1: Bagaimana wajiban khatib di tiap mimbar Jum'ah. Demikian pula kami
2: selamat siang dan semangat hari Jumat pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah tiba di minggu terakhir di penghujung bulan Mei. Tepatnya hari ini hari Jumat 29 Mei 2026. Semoga semangat Anda semua tetap menyala terang untuk menyambut akhir pekan esok hari. Di siang hari ini, Ronald bersama tim RRI Denpasar senang sekali bisa kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelum kita mulai masuk ke agenda utama kita, Ronald mau sedikit memberikan informasi tentang cuaca di hari ini. Jadi cuaca di siang ini di sekitar lokasi masjid, suhu udara berada di angka 29 derajat Celcius. Dan terpantau juga langit sedikit berawan dengan kelembapan udara yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 83%. Dan anginnya juga berhembus santai di 6 km per jam dengan sesekali hembusan angin maksimalnya mencapai 13 km per jam. Jarak pandang pun sangat cerah dan aman hingga 21 km. Cuacanya juga sangat pas ya, pendengar Pro 1 dan bersahabat tentunya, untuk kita menyejukkan hati sejenak sambil beribadah nih, pendengar Pro 1. Nah, berbicara soal ibadah, siang hari ini Ronald sedang berada di lokasi yang sangat istimewa dan berbeda dari biasanya. Jika biasanya kita menyiarkan langsung dari masjid-masjid atau musola di tengah kota atau di pemukiman warga, hari ini Ronald ingin melaporkan langsung suasana menjelang sholat Jumat di Masjid At-Taubah yang berlokasi tepat di dalam lingkungan lembaga permasyarakatan atau Lapas Kerobokan Bali, pendengar Pro 1. Suasana di dalam di sini benar-benar tenang dan bikin hati kita cukup adem. Meski berada di balik tembok pembinaan, antusiasme dan semangat saudara-saudara kita warga binaan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat sungguh luar biasa. Sejak tadi para jamaah sudah memenuhi area dalam masjid dengan pakaian yang rapi dan juga bersih. Saf-saf juga sudah tersusun sangat tertib. Sembari menunggu waktunya masuk ibadah sholat Jumat, banyak juga jamaah terpantau yang mengisi waktu dengan membaca Al-Quran dan melantunkan zikir secara hikmat. Dan pemandangan ini sungguh menjadi pengingat yang indah bagi kita semua ya, bahwa dimanapun kita berada, niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta tidak pernah terhalang oleh tempat dan batasan ruang. Sebagai informasi juga untuk Anda, pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang penuh keberkahan di siang hari ini, yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam adalah Bapak Ahmad Hadi Wijaya. Kemudian lantunan azan sudah dikumandangkan oleh muazin dan bilal kita, yaitu Saudara Sukirman. Dan seluruh rangkaian ibadah hari ini akan disiarkan langsung di RRI Pro 1 Denpasar. Dan sebagai informasi juga, Masjid At-Taubah ini memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk menampung seluruh jamaah yang hadir siang ini. Semua duduk tenang mendengarkan arahan dari petugas masjid dengan sangat baik. Dan bagi Anda pendengar Pro 1 yang mungkin saat ini masih di perjalanan, sedang sibuk menyetir atau masih sibuk menyelesaikan pekerjaan di meja, mari kita bersiap-siap. Anda bisa segera mencari masjid terdekat. Dan saat ini kita langsung saja dengarkan khotbah dari Lapas Kerobokan.
3: Mengingat nikmat yang Allah telah berikan itu dengan berkorban, dengan mempersembahkan korban dari hewan-hewan korban yang agama telah tentukan secara khusus pada hari korban. Tapi secara umum tentunya tiap hari kita diajak untuk ingat kepada Allah dalam sholat-sholat kita yang wajibnya, yang sunnahnya, atau zikir-zikir kita walaupun di luar sholat. Pastikan dalam tiap hembusan nafas kita ada zikir, ada ingat kepada Allah. Liyadhkurusmallah, agar mereka umat manusia itu yadhkurusmallah, menyebut, mengingat nama Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan inilah prinsip hidup setiap mukmin secara umum. Demikian pula orang-orang yang berkorban, yang punya keluasan, kesempatan dan kewajiban untuk melaksanakan ibadah kurban. Fa ilahukum ilahun wahid. Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. tauhid, dasar hidup kita. Falahu aslimu, maka hanya kepada Allah, hanya kepadanya Tuhan yang Esa itu, aslimu, kalian berislamlah, tunduk patuhlah. Wabashiril mukhbitin, dan gembirakanlah al-mukhbitin, yakni al-muttaqin, orang-orang yang tunduk patuh takut kepada Allah. Para hadirin rahimakumullah, ini surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-34, beberapa prinsip dalam ibadah kurban secara khusus maupun ibadah secara umum kita. Para hadirin rahimakumullah, tiap umat ada syariatnya masing-masing, seperti halnya kurban ini, demikian pula sholat, demikianlah puasa. Setiap umat ada caranya masing-masing yang Allah telah tetapkan. Para hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah mengisahkan tentang beberapa fase atau tahap-tahap kurban. Pertama, pada zaman Nabi Adam alaihissalam yang memerintahkan dua putranya untuk berkorban. Idz qarraba kurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ingatlah, ketika dua putra Nabi Adam berkorban dan diterima salah satunya dan tidak diterima salah seorang dari keduanya. Kenapa? Ada rahasianya, kisah panjangnya. Di akhir ayat disebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya mau menerima korbannya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah. Karena ada orang-orang yang berkorban dasarnya bukan karena takwa, dasarnya mungkin popularitas, ingin dikenal, ingin disanjung, atau mungkin keterpaksaan. Tetapi para hadirin rahimakumullah, ingatlah, apabila kita nanti lepas dari tempat ini, Allah berikan kita karunia sehingga kita punya keluasan untuk berkorban, pastikan kita bisa termasuk orang-orang yang berkorban, mempersembahkan yang terbaik. Ketika kita menyembelih hewan korban kita itu, niatkan mudah-mudahan kita sembelih pula hawa nafsu, keserakahan, sifat buruk kita, keburukan kita, keburukan keluarga kita, anak-anak kita, kita sembelih pula itu, mudah-mudahan itu lepas dari kita. Kembali, para hadirin rahimakumullah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya mau menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Demikian pula ibadah kita, tidak hanya korban, ibadah-ibadah yang lain, sholat kita, rukuk kita, puasa kita, haji kita, infak sodakoh kita, pastikan itu atas dasar takwa atau takut kepada Allah. Ibadah kita, kita mengharapkan takut ganjaran hanya dari Allah, bukan sanjungan manusia, bukan karena sungkan dengan teman tetangga sebelah-sebelah kita, bukan. Tapi pastikan ganjaran hanya dari Allah. Demikian pula kita ketika menjalani hidup, apapun yang kita lakukan, pastikan kita mencari ridhonya Allah, benar secara aturan syariat Allah, untuk menjaga hablum minallah wa hablum minannas, menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Pastikan sinyal kita kepada Allah selalu terjaga baik. Dengan apa? Dengan ibadah, sholat lima waktunya, zikir yang sambung. Mungkin ada orang yang mencela, bagaimana orang-orang Islam itu sembayangnya lima kali sehari, dalam tiap tahunnya ada puasa yang 30 hari, ada haji, ada kurban, itu semua mengganggu aktivitas, menyulitkan produktivitas kerja. Tetapi para hadirin, ingatlah bahwasanya itu semua justru menjaga hubungan kita kepada Allah. Orang-orang yang selalu terjaga koneksi dengan Allah, maka insya Allah secara batin dia akan tenang, secara hubungan dengan manusia lain dia juga akan tenang. Itulah khusyuk. Khusyuknya tidak hanya dalam sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari ada khusyuk terjaga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, likulli ummatin ja'alna mansakan. Pada tahap itu, pada Nabi Adam dan dua putranya yang disuruh berkorban, singkat cerita, ada korbannya putra Nabi Adam, Habil, yang diterima karena dia berkorban dengan yang terbaik. Hasil pekerjaan karya yang terbaik itulah dikorbankan. Sementara saudaranya Qabil tidak diterima karena dia berkorban dengan keterpaksaan. Dia menyerahkan korban apa-apa yang dia sendiri tidak suka, yang dia melihatnya dengan sebelah mata, dia tidak suka memakannya, maka dia korbankan itu. Maka inilah, ketika kita berkorban, pastikan yang terbaik dari kita, yang kita cintai, sebagaimana Al-Qur'an juga menyebut dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, tidak akan kalian menerima atau sampai pada derajat kebaikan hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kalian bisa menafkahkan, menginfakkan apa yang kalian cintai. Subhanallah. Tentunya ada tingkat-tingkat keimanan kaum muslimin. Di sinilah kita belajar. Ada yang mungkin kita berkorban, berinfak, beribadah, sholat kita, zikir kita masih tahap-tahap yang awal. Tapi pastikan setiap hari, setiap tahun ada peningkatan ibadah kita, ada peningkatan muraqabah kita kepada Allah, terlebih subhanallah di tempat ini, tempat yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, sehingga kita keluar nantinya dari tempat ini menjadi kita manusia yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, li kulli ummatin ja'alna mansakan. Tahap berikutnya, fase berikutnya adalah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dengan sebuah wahyu dari Allah yang lewat mimpi diminta untuk mengorbankan anaknya sebagai contoh. Tentunya tidak ada pada masa kita sekarang untuk diminta mengorbankan manusia, tidak ada. Tapi Nabi Ibrahim mengalami masa itu sebagai ujian keimanan. Singkat cerita, Nabi Ibrahim yang menanti sekian puluh tahun kelahiran dan kehadiran seorang putra yang diharapkan meneruskan namanya, meneruskan perjuangannya. Tetapi ketika datang perintah Allah, sembelih putramu, subhanallah, Nabi Ibrahim taat, tunduk, aslama, berserah diri Islam. Demikian juga Ibrahim alaihissalam ketika bertanya pada putranya Ismail, ya bunayya inni aro fil manami anni azbahuka fandur madha tarona, aku melihat dalam mimpi yang benar aku menyembelihmu, bagaimana menurut pendapatmu nak? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Seorang anak yang ketika diberi contoh yang baik oleh bapaknya, diberi nasihat, pelajaran yang baik oleh bapaknya, ditanamkan nilai-nilai yang baik oleh bapaknya, walau tidak setiap hari ketemu. Para hadirin rahimakumullah, mungkin kita tahu kisah Nabi Ibrahim ketika akhirnya mendapatkan putra Ismail alaihissalam, usianya sudah tua, tetapi datang perintah Allah masih bayi Ismail harus dibawa pergi menjauh ke Makkah yang pada waktu itu masih lembah yang kosong, tidak ada penghuninya. Sementara Ibrahim dengan istri pertamanya ibunda Sarah dan istri keduanya ibunda Hajar tinggal di Palestina pada awalnya. Tapi kemudian perintah Allah datang, bawa istrimu dan anakmu yang kamu cintai itu ke Makkah. Maka ditinggalkanlah Hajar dan anaknya Ismail yang ditunggu-tunggu sekian puluh tahun, ditinggalkan di Makkah. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena perintah Allah, masih bayi ditinggalkan. Pada akhirnya Nabi Ibrahim tidak bisa menemani putra yang dia tunggu, harus kembali meneruskan dakwah di Palestina. Waktu berjalan, tidak setiap tahun Ibrahim alaihissalam menjenguk putranya. Tapi pada masa tertentu akhirnya datang perintah Allah, anak yang diharapkan nantinya menunggu di pintu surga, yang diharapkan mendoakan orang tuanya, tapi harus disembelih. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau itu turun pada kita, tidak mampu kita. Tapi Ibrahim alaihissalam tunduk patuh pada perintah Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini fase kurban yang kedua yang paling dicintai oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika datang perintah kurban, Ibrahim mengorbankan yang paling dicintai, putranya, subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Para hadirin rahimakumullah, singkat cerita, singkat kisah, di Al-Quran tahap kurban berikutnya adalah tahap pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak atau telaga di akhirat nanti. Man syariba minhu syurbatan, orang yang meminum air dari telaga kautsar itu seteguk saja, lam yatma abadan, tidak akan pernah lagi merasakan rasa haus selamanya. Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ada harga yang harus dibayar ketika kita bisa atau ingin meminum air dari telaga Al-Kausar, telaganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan Rasul memanggil-manggil umatnya, "Kami, kami, datang kemari, minum bersamaku, minum telaga Al-Kausar ini." Ada harga yang harus dibayar. Fasholli li rabbika wanhar. Apa harganya? Salat. Salat yang sungguh-sungguh li rabbika, salat yang tegak untuk Tuhanmu, wanhar. Dan sembelihlah. Dan dalam bahasa Arab wanhar ini menyembelih tidak hanya kurban secara umum, tetapi kurban yang istimewa, yang paling top. Jadi sembelihlah unta, wanhar. Sembelihlah yang terbaik. Maka nanti kamu akan minum air telaga Al-Kautsar itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Para hadirin rahimakumullah. Kalau kita ingin mencapai derajat yang tertinggi, albir, kebaikan yang paling puncak, maka memang ada harga yang harus dibayar. Ketaatan mungkin mudah, ketakwaan mudah kita ucapkan dalam lisan kita, tetapi ada bukti apa yang sudah kita persembahkan. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa secara umum, di Al-Baqarah awal-awal disebutkan hudan lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Man humul muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Wa yuqimuna sholah, orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka mau menafkahkannya kembali. Tanda ketakwaan, iman dengan yang ghaib, percaya kepada Allah. Janji-janji Allah, percaya dengan rukun iman yang enam, semuanya itu ghaib. Kita tidak pernah melihat surga neraka, kita tidak pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita iman, kita percaya, kita ingin nantinya ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman. Dan konsekuensinya kita percaya dengan janji Allah, kita taat perintah-perintah Allah. Yuqimunash shalah, iman dalam diri kita, hati kita itu kita wujudkan dengan menegakkan salat. Gerak badan kita menunjukkan gerak dari batin kita. Gerak lahir kita mencerminkan gerak hati kita mendirikan sholat. Dan tidak hanya itu, ketika kita ada keluasan, ada rizki kelebihan, kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah. Infak kita itu untuk diri kita, untuk keluarga kita yang halal, untuk kebaikan, untuk ibadah. Ada kelebihan untuk zakat, untuk kurban, untuk haji. Pastikan itu. Maka berharaplah kita mampu melaksanakan haji, melaksanakan kurban, melaksanakan zakat. Maka insya Allah ketika kita berharap punya keinginan itu, Allah akan membuka jalan untuk kita mampu kita melaksanakan zakat, kurban dan haji. Yakinlah. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah di antara tanda-tanda ketakwaan. Demikian pula orang-orang yang bertakwa. Para hadirin rahimakumullah, kembali kepada surat Al-Hajj ini. Fa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Karena ada orang-orang yang berkurban. Kalau orang-orang Islam tentunya menyembelih hewan kurban, sapi, domba, kambing, kerbau, unta. Tetapi masyarakat yang bukan Islam, ada kurban-kurban yang lain. Bahkan masyarakat jahiliyah ada mengorbankan manusia. Mungkin kita pernah dengar. Bahkan pada masa sahabat Amr bin As ketika menjadi gubernur di Mesir, beliau mendapati di Mesir pada waktu itu orang-orang Mesir punya tradisi, keyakinan, supaya sungai ini tetap mengalir, sungai ini tetap memberikan hasil bagi manusia, maka tiap tahun harus ada anak gadis yang dilemparkan ke sungai dan sampai mati di sungai itu. Dan mungkin beberapa kepercayaan yang lain, adat-adat tradisi lokal yang ada semacam itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita dalam Islam tidak ada adat itu. Subhanallah. Allah memuliakan manusia, Allah memuliakan kita orang-orang mukmin dengan syariatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Tiap-tiap umat ada cara berkorbannya. Maka berharaplah kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang berkorban.
4: Melihat semangat jamaah di Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan siang hari ini dan mendengar khotbah barusan, Ronald jadi merenung sedikit nih. Saudara-saudara kita di sini saja semangatnya begitu luar biasa untuk datang lebih awal dan mengejar saf paling depan. Masa kita yang ada di luar, yang bebas melangkah kemana saja, malah sering menunda waktu atau memilih saf paling belakang yang mepet tembok supaya bisa bersandar. Nah, jadikan semangat saudara-saudara kita di sini ya sebagai motivasi untuk diri kita sendiri. Mari kita berikan versi terbaik dari diri kita saat berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Sekarang mari kita pusatkan perhatian dan bersiap untuk mendirikan ibadah sholat Jumat. Dan pada akhirnya, Rianta Ronaldi dan tim dari RRI Denpasar yang telah melakukan siaran di Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan ingin pamit undur diri dulu. Selamat kembali mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar dan semoga ibadah sholat Jumat kita hari ini membawa berkah untuk kita semua.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kami hadirkan satu buah lagu dari Vidial Diano dengan Zamrud Katilistiwa. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami masih menemani Anda dengan informasi terkini lainnya dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Akan menghadirkan update terkini terkait dengan pusat pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan juga deteksi kanker pada perempuan yang masih menjadi persoalan di Warta Berita Lintas Dewata Siang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 melalui siaran terestrial kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Tidak lupa Anda bisa dengarkan siaran kami dari mana saja melalui aplikasi RRI Digital dan juga laman rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro

0: kanker cervix kan banyak juga yang ini, karena kan terdeteksinya kan terlambat biasanya.
1: Selamat siang. Proyek Pusat Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSEL di Bali saat ini memasuki tahap penataan lahan. Deteksi kanker pada perempuan masih menjadi persoalan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Indah Widyasari.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait proyek Pusat Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSEL di Bali. Saat ini memasuki tahap penataan lahan sebagai bagian dari proyek strategis nasional untuk penanganan sampah berbasis energi.
3: Pemerintah Provinsi Bali terus mematangkan pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSEL yang dirancang melayani kawasan aglomerasi Denpasar dan Badung. Proyek tersebut nantinya akan memanfaatkan sampah segar sebagai bahan utama pengolahan energi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Maderai Warastuti, kepada RRI menjelaskan, pembangunan PSEL dikoordinasikan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan lokasi di kawasan Pelindo Pedungan Denpasar. Saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penataan lahan.
4: Dikoordinir oleh provinsi. Jadi namanya aglomerasi. Jadi yang mengkoordinir adalah provinsi Bali. Ya, tempatnya di Denpasar. Update-nya sekarang sedang penataan lahan. Itu PSN, proyek strategis nasional. Harus ada sampah minimal 1.500 ton. Jadi antara Badung dan Denpasar bekerja sama.
3: Dalam skema pengoperasiannya nanti, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki komitmen menyuplai sampah harian untuk memenuhi kebutuhan minimal operasional PSEL. Kabupaten Badung ditargetkan membawa sekitar 500 ton sampah per hari, sementara Denpasar sekitar 700 ton per hari. Maderai Warastuti menambahkan sampah yang digunakan untuk PSEL merupakan sampah segar hasil pengelolaan harian. Sedangkan pengelolaan sampah lama di TPA Suwung akan menggunakan pendekatan berbeda melalui sistem kontrol landfill.
4: Suwung mau ditutup. Sekarang di kontrol landfill. Tutup pakai tanah, geotek, macam-macam ada.
3: Pemerintah berharap keberadaan PSEL dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengurangi beban pengelolaan sampah di Bali seiring penguatan sistem pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Pendengar, keterlambatan mendeteksi kanker pada perempuan masih menjadi persoalan. Edukasi dan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini dinilai harus ditingkatkan untuk meningkatkan harapan hidup.
0: Kanker cervix kan banyak juga yang ini, karena kan terdeteksinya kan terlambat biasanya.
5: Kesadaran perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini harus ditingkatkan, khususnya screening penyakit kanker. Edukasi kesehatan juga menjadi kunci agar perempuan lebih cepat mengenali gejala penyakit dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Ketua Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi Bali, Dr. Igusti Ayu Dihwerdi Sri Kandi, kepada RRI di Denpasar mengatakan, tantangan yang masih perlu diperhatikan saat ini yakni meningkatkan kesadaran perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Menurutnya, masih banyak perempuan baru mengetahui penyakit yang dialami setelah memasuki stadium lanjut.
0: Dan sekarang kan yang perlu kita ini kan untuk yang rentan kan di perempuan itu kan kanker itu loh. Kanker cervix kan banyak juga yang ini, karena kan deteksinya kan terlambat biasanya. Jadi sudah stadium tinggi baru tahu. Nah, itu udah edukasi itu yang perlu digencarkan lagi.
5: Dihwerdi Sri Kandi menambahkan, informasi kesehatan turut membantu meningkatkan kesadaran perempuan terkait pentingnya deteksi dini penyakit. Selain itu, organisasi perempuan juga dinilai perlu lebih aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat.
0: Info-info di media sosial itu sangat membantu. Kalau peran organisasi, kita kan banyak banget ya di Bali ini ada organisasi perempuan kan. Jadi memang peran organisasi itu ya dalam hal edukasi dan sosialisasi. Jadi itu yang memang saya lihat perlu lebih digencarkan lagi. Karena yang selama ini kan yang masih masif edukasi tentang kesehatan kan masih yang lembaga-lembaga kesehatan.
5: Peningkatan edukasi kesehatan diharapkan mampu mendorong perempuan lebih rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sejak

0: Dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah keterlambatan penanganan penyakit sekaligus menjaga kualitas hidup perempuan. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur, serta optimalisasi budaya dan ekonomi kreatif dari masyarakat guna membangun pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
2: Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Klungkung kemarin menyampaikan, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Klungkung dan kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
3: Mengimbangi, dia adalah sebagai kota yang alamnya cukup bagus. Itu yang sekarang banyak kita lihat di Nusa Penida. Jadi dua ini menjadi ketertarikan pariwisata di Kabupaten Klungkung. Nah, di daratan tentu wisata sejarahnya. Kemudian di Nusa Penida, wisata alamnya.
2: Agung Prayuda menambahkan, pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya alam dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini.
3: Tantangan dinas sebenarnya kan sudah semua pada tahu. Sebenarnya tantangan itu adalah ada sampah, kemudian ada one day trip, satu hanya dikunjungi saja Klungkung itu, hanya dijadikan persimpangan saja. Nah, dan itu menjadi tantangan kami ke depannya supaya bagaimana pengelolaan masing-masing DDW ya, masing-masing DDW itu bisa terintegrasi.
2: Penguatan promosi digital dan pengembangan paket wisata terpadu turut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan karakteristik wisata Klungkung secara lebih luas. Melalui integrasi potensi wisata daratan dan kepulauan, Kabupaten Klungkung diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan industri pariwisata nasional maupun internasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Satu unit ambulans sedang mengangkut jenazah oleng dan menabrak pagar rumah warga di Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk, tepatnya di wilayah Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Jembrana.
4: Kecelakaan tunggal atau out of control terjadi di Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk, tepatnya di wilayah Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Jembrana pada Kamis kemarin. Satu unit mobil ambulans yang sedang mengangkut jenazah oleng dan menabrak pagar rumah warga. Dari informasi, insiden ini terjadi sekitar pukul 10.00 WITA. Kecelakaan ini diduga kuat akibat ban belakang kendaraan pecah mendadak. Saat dikonfirmasi RRI, Kapolsek Melaya Kompol Iputu Suarmadi menjelaskan bahwa ambulan berjenis Suzuki APP dengan nomor polisi DK1061CE tersebut tengah bergerak dari arah Denpasar menuju Gilimanuk. Selain peti jenazah, mobil tersebut juga mengangkut dua orang penumpang. Saat memasuki lokasi kejadian, kendaraan tersebut mengalami pecah ban kiri belakang. Pengemudi kehilangan kendali, membanting setir ke kiri lalu menghantam pagar rumah warga. Benturan keras tersebut mengakibatkan bagian depan ambulan ringsek. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pengemudi ambulan Umar Katib, 35 tahun, mengalami luka robek di bagian dahi dan langsung dievakuasi ke Puskesmas 1 Melaya untuk mendapatkan perawatan medis. Dua penumpang yang mendampingi jenazah dinyatakan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kompol Suarmadi juga mengimbau kepada para pengendara, khususnya supir ambulan, untuk memastikan kondisi kendaraan layak jalan sebelum digunakan. Kasus kecelakaan tunggal ini kini telah dilimpahkan ke unit Gakum Polres Jembrana untuk penanganan lebih lanjut. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Pendengar, upaya peningkatan layanan kesehatan perempuan terus menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar. Melalui berbagai program promotif dan preventif, Dinas Kesehatan Kota Denpasar berupaya memastikan perempuan mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh sejak usia remaja hingga lanjut usia.
5: Untuk mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment, sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa.
6: Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program pelayanan kesehatan perempuan melalui pendekatan berbasis siklus hidup. Upaya tersebut dilakukan mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil hingga lansia, guna menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Niko Mangwulan Putri Jatera mengatakan, salah satu program yang rutin dilakukan yakni screening hemoglobin bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini.
5: Pelayanan kesehatan berdasarkan kluster siklus hidupnya ya, kalau dari kita mulai biasanya dari remaja putri ya, beberapa kegiatan sudah kita laksanakan untuk dengan sasaran remaja putri, diantaranya rutin dilakukan screening HB bagi remaja putri, di mana screening HB ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja putri, yang kita tahu bahwa remaja putri ini kan nantinya menjadi calon-calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus.
6: Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin guna mendeteksi faktor risiko kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan, status gizi, anemia, hingga penyakit menular agar dapat ditangani lebih awal.
5: Ke siklus hidup berikutnya untuk usia produktif, ada wanita usia subur sebelum menikah, biasanya kan kita lakukan screening untuk calon pengantin ya, pasangan calon pengantin kita screening, kita lihat juga bagaimana faktor risiko yang muncul pada calon pengantin itu, misalnya kita periksa juga lingkar lengannya untuk mengetahui status gizinya, untuk mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment, sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa.
6: Wulan Putri menambahkan, saat ini program prioritas yang sedang digencarkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah program cek kesehatan gratis yang menyasar seluruh kelompok usia. Selain pelayanan langsung, pemanfaatan teknologi digital juga terus dioptimalkan melalui pendaftaran online di puskesmas, serta penggunaan grup WhatsApp untuk edukasi kesehatan ibu hamil dan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Pendengar, kakek Untung, seorang jagal senior berusia 76 tahun menjadi aktor utama di balik takluknya sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia seberat 680 kg di Masjid Jami Nurul Huda, Banjarmelaya Krajan, Jembrana, Bali.
7: Biasanya kan 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tadi ternyata ini sampai 4 kali.
4: Gemah takbir Idul Adha di Masjid Jami Nurul Huda, Banjarmelaya Krajan, Jembrana, menyisakan cerita heroik dari seorang lansia. Adalah kakek Untung, seorang jagal senior berusia 76 tahun, yang menjadi aktor utama di balik takluknya sapi kurban bantuan Presiden RI seberat 680 kg. Bagi warga setempat, kehadiran sapi Bali jumbo ini adalah berkah sekaligus tantangan besar. Namun bagi Untung, ini adalah ujian tertinggi sepanjang 15 tahun karirnya sebagai jagal masjid sejak 2011.
7: Insya Allah mulai tahun 2011. Baru kali ini.
4: Menaklukkan hewan seberat lebih dari setengah ton tentu tidak bisa sembarangan. Jika biasanya Untung hanya membutuhkan 3 hingga 4 orang asisten, kali ini ia harus mengemandui belasan orang. Sebanyak 7 orang memegang tali pengikat utama, dibantu 7 jemaah lain di posisi belakang. Total 14 orang bersinergi demi merebahkan sang sapi raksasa. Selain itu, Untung pun harus menggunakan pisau khusus berbilah panjang dan ekstra tajam untuk menembus tebalnya leher sapi jumbo, sangat berbeda dengan pisau kambing yang pendek. Ukuran sapi leher yang tebal membuat Untung harus melakukan 4 kali gerakan gorokan pisau, 1 kali lebih banyak dari standarnya yang biasanya cukup 3 kali robekan.
7: Biasanya kan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi ternyata ini sampai 4 kali. Saking besarnya sapi.
8: Pisaunya dari dulu apa berubah-berubah?
7: Nah, memang khusus itu.
8: Khusus?
7: Iya.
8: Pisau
7: khusus penyembelian khususnya sapi. Kalau kambing ada sendiri.
4: masyarakat yang berkumpul sempat diliputi rasa was-was saat proses perebahan sapi. Maklum, bobot 680 kg memiliki risiko kecelakaan tinggi jika sapi mengamuk. Namun, ketenangan kakek Untung yang syarat pengalaman terbukti menjadi kunci. Di bawah komandonya, proses penyembelihan berjalan sangat aman, presisi dan lancar tanpa kendala berarti. Daging dari sapi kepresidenan ini pun langsung dikemas dan didistribusikan secara merata kepada sekitar 700 kepala keluarga di seluruh Banjar Melayu Kerajaan. Hari itu, kakek Untung tidak hanya berhasil menunaikan tugas spiritualnya, tetapi juga membuktikan bahwa usia hanyalah angka jika dihadapkan pada keahlian dan jam terbang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Pendengar, Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 akan digelar pada 5 hingga 10 Juni 2026 dengan mempertandingkan 39 cabang olahraga, termasuk 5 cabang eksibisi. Ajang tahunan ini dinilai menjadi momentum penting pembinaan atlet usia dini untuk menyiapkan generasi olahraga Bali menuju level nasional hingga internasional.
9: Pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
10: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksibisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai, Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
9: Pekan olahraga pelajar Provinsi Bali ini akan membuat olahraga Bali itu semakin maju lah. Karena bagaimanapun pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional, ya barometernya adalah atlet-atlet pelajar. Begitu.
10: Prof. Artanasya juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri.
9: Saya kira semua kabupaten sudah berjuang dengan cabur-cabur unggulan masing-masing, sehingga saya kira persaingan di semua lini cabur akan sangat-sangat ketat juga, walaupun ada beberapa cabur memang didominasi oleh kabupaten-kabupaten kota tertentu.
10: Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Bali memastikan persiapan Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 berjalan optimal. Digitalisasi data atlet menjadi prioritas utama selama persiapan event bergengsi antar pelajar SD, SMP, SMA, SMK se-Bali ini. Berikut kami hadirkan perbincangan Putu Nirawati bersama dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabidpora Disdikpora Bali, Putu Bayu Putra Mahendra.
11: Porjar tinggal seminggu lagi. Seperti apa prepare dari Disdikpora selaku penyelenggara utama ini yang harus mengakomodir semua kebutuhan cabang olahraga, kemudian kebutuhan atlet pelajar dari SD, SMP, SMA, SMK se-Bali. Silakan.
12: Oke, baik Bu Mira. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kita diberikan ruang untuk memberikan informasi berkaitan dengan persiapan Porjar tahun 2006 ini. Memang langkah-langkah yang kita laksanakan ya ini bermuara awal di tahun 2025 karena kita akan berkumpul di 2025 dan tentu evaluasi pelaksanaan tahun 2025 kita jadi cermin untuk pelaksanaan agar tata kelolanya lebih baik lagi, master datanya berkelanjutan, tidak berulang, dan ini bagian dari reinventing government juga, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kita menyiapkan tahun ini ada aplikasi, satu aplikasi sesuaihan dari Bapak Kadisdikpora. Karena basis kita melaksanakan kebijakan, terutama untuk urusan keolahragaan, itu adalah data. Jadi data, kemudian dari data tersebut kita dapatkan informasi demand, ada kebutuhan dari masyarakat berkaitan dengan urusan keolahragaan, terutama berkaitan dengan olahraga pendidikan, karena fokus kami di Divisi Provinsi Bali adalah olahraga pendidikan. Dalam rangka Porjar tahun 2020 ini, tentu kami berharap lebih baik lagi daripada tahun 2025. Distribusi venue, kemudian dalam rangka pendataannya, dan kami saat ini berkolaborasi dengan Diskominfo Provinsi Bali dalam penyiapan aplikasi. Disikora menyiapkan proses bisnisnya, kemudian disiapkan aplikasi sesuai kebutuhan Diskominfo Provinsi Bali dari Dinas Kominfo. Nah, untuk itu persiapannya ya secara awal kita pertama melaksanakan sosialisasi, kemudian dari masing-masing pemerintah kota sudah melaksanakan seleksi, baik itu yang langsung dilaksanakan pekan olahraga di masing-masing kabupaten kota ataupun berkolaborasi dengan mitra kerja berkaitan dengan urusan olahraga, yaitu KONI itu sendiri. Dan KONI Provinsi Bali pun saat ini sudah kepengurusan baru di tanggal 15 kemarin, ya 15 Mei kemarin. Dan kemudian juga pimpinan KONI-nya adalah pimpinan kami, Pak Wakil Gubernur, sesuai dengan strategi beliau, data itu ya, jadi sejalan dengan apa yang sudah kita siapkan di Diskora. Untuk persiapannya untuk Porjar, kami kira Kabupaten Kota sudah siap sekali ya untuk mengikuti event ini. Kita sudah melaksanakan rutsu juga Porjar, yang pertama itu dilaksanakan di Bangli, Beleleng, kemudian Klungkung, Denpasar, serta Badung ya. Tahun lalu kita melaksanakan 4 rutsu, tahun ini ada 5 rutsu.
11: Rutsu memang sudah dilakukan dari 2025 kemudian di 2026. Nah, respon dari kabupaten kota untuk menyemarakkan Porjar ini seperti apa?
12: Respon dari kabupaten kota sangat antusias ya untuk kegiatan ini, karena pembinaan di masing-masing kabupaten kota itu terlihat dari Porjar. Porjar ini ada atlet pelajar sebagai fondasi, ada atlet berprestasi, atlet olahragawan prestasi, itu dari pembinaan di jenjang pendidikan ini. Itu artinya mereka menyambut baik kegiatan Porjar ini, dan pada saat rusuh kita lihat di sana respon kabupaten kota itu sangat luar biasa. Jadi mereka bersemangat, dan intinya kami melakukan langkah-langkah seperti ini untuk sebagai bentuk keberpihakan kita kepada atlet pelajar. Jangan sampai merugikan. Itu sudah penekanan kami kepada masing-masing kontingen, kami tidak akan melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan atlet pelajar, nanti mereka kecewa dan sebagainya. Intinya kami ingin berpihak kepada mereka, dan mereka pun nantinya akan menampilkan terbaik, kebanggaan mereka untuk Porjar ini di masing-masing kabupaten kota, dan nantinya bisa mewakili Bali, dia membawa nama Bali, kebanggaan dia untuk membawa nama Bali, seperti itu.
11: Oke. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kabidpora Distrikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra.
1: Pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Proyek Pusat Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSEL di Bali saat ini memasuki tahap penataan lahan. Deteksi kanker pada perempuan masih menjadi persoalan. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Yanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
13: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Berani Bermimpi dari Abi Rama ini juga mengajarkan kita untuk tetap bisa punya harapan di tengah-tengah ekonomi sekarang yang semakin meresahkan begitu ya. Rupiah terhadap dolar juga semakin melemah, pendengar, kalau kita lihat dari hari ke hari. Kalau sekarang rupiah itu sudah bernilai 17.869 per 1 dolarnya. Pengen belanja, tapi belanja apa ya yang bisa bikin kita tetap happy setiap harinya dengan informasi yang semakin bikin kita khawatir. Tapi tenang saja pendengar, ternyata di siklus ekonomi yang naik turun ini kita juga bisa tetap menikmati hal-hal yang bikin kita happy, walaupun kecil-kecil gak jadi apa, gak jadi masalah sebenarnya ya. Dan ini sebenarnya masyarakat kita, termasuk kita sendiri, sudah masuk atau sudah terkena sama yang namanya efek lipstick, atau istilah asingnya lipstick effect. Wah, seksi ya, keren ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih lipstick effect yang Anda juga sering lihat di social media seperti TikTok atau di Instagram? Jadi lipstick effect ini menunjukkan seperti apa sih kita sebagai manusia ini beradaptasi dengan keadaan, selalu cari cara untuk mendapatkan kebahagiaan untuk diri sendiri, untuk keluarga, di tengah-tengah tantangan ekonomi, tantangan gaji kita yang sekarang beli minyak, telur, beras gak cukup 50.000 ya, masih perlu sekian rupiah lagi, ribu rupiah lagi untuk bisa mendapatkan telur, minyak, dan juga beras dalam sekali belanja. Dan tahukah Anda, lipstick effect ini pendengar pertama kali diperkenalkan oleh Leonard Lauder. Ini CEO dari Estée Lauder, yang menyatakan kalau masyarakat ini sebenarnya masih bisa belanja walaupun lagi krisis, lagi resesi, masih bisa belanja. Belanjanya apa waktu itu? Belanja lipstick. Nah, dari situ memang fenomena lipstick ini tidak hanya soal produk kecantikan saja pendengar, tapi juga mencerminkan psikologi kita sebagai konsumen. Kalau kita lagi stres atau tertekan, kita juga pasti pengen cari cara untuk bisa lebih baik lagi. Kayak lagi sedih, kita cari makanan yang manis, cari makanan yang kita suka. Nah, sama seperti lipstick effect adalah memberikan apa ya, coping mechanism, cara kita cari barang-barang yang kita suka kecil-kecil aja gitu ya, dan membuat kita rasa senang, memberikan kita rasa senang. Kalau sekarang trennya millennials dan juga Gen Z, cari cara senangnya adalah beli kopi, beli es kopi. Makanya kenapa di Denpasar semakin banyak ada gerai-gerai atau kafe, toko kopi yang buka tapi tetap rame, padahal lagi krisis gitu loh. Ya, dunia kita lagi krisis, ekonomi lagi gak baik-baik aja. Jadi ya gak apa-apa sebenarnya, kita selalu mencari cara untuk tetap bahagia walaupun sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

mengenai Pro 1 RRI Denpasar. Kalau yang satu ini juga kalau kita konsumsi jadi berbahaya, cuma kalau dicek sebenarnya santan ini mengandung 0% kolesterol. Tapi kenapa ya kita harus batasi konsumsi si santan ini? Jadi santan mentah atau matang, bahkan virgin coconut oil dan juga minyak nabati, ini ternyata tidak mengandung kolesterol alias 0% kolesterolnya. Tapi banyak yang menghindari atau bahkan setelah Idul Adha kemarin, banyak makanan-makanan yang dimasak dengan santan itu dikurang-kurangin porsinya atau bahkan dihindari, pendengar Pro 1. Tapi kenapa ya dokter itu sering melarang kita untuk konsumsi santan sering-sering? Jadi alasannya, pendengar, saya kutip dari rri.co.id, kalau santan ketika dipanaskan lebih panasnya lebih dari 100 derajat Celcius, mendidih lama atau bahkan sampai pecah, lemak sehat yang ada di santan itu berubah menjadi radikal bebas yang bisa jadi racun bagi tubuh kita. Liver di dalam tubuh ini akan memproduksi LDL untuk mengikat radikal bebas yang tidak stabil, sehingga LDL atau kolesterol jahat atau yang tidak baik ini mudah menempel di dinding pembuluh darah. Makanya kenapa kalau ini berlangsung lama ya, Anda konsumsi santan yang dimasak dalam waktu yang cukup banyak, repetitif, nah itu bisa membuat pembuluh darah kita terjadi penyempitan. Makanya kenapa dokter membatasi kita untuk mengkonsumsi santan. Jadi kesimpulannya sebenarnya mau konsumsi santan boleh, nggak salah yang dikasih tahu sama dokter. Jadi semuanya bergantung pada gimana sih cara mengolah dan juga mengkonsumsi si santan ini. Kalau mau minum santan, santannya dicampur ke dalam jus, boleh-boleh aja, dan banyak sekali resep yang menganjurkan kalau santan itu bisa menggantikan susu untuk Anda konsumsi dicampur dengan buah, pendengar Pro 1. Tapi kalau saya belum pernah coba, enak gak sih konsumsi santan langsung ya, yang tanpa dimasak? Kalau Anda gimana? Mau coba? Karena santan itu mengandung 0% kolesterol, kalau dimasak baru deh berbahaya untuk tubuh kita.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan salah satu bencana alam yang cukup menghantui Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang terdiri dari banyak pulau kecil dan dikelilingi dengan hamparan laut yang luas. Meskipun secara kuantitas gelombang pasang di Indonesia berada di kondisi yang terlalu sering, namun dampak yang ditimbulkan tidak jarang menyebabkan masyarakat terdampak kehilangan harta benda hingga nyawa. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, ada beberapa tips penanganan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya, apabila mendengarkan adanya peringatan dini mengenai adanya gelombang pasang yang akan terjadi melalui radio ataupun televisi, masyarakat diharapkan segera memberikan pengumuman kepada seluruh warga agar bersiap untuk menghadapi adanya potensi gelombang pasang tersebut. Apabila seseorang sedang melakukan pelayaran atau sedang berada di tengah laut, diusahakan untuk segera menjauh dari lokasi laut yang sedang berada dalam cuaca yang buruk. Ketika gelombang sudah mencapai bibir pantai, segera rencanakan evakuasi diri atau barang-barang berharga lainnya. Membuat infrastruktur pemecah ombak yang berfungsi untuk mengurangi kekuatan ombak yang sedang menuju ke daratan. Usahakan untuk tetap tenang apabila melihat adanya gelombang laut di tengah maupun yang sudah sampai ke bibir pantai.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar sebuah video beredar di media sosial TikTok mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menawarkan bantuan dana hasil dari rampasan aset para koruptor sejumlah 50 triliun rupiah. Dalam unggahan tersebut menampilkan Purbaya sedang berbicara di acara Jogja Financial Festival 2026 dan menawarkan bantuan sejumlah 50 triliun rupiah. Dan unggahan ini mendapatkan 1.508 tanda suka, 639 komentar, kemudian 500 lebih dikali, 582 kali disimpan, dan 23.900 ditayangkan ulang. Lalu benarkah informasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan membagikan rampasan

0: Diketahui akun ini bukanlah akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan Menteri Keuangan. Akun resmi TikTok Purbaya Yudi Sadewa memiliki 468,9 ribu pengikut dengan centang biru, serta akun Instagram Purbaya bernama Menkeu RI. Dan laman Tirto juga mencari tahu terkait dengan intonasi suara pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik hal ini ditemukan pada konten yang diduga dimanipulasi menggunakan teknologi AI. Dan untuk memastikan, digunakan juga situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase AI dalam video. Dan hasilnya ada probabilitas 99,3% sebagai sebagian suara ini hasil manipulasi AI. Dan kemudian dicari juga dengan gambar terbalik atau reverse image pada mesin pencarian Google. Dan hasilnya, pada laman Kementerian Keuangan, Purbaya tidak pernah menawarkan bantuan apapun ke masyarakat dan tidak menyatakan perihal adanya uang 50 triliun rupiah hasil perampasan aset koruptor yang dimandatkan ke Menteri Keuangan untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat. Dan kemudian penelusuran lainnya terkait dengan dana rampasan aset koruptor juga mengarah pada laman X PPID Kemenkeu yang menyatakan kalau video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo untuk membagikan dana bantuan berasal dari rampasan aset koruptor adalah statement yang tidak benar. Sehingga dari Kemenkeu juga menghimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan selalu memastikan waspada juga terhadap konten yang berasal dari sumber yang tidak kredibel, memisah fakta pada situs resmi, dan juga tidak menyebarkan konten tanpa sumber. Sehingga video yang mengklaim Purbaya menawarkan bantuan dana dari hasil rampasan aset koruptor sejumlah 50 triliun rupiah bersifat salah dan juga menyesatkan. Semoga ke depannya Anda bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Budi Doremi. Udah minta tolong nih ke pendengar Pro 1 untuk jangan lama-lama duduk di kursi selonjoran. Enak ya. Memang enggak terasa waktu berjalan begitu dengan cepat walaupun kita cuma duduk aja pendengar Pro 1. Tapi tahu enggak, ternyata duduk terlalu lama ini menjadi ancaman kesehatan global dari pernyataan Dr. James Levine. Ini seorang profesor kedokteran di Mayo Clinic bilang, jadi ada slogan baru yang disebutkan dengan sitting atau duduk is the new smoking. Jadi duduk itu ya gaya baru sama seperti merokok begitu. Jadi Dr. Levine bilang kalau duduk statis alias duduk aja dalam waktu yang lama ini bisa memicu perubahan metabolisme yang berbahaya sekali untuk tubuh Anda. Jadi mirip dengan dampak merokok yang dilakukan dalam jangka panjang begitu pendengar. Jadi ketika kita duduk selama 30 menit atau bahkan lebih, gak sadar ya, lama banget kita duduk. Jadi tubuh kita itu melakukan proses biologis di dalam otot yang ternyata melambat pendengar. Dalam studi di jurnal medis di The Lancet ya, jadi ketika kita duduk pasti kurang aktivitas fisik dan menurunkan enzim lipoprotein lipase secara drastis. Enzim apa itu? Jadi enzim ini berfungsi untuk membakar lemak dalam aliran darah kita. Kalau enzim ini nggak aktif, artinya lemak kita akan numpuk ya, terutama numpuknya bentuknya kayak handuk di perut ya. Dan ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Belum lagi kalau misalkan duduknya sambil ngemil keripik, gak berhenti-berhenti, gak terasa udah sejam terus keripik kita habis juga. Nah ini yang tergambar di Indonesia bahwa 30% penduduk usia produktif juga punya pola perilaku yang sedentar alias duduk lama-lama yang cukup tinggi. Ini diperparah juga dengan budaya kita yang kerja kantoran yang minim sekali untuk bergerak secara fisik ya, bangun sebentar, jalan-jalan dikit, keliling sebentar gitu ya, atau sekedar nyapa teman di bilik sebelah itu juga lebih baik dibanding Anda hanya duduk benar-benar 30 menit sampai ya sampai lama banget gitu ya. Jadi terlepas dari aktivitas olahraga yang kita lakukan di luar jam kerja, ternyata lebih baik kita bisa duduk sebentar, kemudian nanti berdiri, jalan-jalan sedikit, nanti kembali lagi untuk duduk. Karena ketika kita duduk lebih dari 6 jam sehari, ini punya resiko kematian 19% lebih tinggi. Walaupun memang banyak yang bilang, ya mati itu sudah suratan takdir, kapannya nggak tahu. Tapi kalau kita sekarang dibekali cuma satu badan aja, kalau bisa dimaksimalin ngejaganya, kenapa harus disia-siain gitu pendengar Pro 1. Jadi kalau sore hari ini duduknya udah terlalu lama, boleh peregangan-peregangan sedikit. Nah ini bisa dijadikan kebiasaan supaya Anda tidak selalu punya kebiasaan duduk lama-lama.

0: Hah? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau Lyodra sama Afgan menggambarkan pasangan yang berusaha untuk selalu ada, selalu bisa jatuh cinta. Kalau kita, jatuh cintanya udah pasti sama model AI yang paling pintar di tahun 2026 ini. Kalau sekarang teknologi kecerdasan buatan lagi bersaing ketat pendengar Pro 1. Dari rri.co.id ada beberapa platform dari model AI yang punya skor yang tinggi-tinggi banget, alias Anda bisa memanfaatkan aplikasi ini dan mendapatkan kepuasan tersendiri ya, karena pintar sekali, bahkan bisa bekerja lebih cepat atau bisa membantu kita untuk bekerja, menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kita di kantor lebih cepat lagi. Tapi perlu dicatat pendengar Pro 1, AI itu masih bisa salah. Jadi gak bisa juga depends on 100% dari AI. Dari hasil pengujian, ada beberapa aplikasi yang pintar. Ini termasuk OpenAI, ChatGPT, kemudian juga ada Gemini versi 3, kemudian ada OpenAI GPT versi 5, Thinking Vision, begitu. Kemudian kalau Anda yang sering juga pakai model AI berbentuk aplikasi, nah itu bisa dimanfaatkan pendengar Pro 1. Dan model AI berbasis teks dan juga model vision ini juga menjadi unggulan di bulan April 2026. Walaupun begitu, hasil skor yang menempatkan posisi dari beberapa aplikasi ini memang belum bisa juga menentukan secara mutlak kecerdasan AI secara keseluruhan. Jadi kemampuan penalaran kembali ke manusianya, gak mungkin kembali ya, gak mungkin depends atau bergantung 100% sama si AI ini. Informasi lebih lengkap 5 model AI paling pintar per April 2026 Anda bisa cek di rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari All For One dengan Icewear. Sumpah, pengen banget sih masih stay di studio Pro 1. Dingin ya, seger rasanya. Belum siap untuk keluar karena panas banget nih, curang ya. Tapi saatnya Indah Widyasari harus pamit pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 105,2 FM. Dan setelah ini ada Santiari menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Indah Widyasari pamit. Kita akan jumpa di siaran selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita

0: negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hamburg 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar, dimanapun Anda berada ya. Senang sekali pendengar di hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026.

tuh udah ada di akhir-akhir Mei ini ya. Cepat sekali tentunya pendengar. Dan seperti biasa, saya Santi Ari akan menemani Anda selama 5 jam hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Bagiku, ketulusan batinnya itu yang membuatnya. Dan tentunya pendengar, selama beberapa jam ke depan akan ada banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu, seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 era Rina Masar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu informasi terkait dengan Ariana Grande yang resmi memulai era baru berdajuk petal dengan merilis single terbarunya berjudul Hate That I Made You Love Me. Lagu tersebut merupakan single pertama dari proyek album mendatangnya dan menghadirkan suasana main tempo dengan tema patah hati yang emosional. Melansir dari Variety, Jumat 29 Mei 2026, liriknya membahas hubungan, rasa kecewa, emosional, hingga tekanan yang dihadapi perempuan. Grande bahkan menyebut bahwa lagu tersebut sebagai salah satu karya favorit yang pernah ia tulis. Ia tengah menyiapkan album studio ke-8-nya yang berjudul Petal dan dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui Republic Record. Grande juga turut menjadi produser eksekutif dan penulis lagu dalam proyek tersebut bersama Ilya, produser yang telah bekerja dengannya sejak 2016. Ilya juga dikenal pernah bekerja sama dengan sejumlah musisi besar seperti Taylor Swift atau Beyoncé. Grande juga menggambarkan bahwa album Petal ini sebagai karya yang penuh kehidupan dan tumbuh dari pengalaman yang dingin, keras, juga menantang. Wah, sudah siapkah Anda mendengarkan lagu-lagu dalam album Petal milik Ariana Grande ini? Tentunya pendengar, dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari pendengar. Satu lagu dari Harusnya Kau Sadari dari Drive tentunya sudah mengudara untuk Anda. Pendengar, satu informasi dari dunia hiburan kembali saya sajikan untuk Anda. Apakah Anda sudah mulai bersiap-siap nih pendengar, bagi Anda yang menjadi ARMY atau fans besar dari BTS sendiri? Sudahkah Anda bersiap-siap untuk mulai war tiket nantinya? Karena superstar global BTS ini telah mengumumkan detail venue dan penjualan tiket untuk rangkaian Asia dan Australia dari BTS World Tour Arirang. Rangkaian tour Asia ini akan dimulai pada Kamis 19 November. Dimulai dari Kaohsiung dan akan singgah di Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, serta Jakarta pada musim gugur tahun ini. Sementara itu rangkaian Australia akan dimulai pada Jumat 12 Februari dengan 2 malam berturut-turut di Marvel Studio.

Lalu berlanjut setelah itu mendengar ke Sydney untuk konser pada 20 dan 21 Februari di Ekor Studio. Dan rangkaian konser di Asia dan Australia ini menjadi bagian tur global yang diprediksi akan menjadi tur K-pop terbesar sepanjang masa, sekaligus tur terbesar dalam karir BTS. Tur comeback ini juga telah lama dinantikan ya, untuk periode 2026 dan 2027. Saat ini tengah berlangsung di Amerika Utara dengan total 34 wilayah dan hampir 85 pertunjukan di seluruh dunia. Dengan penampilan perdana di berbagai kota, tur ini menandakan babak baru yang monumental tentunya bagi BTS dan fandom global mereka, ARMY. Untuk pemberhentian di Jakarta sendiri, produksi konser akan mengubah stadion, produksi konser akan mengubah stadion menjadi pengalaman live 360 derajat yang spektakuler. Nantinya juga akan disajikan nih lewat konsep panggung berskala besar yang dikelilingi oleh penonton dari setiap sisi. Dirancang spesial untuk artis dan juga penonton, pertunjukan ini akan menghadirkan atmosfer yang begitu memukau, di mana setiap kursi akan terasa lebih dekat dengan aksi BTS di atas panggung. Wah, mendengar, apakah Anda sudah mulai nih untuk war tiketnya, menyiapkan budgetnya? Untuk tentunya kalau kita yang paling dekat berarti ke Jakarta ya, pendengar ya. Dan itulah satu informasi mengenai penjualan tiket BTS dan jadwal serta caranya yang saya kutip dari rari.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Orang yang ambisius dalam hidup cenderung gampang cemburu ketimbang orang yang santai menjalankan hidup. Demikian hasil temuan terbaru para pakar di Amerika. Dan kesimpulan itu diambil dari penelitian terhadap siswa yang memiliki nilai tinggi akademiknya. Siswa berprestasi tinggi cenderung mudah tersulut emosinya ketika melihat pasangannya berinteraksi dengan lawan jenisnya, apalagi bila obrolannya dilakukan di Facebook dengan kalimat-kalimat menggoda. Menurut para peneliti, umumnya orang-orang dengan nilai akademik tinggi adalah tipe perfeksionis. Ketika orang perfeksionis merasa atau melihat ada gelagat pasangannya berselingkuh, kondisi sempurna yang mereka idamkan bisa terganggu, maka tersulutlah emosinya. Cemburu ini akan lebih mudah lagi tersulut bila pesan dari pasangan ke orang lain itu disertai emotikon, terutama ia mengisyaratkan senyum atau kedipan. Hasil riset menunjukkan tingkat kecemburuan akibat pesan Facebook ini lebih tinggi dialami perempuan ketimbang laki. Uniknya, bagi perempuan, pengguna emotikon pada pesan ini tidak berpengaruh banyak pada emosi negatifnya, sementara bagi pria cukup berpengaruh. Profesor Dennis Friedman mengatakan, siswa dengan nilai akademik tinggi cenderung lebih waspada, menunjukkan kendali diri yang tinggi, serta perfeksionis. Melihat adanya kemungkinan ketidaksetiaan dari pasangan dipandang sebagai potensi merusak kesempurnaan dunianya. Evolusi, kata Friedman, menunjukkan kecenderungan pola pikir terhadap kecemburuan pada lelaki dan perempuan. Lelaki cenderung cemburu terhadap perselingkuhan fisik atau yang berkaitan dengan seksual, sementara perempuan lebih mudah tersulut terhadap perselingkuhan yang melibatkan emosi atau perasaan. Emotikon, bentuk kedipan mata, dinilai sebagai tingkah menggoda ke arah seksualitas karena lelaki sulit menerima bila melihat pasangannya berinteraksi di Facebook dengan lawan jenis dan ada emotikon semacam ini di dalam pertukaran pesan-pesan itu.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun

0: dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Angin puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Angin puting beliung merupakan sebutan lokal untuk angin tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung bertiup dengan kecepatan sekitar 120 km per jam, bahkan lebih, yang bergerak mengaduk-aduk daratan ataupun lautan di bawahnya, sehingga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat.
1: Saat puting beliung berlangsung di daratan, tindakan jitu yang harus kita ambil adalah menjauh dari bangunan yang keamanannya tidak terjamin. Masuk ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu. Hentikan semua aliran listrik agar terhindar dari korsleting. Menghindari duduk di sekitar pintu dan jendela.
2: Setiap orang sepertinya sudah tahu bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru. Tak hanya itu, merokok sebenarnya juga memicu berbagai jenis kanker, mulai dari kanker pankreas sampai leukemia. Penelitian yang dimuat dalam JAMA Internal Medicine menyebutkan merokok menyebabkan lebih dari 48% kematian dari 12 tipe kanker, sekitar 80% kematian karena kanker paru dan juga 77% kematian karena kanker laring. Kanker utama yang disebabkan oleh kegiatan merokok antara lain kerongkongan, ginjal, dan juga kanker liver. Peneliti menganalisis data dari wawancara yang dilakukan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Secara umum, lebih kurang 168 ribu orang mati karena kanker yang diakibatkan oleh merokok. Walau jumlah perokok telah menurun dalam satu dekade terakhir, masih banyak yang harus dilakukan dalam pengendalian tembakau secara komprehensif. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok adalah dengan mengeluarkan aturan pelarangan iklan rokok di media luar ruang.
3: Boleh fotoin sebentar nggak?
4: Boleh, Mbak.
3: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
4: Baik, Mbak.
3: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
4: Oke, Mbak.
3: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
4: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
3: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
4: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
3: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
4: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
3: Halo?
4: Iya, halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
4: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
4: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
4: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Dunia Maya dari Ari Lasso tentunya sudah mengudara pendengar untuk Anda di sore hari ini. Dan saya Satya Ryu masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Satu informasi juga kembali saya sajikan. Pendengar, apakah Anda orang yang suka dengan makanan pedas? Ya, banyak orang nyatanya heran nih pendengar, mengapa hidangan pedas itu justru memiliki banyak peminat. Ya, sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memang memberikan kepuasan tersendiri nih bagi para pecinta kuliner ekstrim. Apalagi bagi sebagian masyarakat ya, kebiasaan mengonsumsi cabai sejak kecil itu membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajah berbagai rasa. Dan hampir juga pendengar di seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner yang unik yang kaya akan rempah aroma. Kehadiran sambal ini juga seakan menjadi menu wajib ya, yang harus selalu ada di atas meja makan tentunya. Dan sensasi pedas ini bukan lagi sekedar pelengkap hidangan pendengar, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terasa akan kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai ini. Dan untuk itu juga ada beberapa alasan menarik yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Yang pertama, sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Nyatanya banyak orang memang makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah. Kemudian yang kedua, warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Kemudian juga ada ketika lidah ini mulai kebas akan rasa panas. Kemampuan adaptasi alamiah tubuh ini membuat lidah kita perlahan terbiasa dengan sengatan rasa panas dari cabai. Dan yang terakhir adalah karena mengikuti tren yang sedang viral nih. Apakah Anda salah satu orang yang makan pedas karena FOMO nih pendengar mengenai makanan-makanan viral? Dan itulah pendengar sedikit informasi mengapa orang suka dengan makanan pedas dan juga sangat digemari. Yang saya kutip dari rri.co.id, selengkapnya kita kembali dengarkan lagu berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Menyampaikan bahwa CPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada

0: Kapasitas TPA Bengkale yang kian kritis mendorong Bupati Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrol landfill guna menciptakan pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi bagi situs budaya ikonik di Singaraja. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 29 Mei 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi lembar pertama. Kapasitas TPA Bengkale yang kian kritis mendorong Bupati Buleleng Inyoman Sucidra merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrol landfill guna menciptakan pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai merancang ulang sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkale dengan konsep kontrol landfill sebagai langkah mendesak mengatasi persoalan penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Buleleng. Saat meninjau langsung kondisi TPA Bengkale Kamis 28 Mei 2026, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra menegaskan pola pengelolaan sampah konvensional yang selama ini diterapkan tidak lagi mampu menampung lonjakan volume sampah harian. Pemerintah kini menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, aman, dan ramah lingkungan guna mencegah dampak pencemaran yang lebih luas.
2: Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale sudah dengan surat dari Kementerian LH yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
1: Menurutnya, TPA Bengkale nantinya akan difokuskan sebagai pusat pengolahan sampah anorganik. Sementara sampah organik diupayakan selesai dikelola dari tingkat rumah tangga hingga desa. Skema ini dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus menekan beban penumpukan sampah yang terus meningkat setiap tahun.
2: Jadi kami mengimbau kembali pada masyarakat di Kabupaten Buleleng manapun agar kembali memilah sampah dari sumbernya, karena sampah yang ada di lahan yang kita miliki tidak memadai untuk dilakukan seperti kegiatan-kegiatan open dumping. Nah, rencana ke depan ini dari Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol landfill. Jadi ke depan seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitari landfill.
1: Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sucidra juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari rumah tangga, desa, hingga pelaku usaha untuk melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Upaya peningkatan layanan kesehatan perempuan terus menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar. Melalui berbagai program promotif dan preventif, Dinas Kesehatan Kota Denpasar berupaya memastikan perempuan mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh sejak usia remaja hingga lanjut usia.
3: Untuk mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment, sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa.
4: Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program pelayanan kesehatan perempuan melalui pendekatan berbasis siklus hidup. Upaya tersebut dilakukan mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil hingga lansia, guna menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Niko Mangwulan Putri Jatera mengatakan, salah satu program yang rutin dilakukan yakni screening hemoglobin bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini.
3: Layanan kesehatan berdasarkan klaster siklus hidupnya ya, kalau dari kita mulai biasanya dari remaja putri ya, beberapa kegiatan sudah kita laksanakan untuk dengan sasaran remaja putri, diantaranya rutin dilakukan screening HB bagi remaja putri, di mana screening HB ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja putri yang kita tahu bahwa remaja putri ini kan nantinya menjadi calon-calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus.
4: Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin guna mendeteksi faktor resiko kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan, status gizi,

0: anemia hingga penyakit menular agar dapat ditangani lebih awal.
1: Ke siklus hidup berikutnya untuk usia produktif, ada wanita usia subur sebelum menikah, biasanya kan kita lakukan screening untuk calon pengantin ya, pasangan calon pengantin kita screening, kita lihat juga bagaimana faktor risiko yang muncul pada calon pengantin itu, misalnya kita periksa juga lingkar lengannya untuk mengetahui status gizinya, untuk mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa.
0: Wulan Putri menambahkan, saat ini program prioritas yang sedang digencarkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah program cek kesehatan gratis yang menyasar seluruh kelompok usia. Selain pelayanan langsung, pemanfaatan teknologi digital juga terus dioptimalkan melalui pendaftaran online di puskesmas serta penggunaan grup WhatsApp untuk edukasi kesehatan ibu hamil dan masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi bagi situs budaya ikonik di Singaraja guna menjaga aset sejarah sekaligus menggerakkan ekonomi dan pariwisata daerah.
3: Pengurangan anggaran ini pengusaha jadi hal-hal mana yang menjadi fokus.
4: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi untuk situs budaya ikonik di Kota Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik karena dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata budaya daerah. Tua Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng Nyoman Sukarmen turun langsung meninjau kondisi gedung Sasana Budaya Singaraja yang saat ini memerlukan penanganan serius. Sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan mulai dari atap, platform, hingga fasilitas pendukung yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas seni dan budaya masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Komisi 4 menegaskan bahwa kebutuhan anggaran renovasi harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD mendatang. DPRD menilai pemerintah tidak boleh menunggu kondisi bangunan semakin rusak karena situs budaya tersebut merupakan aset penting yang menjadi identitas sekaligus ikon kebudayaan Buleleng.
3: Asung kare karena bagaimana dengan pengurangan anggaran ini pengusaha jadi hal-hal mana yang menjadi fokus. Nah, mudah-mudahan ini salah satu menjadi fokus untuk bisa didorong nantinya di bidang pembangunan ini, karena kalau ini dibiarkan lama nanti malah lebih parah.
4: Menurut Sukarmen, keberadaan situs budaya itu memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal apabila ditata dan difungsikan secara maksimal. Aktivitas seni, pertunjukan budaya, pameran UMKM, hingga event pariwisata diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku seni dan usaha kecil di Buleleng.
3: Di salah satu menjadi urgent kita yang harus didorong. Kalau kita menyediakan sesuatu kepada pengunjung untuk penambahan suatu income suatu daerah, namun sisi lain yang kita sajikan kurang maksimalkan juga. Ya, harapan kita dengan penganggaran ini bisa diperbaiki, jadi ikon kita sasana budaya dan kebudayaan di Buleleng ini bisa lebih wah lah gitu.
4: Sementara itu, Komisi 4 DPRD juga meminta agar renovasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, namun dibarengi konsep pengelolaan yang berkelanjutan sehingga situs budaya tersebut benar-benar hidup dan produktif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur, serta optimalisasi budaya dan ekonomi kreatif masyarakat guna membangun pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
6: Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Klungkung kemarin menyampaikan, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Klungkung dan kawasan kepulauan, seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
7: Mengimbangi, dia adalah sebagai kota yang alamnya cukup bagus. Itu yang sekarang banyak kita lihat di Nusa Penida. Jadi dua ini menjadi ketertarikan pariwisata di Kabupaten Klungkung. Di daratan tentu wisata sejarahnya, kemudian di Nusa Penida wisata alamnya.
6: Agung Prayuda menambahkan, pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya alam dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini.
7: Tantangan dinas sebenarnya kan sudah semua pada tahu. Sebenarnya tantangan itu adalah ada sampah, kemudian ada one day trip, satu hanya dikunjungi saja Klungkung itu, hanya dijadikan persimpangan saja. Dan itu menjadi tantangan kami ke depannya, supaya bagaimana pengelolaan masing-masing DDW ya, masing-masing DDW itu bisa terintegrasi.
6: Penguatan promosi digital dan pengembangan paket wisata terpadu turut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan karakteristik wisata Klungkung secara lebih luas. Melalui integrasi potensi wisata daratan dan kepulauan, Kabupaten Klungkung diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan industri pariwisata nasional maupun internasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendukung pembangunan daerah.
8: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
9: Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucidro, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
8: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
9: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
8: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
9: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Berata Winang melaporkan.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan, seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis atau MBG tidak dipungut biaya. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
10: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi, jumlah
11: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok Timur berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personil BGN dalam praktik tersebut.
10: Terduga atau terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG-SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
11: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Ikomang Sarjana membenarkan pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai 950 juta rupiah.
12: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat perintah didik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan tetapkan sidik. Untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Di pengaduan yang pertama kami tangani, nanti akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali. Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan EBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
11: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menerapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap terlapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.
13: Berita olahraga. Berita

0: Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 akan digelar pada 5 hingga 10 Juni 2026 dengan mempertandingkan 39 cabang olahraga termasuk 5 cabang eksibisi. Ajang tahunan ini dinilai menjadi momentum penting pembinaan atlet usia dini untuk menyiapkan generasi olahraga Bali menuju level nasional hingga internasional.
1: Pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
2: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksibisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai, Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali ini akan membuat olahraga Bali itu semakin maju lah. Karena bagaimanapun pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional, ya barometernya adalah atlet-atlet pelajar.
2: Begitu. Prof. Artanayasa juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri.
1: Saya kira semua kabupaten sudah berjuang dengan cabur-cabur unggulan masing-masing, sehingga saya kira persaingan di semua lini cabur akan sangat-sangat ketat juga, walaupun ada beberapa cabur memang didominasi oleh kabupaten-kabupaten kota tertentu.
2: Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Kapasitas TPA Bengkale yang kian kritis mendorong Bupati Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrol landfill guna menciptakan pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi bagi situs budaya ikonik di Singaraja. Dari studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andri Yani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 era di pasar dimanapun Anda berada. Wah, kita sudah ada di pukul 17.29 waktu Indonesia Tengah. Tentunya bagi Anda yang ada di perjalanan gitu ya, menuju pulang ke rumah, ke kos atau kemana pun gitu, hati-hati di jalan pendengar. Dan ini juga hari Jumat ya, biasanya WFA. Atau bagi Anda yang tetap bekerja nih di hari ini, tentunya semangat pendengar. Dan tentunya masih akan bersama kami, bersama saya tentunya Santi Ari, dalam beberapa jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam.
1: Denpasar

0: Pernah gak sih mikir, kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, tenang, tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet, cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

gitu-gitu beratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ra ngelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Denpasar sore ini.
1: Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PAS.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
4: Misi paket.
1: Tunggu, Mas.
5: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
6: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
5: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
7: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Ya, kita selamanya dari Bondan Prakoso tentunya sudah mengudara untuk Anda pendengar. Dan pendengar, hari sudah menunjukkan waktu malam juga ya. Ini langit udah gelap. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan gitu di jalan, hati-hati. Semoga selamat sampai di tujuan tentunya pendengar. Dan informasi kembali saya sajikan dari dunia kesehatan. Dimana pernahkah Anda mendengar sebuah tanaman ataupun pangan yang disebut dengan porang nih pendengar? Porang ini kini memang semakin dikenal ya, salah satu komoditas pangan yang memiliki banyak manfaat. Tanaman yang kaya serat alami ini itu tidak hanya diminati di pasar lokal, tapi juga memiliki nilai jual tinggi hingga pasar ekspor. Selain itu diolah menjadi tepung, porang juga dapat dijadikan berbagai makanan sehat yang lezat dan juga menarik nih. Dan di dalamnya juga ada kandungan glukomanan. Pada porang ini dipercaya baik untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan, memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan juga

Ya, dan juga ini sangat cocok juga nih bagi masyarakat yang menjalani pola hidup sehat. Karena itu berbagai olahan porang mulai banyak dikembangkan menjadi makanan kekinian. Itulah mendengar sedikit informasi tentunya mengenai porang yang menjadi komoditas pangan yang banyak diminati sekarang ini, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya mari kita kembali dengarkan lagu dari Tompi dengan judul Bagaimana Caranya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Liburan itu bukan cuma soal dapat foto bagus buat diposting, tapi soal gimana kita ninggalin kesan yang bagus di tempat yang kita datangi. Pernah nggak ngerasa lebih dihargai cuman karena kita mau nanya diawali dengan permisi atau sekedar lempar senyum ke warga lokal? Itulah magicnya pariwisata. Kita itu tamu, dan tempat yang kita datangi adalah rumah seseorang. Hargai cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, sampai tradisi yang mungkin kelihatan unik buat kita. Gak perlu dikomentarin aneh, cukup dinikmati bedanya. Karena saat kita menghargai kebiasaan lokal, warga pun bakal bukain pintu hatinya buat kita. Ingat, kenangannya boleh kita bawa pulang, tapi etikanya harus kita tinggalin di sana. Biar suatu saat kita balik lagi, kita disambut kayak keluarga sendiri.
2: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
4: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
3: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
5: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
6: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdasar sebuah artikel beredar di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia asalkan tepat sasaran. Dalam unggahan tersebut ditampilkan tangkapan layar artikel berjudul Prabowo, Israel boleh uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran yang diklaim terbit pada 22 Mei 2026. Lalu benarkah Presiden Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia? Faktanya, pendengar, lansir dari kompas.com, tim menelusuri klaim tersebut dan menemukan bahwa informasi yang beredar tidak benar atau hoax. Saat dicermati, terdapat sejumlah kejanggalan pada artikel yang beredar. Salah satunya penggunaan huruf besar dan huruf kecil dalam judul yang tidak konsisten, sebagaimana lazimnya pemberitaan media kredibel. Selain itu, pendengar, hasil penelusuran melalui Google Search tidak menemukan informasi valid maupun pemberitaan resmi yang menyebut Presiden Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia. Penelusuran lebih lanjut menggunakan Google Lens menunjukkan bahwa foto yang digunakan dalam artikel tersebut merupakan dokumentasi saat Presiden Prabowo berpidato dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Pidato tersebut juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube TV Parlemen. Setelah disimak secara menyeluruh, tidak ditemukan satupun pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo membahas sejumlah isu nasional seperti target pertumbuhan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Tidak hanya pembahasan ataupun pernyataan yang berkaitan dengan pemberian izin kepada Israel untuk melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia. Kesimpulannya, pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, artikel yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau hoax. Presiden Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Konten yang beredar diduga merupakan hasil rekayasa yang memanfaatkan foto asli dari kegiatan resmi untuk membangun narasi yang menyesatkan. Pendengar, semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
2: Kok mati, Kak?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
4: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
5: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
4: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
5: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
4: Iya, emangnya kenapa, Bu?
5: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
4: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
5: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
4: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Masih di 105,2 MHz tentunya pendengar di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Santi Ari. Berdengar pada tanggal 31 Mei nanti, khususnya di malam hari ya, rasanya Anda harus meluangkan sedikit waktu untuk memandangi langit malam. Karena fenomena Blue Moon ini akan menghiasi langit malam pada 31 Mei 2026. Peristiwa astronomi tersebut menjadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Nah, Blue Moon ini adalah istilah pendengar bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Fenomena tersebut bukan berarti bulan berubah warna jadi biru ya di langit ya, tapi sebutan Blue Moon ini muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Siklus bulan berlangsung sekitar 29,5 hari, sehingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Dan Blue Moon ini biasanya juga muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi nih, jadi fenomena tersebut sering menarik perhatian masyarakat dan juga pengamat astronomi. Dan fenomena Blue Moon tahun ini pendengar bertepatan dengan munculnya Micromoon di langit malam. Micromoon ini membuat ukuran bulan itu akan tampak sedikit lebih kecil dibandingkan bulan purnama biasanya. Micromoon terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Kondisi tersebut juga membuat cahaya bulan ini terlihat lebih redup ya dibanding purnama biasanya. Nah, meskipun begitu pendengar, perbedaan ukuran micromoon ini cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi. Pengamatan tetap bisa dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus. Dan fenomena Blue Moon ini juga diperkirakan akan diamati sejak malam hingga dini hari, tentunya di tanggal 31 Mei 2026. Lokasi minim polusi cahaya menjadi tempat terbaik nih untuk menikmati pemandangan bulan purnama tersebut. Jadi kalau Anda ingin menikmati cantiknya bulan purnama Blue Moon ini, bisa merencanakan dari sekarang ingin mengamatinya di mana gitu ya, dan juga di waktu yang tepat pendengar. Itulah sedikit informasi mengenai fenomena langka yang menghiasi langit di akhir Mei ini tentunya, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Andity dengan judul Merenda Kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkerabat dengan pohon nangka, akar tunggang dan gantung pohon ini sangat baik menstabilkan struktur tanah sehingga aman dari genangan air dan juga longsor. Mudah tumbuh liar di sekitar sumber air dan menyukai curah hujan tinggi, toleransinya terhadap sinar matahari dan beragam jenis tanah cukup baik. Pohon yang akan terus membesar dan semakin sulit untuk ditebang ini, bahasa Jawanya disebut waringin. Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang satu ini, faktanya menjaga lingkungan sekitarnya, memiliki toleransi dengan perbedaan, dan menunjukkan kekuatan seiring dengan waktu. Tak salah rasanya waringin alias pohon beringin, menjadi inspirasi simbol Pancasila sila ketiga.
2: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
4: Tolong dong, di print laporannya.
5: Iya, bentar lagi tanggung nih.
6: A few moments later.
4: Mana laporannya?
5: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
4: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Ma,
7: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
6: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
8: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
6: Pa.
8: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
9: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
6: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Masih di 105,2 MHz, tentunya pendengar Anda masih bersama saya Santi Ari di Pro 1 RRI Denpasar, karena informasi dan inspirasi. Jakarta ramai dari Maudy Ayunda sudah mengudara pendengar untuk Anda di malam hari ini. Tentunya sebelum saya mengakhiri siaran serta informasi kembali, saya sampaikan untuk Anda pendengar, film komedi horor terbaru berjudul Dukun Magang ini siap menyapa penonton Indonesia mulai 18 Juni 2026 di bioskop. Film garapan sutradara Cesca Dopert ini menghadirkan cerita tentang mahasiswa skeptis. Ia menghadapi berbagai langsung dengan dunia mistis saat meneliti dunia perdukunan demi menyelesaikan skripsi. Diproduksi oleh Dance Vision Multimedia bekerjasama dengan Wahana Pictures. Dukun Magang ini, film ini menggabungkan unsur horor, komedi, konflik, dan persahabatan, tentunya dengan benturan antara logika modern dengan tradisi mistis. Wah, bagi Anda yang suka film horor gitu dengan perpaduan modernisasi di dalamnya, mungkin akan suka dengan film Dukun Magang ini. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca sendiri tentunya di website kami di rri.co.id. Dan pendengar, itulah informasi terakhir yang saya sampaikan di siaran kita di hari ini. Tentunya pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 dan juga membersamai Santi sama kurang lebih 5 jam ya, dari tadi pukul 3 sore dan sekarang 2 menit lagi kita akan menuju pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk Anda pendengar. Dan nantinya setelah saya sudah bersedia, rekan saya Fitri Marlinda untuk menemani malam Anda di malam hari ini tentunya di Senandung Malam. Untuk itu saya Santi Ari pamit undur diri. Satu lagu Everything I Close My Eyes akan segera diputarkan tentunya untuk Anda. Yeah.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari 2 jam itu,

0: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
3: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
2: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
4: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
2: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: TNI Angkatan Darat siap memberikan

Dan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lalu, rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Hena Vita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amoragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Masih disiarkan langsung dari HMR 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengan Anda pada edisi hari ini di hari Jumat di tanggal 29 Mei tahun 2026 sampai dengan nanti pukul 24 ya, pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah pastinya. Nah, mendengar seperti biasa nih di hari Jumat kita tadi sudah dibuka bersama Pro 3 Jakarta dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar malam ini. Dan berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katolik yang sudah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Berbahagialah Ia Yang Percaya Bersama Lorenzo Again. Setelah itu pendengar, kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu Sandiwara Radio dari RRI Bukit Tinggi dengan judulnya Hilangnya Tanganku. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar ya, pastikan tetap setia terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena setelah nanti Sandiwara Radio, setelah mimbar agama Katolik seperti biasa di Jumat terakhir ya di bulan Mei ini, kita akan mendengarkan juga Forco Peri Melodi bersama PWS Kota Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Denpasar malam ini. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama
2: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Denpasar, malam ini.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, berbahagialah ia yang percaya. Dan sumber inspirasinya saya ambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Dengan siap kabar yang ada di sana, yang seberang sana yang mendengarkan acara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita semua membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Dan pertemuan atau renungan kita pada hari ini saya beri judul, berbahagialah ia yang telah percaya. Kita menemukan suatu kebenaran bahwa Allah mau bekerja sama dengan manusia di dalam mewujudkan karya keselamatan Allah. Allah sebenarnya bisa melaksanakan sendirian, tetapi itu tidak dilaksanakannya. Allah lebih bekerja sama dengan manusia. Kenapa begitu? Jawabannya yang paling sederhana dan mudah adalah, ternyata Allah itu tidak mau single fighter. Allah tidak mau egois. Allah itu adalah pribadi yang terbuka dan memang mau bekerja sama dengan manusia. Ia mau melibatkan manusia. Kisah-kisah panggilan tokoh-tokoh iman dan para nabi di dalam perjanjian lama menunjukkan hal ini. Dalam perjanjian baru pun begitu, bahkan sampai sekarang Allah melanjutkan karya kasih dan keselamatan bekerja sama dengan manusia. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, sangat jelas dua orang sederhana tapi kuat dalam iman dipilih oleh Tuhan untuk mau menjadi orang tua dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Bunda Maria dengan kesediaannya menjadi perempuan yang diberi kepercayaan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Begitupun Yusuf, pria yang tulus hati akhirnya ditangkap Allah untuk menjadi ayah bagi

Orang demikianlah yang dipilih dan dipercayai Allah untuk bekerja sama dalam karya keselamatannya. Ciri khas seorang yang tulus hati adalah tidak mau mencemarkan nama istrinya atau orang lain di muka umum. Ketika ia mengetahui bahwa Maria mengandung, ia memang tergerak hati untuk meninggalkan Maria, tetapi dia pada akhirnya bertanggung jawab setelah mendengarkan dari pewahyuan Tuhan melalui mimpi. Ia telah memilih taat kepada rencana Allah, kendati pun dia bisa menolaknya, tetapi itu tidak dilakukannya. Karena itu di sini kita mengajak para suami dan pria muda atau siapapun kita perlu mencontohi Yesus. Perlu mencontohi Yusuf. Ia berhati tulus dan tidak mencemarkan nama orang lain di muka umum. Betapa indahnya dan bahagianya istri yang mempunyai hati seperti itu. Sedikit kita dalami tentang tulus hati. Tulus hati berarti memiliki hati yang mulus dan bersih atau suci. Secara konkret untuk masa kini, antara lain adalah orang-orang yang tidak mencemarkan nama orang lain di muka umum. Padahal masa kini kiranya cukup banyak orang yang suka mencemarkan nama baik orang lain, yaitu dengan ngerumpi atau ngerasani, bahkan mengaduk-aduk aib keluarga orang lain menjadi tontonan menarik. Ya, kita lihat saja di acara televisi infotainment. Banyak yang suka, padahal itu sering tidak mendidik. Apa yang dibicarakan? Pada umumnya orang membicarakan kekurangan, kelemahan, dan dosa orang lain. Orang yang berbuat demikian berarti merendahkan orang lain. Dan kita sering mendengar bisik kurang sedap, baik itu tentang suaminya, istrinya, mertua, kepala sekolah, pimpinan, komunitas, bahkan sampai pastornya diperguncingkan. Padahal orang lain atau sesama itu adalah diriku yang lain. Saya ulangi, sesama atau orang lain itu adalah diriku yang lain. Juga sabda Yesus sangat jelas, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Yesus tidak tahan, akhirnya menyingkir pelan-pelan karena risih. Tentang tidak mencemarkan nama baik orang lain di muka umum, antara lain berarti menceritakan apa yang baik, yang indah, yang luhur dan mulia, yang ada dalam diri sesamanya. Dengan kata lain, senantiasa berpikiran positif. Ini yang jarang terjadi. Kita harus yakin dan percaya dalam diri kita masing-masing. Pasti lebih banyak yang baik, yang indah, yang luhur dan mulia daripada apa yang buruk, apa yang remeh, jorok dan kotor. Apa yang baik, apa yang luhur, indah dan mulia dalam diri kita antara lain keutamaan-keutamaan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita berharap kebiasaan berpikir positif ini mungkin ditemuk atau ditanamkan atau diajarkan pada anak-anak dalam keluarga, dan tentu saja antara lain dengan teladan konkret dari orang tua atau bapak dan ibunya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hari Minggu Advent keempat, kita merenungkan kisah kunjungan Maria yang baru menerima warta gembira menjadi ibu Tuhan. Maria sendiri menjadi pewarta kabar gembira bagi Elizabeth. Tidak hanya kegembiraan, tetapi juga berkat disampaikan oleh orang yang terberkati. Maria menjadi tanda kegembiraan dan penentuan bagi terlaksananya keselamatan dan berkat dari Allah. Allah memilihnya. Allah memilih yang biasa dan mengubahnya menjadi agung dan penuh arti dalam diri Maria. Dan Elizabeth menunjukkan kebesaran Tuhan.

Perjumpaan kedua ibu ini sekaligus pertemuan kedua putra yang sedang dikandung, membawa kebahagiaan penuh sukacita. Maria dipuji oleh Elizabeth sebagai dia yang percaya. Dan berbahagia ialah yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya oleh Tuhan akan terlaksana. Lukas bab 1 ayat 45. Maria menerima semuanya itu sebagai orang yang percaya, dan dalam jalan kepercayaan itu Maria menjalani dengan setia. Gambaran dan teladan Maria seperti inilah yang mau ditunjukkan sebagai contoh bagi kita dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus pada peristiwa kelahirannya nanti. Kebahagiaan Maria juga

dan ditunjukkan dalam tindakan nyata dengan mengunjungi. Dengan membaginya bersama Elizabeth, kepercayaan Allah bagi mereka tidak membuat mereka lupa diri dan menjadi sombong, tetapi semakin menyadari kerendahan hati sebagai hamba Tuhan. Tidak hanya dalam sukacita dan bahagia, tetapi terlebih pada saat-saat penuh tantangan, penuh penderitaan, mereka setia sampai akhir. Karena baik Elizabeth maupun Maria sungguh percaya apa yang dikatakan dari Tuhan akan

ini mempersiapkan kedatangan Yesus. Maka seperti Maria, kita pun kiranya dengan penuh iman mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat kita. Semoga kita tetap menjadi pembawa kabar gembira bagi sesama.

sedang mengalami berbagai situasi hidup, entah di dalam sukacita dan bahagia maupun dalam duka cita dan derita. Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan sekarang, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Mengapa Bunda Maria begitu kuat dan tangguh untuk melewati semuanya ini? Kekuatan apa yang dimiliki oleh Bunda Maria? Kita yakin bahwa Bunda Maria memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan manusia berjalan sendiri. Bunda Maria percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan rencana indah keselamatannya untuk manusia. Kisah perjalanan Bunda Maria membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana indah untuk setiap kita. Karena itu mari kita membiarkan Tuhan mewujudkan rencana indahnya dalam hidup kita. Tuhan ingin melukis hidup kita menjadi sebuah lukisan yang indah. Memang cara Tuhan seringkali sulit dimengerti dan sulit difahami. Tapi ingat, Tuhan akan membuat

Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Maka kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami diantar kepada kebangkitan yang mulia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ya Allah, kenapa hal ini harus menimpa anak hamba? Apa dosa yang hamba lakukan sehingga harus menanggung ini semua, ya Allah?
2: Ibu,
1: iya nak.
2: Kita di mana?
1: Kita di rumah sakit.
2: Aduh, tanganku mana, Bu?
1: Iya, istighfar nak, istighfar. Ini cobaan untuk kita. Ibu janji akan selalu dampingi kamu kemanapun dan apapun yang akan kamu lakukan. Ya, sekarang kamu istirahat dulu ya sayang.
2: Tapi kamu.
1: Iya. Ibu,
2: aku jadi manusia cacat.
1: Iya nak.
2: Bagaimana? Aku akan meraih mimpiku untuk menjadi atlet renang, Bu.
1: Ya Allah.
2: Bagaimana, Bu? Mana bisa aku berenang dengan kondisi begini, Bu?
1: Ya Allah.

0: mencapai target waktu yang sudah ditetapkan coach. Rasanya saya sudah melakukan yang terbaik sekuat tenaga, tapi tubuh saya tidak bisa diajak kompromi coach. Menurut coach, apakah saya pantas untuk menjadi atlet para renang ini?
1: Fiona, ya, saya coach mengerti yang kamu rasakan. Saat tubuhmu lelah, itu wajar. Saya juga sering kok merasakan hal itu, apalagi kamu kan. Tapi saya yakin kamu bisa menaklukkan tantangan ini dan jadi atlet para renang. Kamu hanya butuh adaptasi dan motivasi lebih dari sekarang. Selalu ada awal dalam segala hal.
0: Iya, coach.
2: Selamat sore, Coach Dila.
1: Selamat sore, Bu.
2: Fiona lagi konsultasi ya sama coach?
1: Iya.
0: Enggak kok, Bu. Tadi aku cuma tanya teknik kaki yang terbaik biar renangnya bisa lebih cepat. Dan aku bisa kejar target waktu yang ditetapkan oleh coach. Ya kan, coach?
1: Iya. Oh, iya, Bu Nia. Betul. Tapi kami sudah selesai kok.
2: Ah, begitu ya.
1: Iya.
2: Berarti latihannya sudah selesai ya, coach?
1: Sudah.
2: Yuh, saya gak bisa lihat Fiona latihan dong ya.
1: Belum kok, Bu. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kamu siap, Fiona? Kita lanjut lagi ya.
0: Siap dong, coach. Ibu tunggu sini dulu ya, sambil liatin aku latihan.
2: Oke. Okay.
0: Aku janji akan lakukan yang terbaik biar bisa lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Ibu bantu doain aku ya.
2: Iya dong, Nak. Doa ibu untukmu selalu ada di tiap langkah dan hela nafas ibu.
0: Amin.
2: Semangat ya, sayang.
0: Iya, Bu.
2: Ibu yakin kamu bisa. Bismillah.
0: Bismillah. Ibu, alhamdulillah, Bu. Aku lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Aku gak salah baca kan?
2: Mana? Coba Ibu lihat, sayang.
0: Ini, Bu, ini.
2: Wah, alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya usaha keras yang kamu lakukan berbuah manis ya, Nak, ya?
0: Alhamdulillah, Bu.
2: Apa Ibu bilang? Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan hari ini Allah membuktikan semuanya pada kita. Selamat ya, sayang.
0: Makasih, Bu.
2: Ibu bangga sekali sama kamu.
0: Alhamdulillah, Bu. Aku senang sekali bisa melihat senyuman manis itu lagi di bibir Ibu. Aku sempat takut kalau peristiwa di labor IPA yang membuatku harus kehilangan kedua tanganku ini juga akan merenggut kebahagiaan Ibu.
2: Fiona, ku sayang. Kenapa kamu masih memikirkan kebahagiaan Ibu, Nak? Selagi kamu bahagia, maka saat itulah dunia ibu akan baik-baik ibu saja. Kamulah kebahagiaan ibu yang sesungguhnya.
0: Terima kasih untuk kasih sayang ibu ya, Bu. Perhatian dan ketulusan ibu kepadaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas dengan layak. Tapi aku akan berusaha menjadi atlet para renang dan menunjukkan kemampuan terbaikku untuk ibu.
2: Terima kasih kembali, sayangku.
0: Iya, Ibu.
2: Do your best and show the world that you deserved it.
3: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku, karya Mutia Utami.
4: Dan pasar malam ini.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari.

Hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar malam ini bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, seperti biasa dikarenakan hari Jumat ini merupakan hari Jumat terakhir ya, minggu terakhir di bulan Mei, maka setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu untuk Forkoperi Melody bersama PWS Kota Denpasar. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena setelah Forkoperi Melody baru nanti kita akan memasuki segmen berikutnya, yaitu segmen Senandung Malam bersama Linda tentunya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

Saatnya Anda ikuti FM Forkopedi Melodi, bernyanyi dan berbagi informasi. Kerjasama Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Kelompok Pendengar dan RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

Masih disiarkan dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wandi Aziz, Bang Wandi bisa hadir untuk menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Forkoperi Melody. Dan tentunya saya tidak sendirian di studio Ramayana RRI Denpasar ini. Sudah cukup ramai di sini, ada perhimpunan Welda Sejahtera PWS Kota Denpasar yang dikoordinatori Ida Ayu Made Suryani, yang akan menghibur malam kita ini dan didampingin oleh pemain keyboard yang hebat dan ganteng, ada Mas Dedi di ujung sana. Dan pendengar, untuk informasi acara malam ini dapat Anda dengarkan melalui Testerial FM 105,2 FM. Maaf ya. Pendengar, sebagai informasi acara malam ini dapat didengarkan melalui Testerial FM 105,2 MHz atau melalui audio streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau begitu, tanpa berbasa-basi, kita akan mendengarkan lagu pertama kita, yaitu Mars Lansia yang akan dibawakan oleh Perhimpunan Werda Sejahtera.

Dan selanjutnya, lagu yang pernah hits di tahun 80 dan 90-an dan sekarang akan dibawakan oleh Imade Sabtudiarta SPD dengan judul Simponi Yang Indah.

Lagu Mutiara Yang Hilang sudah kita dengarkan. Tepuk tangan buat Joro Purniati. Kita sambut, ini bukan mutiara yang hilang, ini mutiara yang muncul. Ada Nimade Suciati dengan judul Jangan Salah Menang.

Tepuk tangan buat Nimade Suciati, jangan salah menilaiku. Masih banyak lagu-lagu yang kita kangenin ya. Kita sambut sekarang Ida Bagus Purwaka dengan judul Di Balik Mata Suciati.

Terima kasih Ida Bagus Purwaka. Di balik mata ada dusta. Sekarang kita sambut lagu kenangan berikutnya dengan judul Tak Ingin Sendiri, yang akan dibawakan oleh Ana Agung Sagung Ayu Surya Ningsi.

Terima kasih Ana Agung Sagung Ayu Surnaningsih udah membawakan lagu Tak Ingin Sendiri. Kita masih berlanjut dengan artis kita sekarang. Yang berikut adalah Liz Diana akan membawakan lagu Salahkah Aku.

Ya, lagu Salahkah Aku oleh Liz Diana sudah tampil. Sekarang kita akan saksikan dan dengarkan bersama ada Jujur yang akan dibawakan oleh

Terima kasih Mangku Semadi. Sekarang kita lanjut lagu yang ini favorit saya juga. Judulnya Senandung Rindu yang akan dibawakan oleh Jero Sawitri. Dan setelah Senandung Rindu, kita akan dengarkan Susilowati membawakan Cinta.

Masih dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar, masih di Forkoperi Melody. Kita akan berlanjut ke tembang kenangan berikutnya yang pertama kali dibawakan oleh Iwayan Suwi.

Masih disajikan oleh Perhimpunan Welda Sejahtera atau PWS Kota Denpasar. Setelah Iwayan Suiwasi, kita akan sambut Cok Fatmawati dengan judul lagu

Lagu untuk sebuah nama sudah dinyanyikan oleh Co Padmawati. Untuk Anda yang setia di 105,2 MHz, terima kasih. Dan kita akan berlanjut lagu kenangan berikutnya dengan judul Rasa Cinta, yang akan dibawakan oleh Ninengah Astiti Bakti.

Terima kasih Ninengah Astiti Bakti dengan judul Rasa Cinta. Lagu kenangan berikutnya adalah lagu pamungkas untuk kita untuk malam hari ini di Forkoperi Melody yang akan dibawakan oleh Agung Indra dengan judul Antara Hitam dan Putih.

Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Forkopery, Melody. Tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk PWS yang telah menyempatkan diri hadir untuk menghibur kita semua pada malam hari ini. Selain itu, terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Saya Wandi Aziz pamit undur diri, tetap semangat dan terus jaga kesehatan dan biarkan musik

Anda ikuti FM Forkopeni Melodi, bernyanyi dan berbagi informasi kerjasama Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Kelompok Pendengar dan RRI Denpasar. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai

Pasar malam ini. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

pendengar, masih di 105,2 FM Prosata Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita kembali lagi di Denpasar malam ini, tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah ya.

Dan pendengar tadi kita sudah mendengarkan bersama Fork Operi Melody yang dibawakan bersama rekan Suandi Aziz ya. Dan saat ini kembali lagi di Dan Pasar Malam ini bersama Linda. Dan kita akan memasuki segmen berikutnya, yaitu segmen Senandung Malam. Put my feelings out to dry. Seperti biasa mendengar di segmen Senandung Malam, Linda mengajak seluruh pendengar Pro 1 ini, bagi yang mau cerita-cerita, ketawa ke TV bersama, request lagu, sapa-sapa, boleh banget langsung bergabung melalui telepon kami di 0361-222161 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0896781233830.

Jangan kemana-mana pendengar, Pro 1 masih akan hadir dengan beragam lagu-lagu pilihan lainnya di malam hari ini ya. Dan tentunya Linda akan menunggu nih penelpon-penelpon dari pendengar ya, untuk menemani Linda pada malam hari ini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Bruno Mars ya, dengan judulnya Grenade. Dan tentunya masih bersama Linda di sini. Bagi pendengar, kita sekarang kita sudah memasuki segmen di Senandung Malam. Bagi pendengar yang mau cerita-cerita ataupun berbagi sapa ataupun mau request lagu, di sini Linda masih menunggu ya, menanti nih. Waduh, bahasanya menanti nih malam-malam ya. Bagi yang mau bergabung boleh banget bisa langsung melalui WhatsApp kami di 0896781238830, atau bisa juga melalui telepon kami di 0361222161. Nanti Linda tunggu teleponnya sampai dengan di pukul 12 malam. Nah, pendengar, Linda juga ingin memastikan ya, mungkin dari pendengar nih ada yang sedikit mengalami gangguan dari saat mendengarkan Pro 1 Denpasar. Mungkin juga bisa berbagi ya ke WhatsApp kami ataupun ke telepon kami untuk menginformasikan apakah saat ini kondisi siaran kami di lokasi pendengar saat ini masih lancar ataupun memang ada gangguan. Jadi bisa disampaikan juga agar nanti Linda bantu teruskan ke tim kami agar dilakukan pengecekan lebih lanjutnya. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Charlie Puth dengan judulnya One Call Away. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu
1: Denpasar malam ini.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam dengan Bli Govinda ya.
0: Iya, apa kabar dengan siapa ya? Gerangan lupa saya ini.
2: Selamat malam Bli dengan Linda di sini.
0: Linda, tuh tumben ya. Kangen ini.
2: Apa kabar Bli Govinda?
0: Astung karir sehat tapi istri belum punya, ini gimana?
2: Oh, waduh, kalau itu itu di luar kuasa saya sih. Gimana ya? Udah lama nih nggak kelihatan nih.
0: Ya, udah lama nggak kelihatan. Bertapa untuk meraih cinta dan cintanya Mbak Linda.
2: Gitu. Oh, aduh. Aduh, ngeri juga nih. Udah. Penelpon pertama malam hari ini udah langsung digombalin nih sama Bli Govinda nih. Karena tadi kita ada forkoperi melodi terlebih dahulu Bli, jadi baru masuk ke segmen Senandung Malamnya nih, baru nih gitu.
0: Tadi saya di Singaraja nggak diangkat-angkat, dah habis acaranya.
2: Oh alah. Tapi ini Bli Govinda dengerin Pro 1 Denpasar aman ya?
0: Astungkara aman lewat streaming, tapi ini saya matikan aja biar ke story.
2: Oh, oke, siap. Yang penting aman ya Bli, karena tadi kita sempat ada pengaduan juga kalau memang ada yang sedikit terganggu di beberapa wilayah. Jadi kalau memang ada gangguan nanti bisa langsung Linda sampaikan ke tim. Wah, gitu loh.
0: Benar-benar penyiar senior banget ini, ampun deh.
2: Oh, enggak sampai gitu loh.
0: Saya dengan Mbak Linda, saya kan juga mau belajar ya. Mau belajar jadi penyiar.
2: Aduh, Bli Govinda nih lebih senior daripada saya. Gimana sih Bli?
0: Kok bocor nih dengan saya? Kok tahu?
2: Iya, kan kita sudah pernah bersua dulu Bli.
0: Oh iya ya, lupa.
2: Gimana ada, nih?
0: Punya saya, lupa saya.
2: Iya, makanya soalnya udah lama gak nongol nih Bli Govinda ya.
0: Iya, nomormu ada, tapi kehapus sih.
2: Waduh, haya itu.
0: Kalau gak keberatan, chat kemarin tuh HP-nya error gitu. Ya, itu banyak gangguan gitu.
2: Oke. Nah, Bli Govinda nih, malam ini mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim sapa nih sama teman-teman di udaranya, karena kan udah lama nih ya, gak kedengeran nih.
0: Ya, ya nanti kalau yang ada yang masuk gitu ya, perwakilan jalah yang disebut inap.
2: Oke.
0: Oh, jadi melepaskan rinduan. Ini pun gak sengaja, ini baru satu sematik dunia, jadi coba iseng gitu. Jadi tanpa mendengar-dengar radio tadi udah sempet sih dengerin itu. Makanya kok enggak mulai-mulai dari tadi. Saya pindah ke Singaraja enggak bisa-bisa.
2: Okay.
0: Main tembak hati langsung tembus.
2: Waduh. Langsung tembus nih percobaannya. Oke, siap.
0: Bli Govinda sudah lama ini yang suka menggombal pendengar, khususnya cewek gitu.
2: Siap.
0: Ya, rasa jomblo bujangan, jangan hatinya gundah gulau ya.
2: Okay.
0: Karena ini kata namanya Linda ini. Oh. Karena udahlah, temu kangen berat ini.
2: Waduh.
0: Aku kesel nanti. Nanti kalau kat saya ini mumpung ada modal, nanti saya ke Denpasar itu datang.
2: Waduh, disamperin nanti nih, bahaya nih nanti. Oke. Bli Govinda mau request lagu nggak nih, biar nanti.

0: Sekarang ini udah 10 tahun gak pernah mendengarkan radio. Sekarang kesibukannya itu di konter, jadi kadang-kadang lupa dengan radio.
1: Siap-siap, Li.
0: Tapi kalau dengan penyiarnya, kalau udah siaran cewek ini malam ini, mudah-mudahan gak lupa gitu.
1: Oke, udah siap. Nanti lagunya Linda pilihin ya.
0: Jadi tunggu. Salam sekali lagi, salam umah buat yang cewek gitu, yang cowok jangan. Kita sukses selalu.
1: Siap.
0: Sehat yang terutama, makanya bisa siaran. Dan diberikan rezekinya.
1: Amin. Yang
0: dengan kita datang ke Lampung gitu.
1: Oke, siap. Amin, Li Govinda. Siap.
0: Terima kasih, Pak Linda, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Lampung.
1: Sampai jumpa, Li. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Aduh, tadi sampai lupa nih Linda menyapa juga nih ya. Masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah terhubung bersama penelpon pertama kita, ada Li Govinda ya, yang sudah lama tidak terlihat, akhirnya terlihat kembali dan langsung menggombal. Nggak apa-apa, kita nikmati saja semuanya. Oke, kita sudah ada penelpon kedua nih, kita langsung sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ibu Janura.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Yang cantik, tumben Pak Govindanya naik tuh.
1: Tumben dia baru kelihatan ya, lagi.
2: Kan sering-sering kasih salam aja, nggak pernah ya datang ya, sudah. Tadi ke Singaraja memang sulit, tapi saya bisa masuk Singaraja.
1: Dari Singaraja berpindah lagi ke Denpasar ya, masuk ke ini Bu Janura.
2: Iya, orang tadi melodi tadi di sini dah dengan siaran yang dibawa sama Bang Wandi kan naik.
1: Iya benar, tadi, benar tadi sama iya. Mas Wandi.
2: Makanya salah di ke Singaraja. Orang sudah
1: sekarang udah di Senandung Malung lagi.
2: Di sini aku baru saya baru sini.
1: Siap. Silakan Ibu Janura.
2: Lagunya apa sih sekarang?
1: Lagunya sekarang kita mancanegara, Ibu. Biasa spesialis hari Jumat.
2: Bebas.
1: Tahunnya bebas, boleh. Nanti Linda carikan.
2: Nah, kalau gitu I Don't Sleep Alone bisa.
1: I Don't Want to Sleep Alone ya, yang dari Paul ya.
2: Iya, ya. Saya tidak mau tidur sendiri, harus ada ditemani.
1: Harus ditemani. Oleh
2: pandang guling aja cukup.
1: Itu masih berasa sendiri dong Ibu, bantal guling
2: itu doang. Makanya sudah ada bantal guling, dengar sudah ada yang nemeni.
1: Oke, siap. Nah, selanjutnya silakan kalau salam-salamnya boleh.
2: Ya, bisa teman-teman yang para pecinta ruang rindu Senandung Malam biar bisa naik. Ya, Mbak ini, Mbak malam Mbak ini, Kopina juga tadi udah naik ya, tumben ya, yang paling sehat-sehat. Bidangnya lain sekarang jarang bisa di kontak di radio mungkin ya. Selamat malam ya buat Pak siapa Pak Anwar, biasa naik ide Pak Anwar. Govinda Deva juga gimana kabar Pak Menesa, Pak Bagas, Pak Iwan yang ada di Kendari, Pak Ahmad Iwan, Ahmad Iwan yang ada di Bandung ya. Selamat malam ya. Buat Bu Resmi sebenarnya naik sini ya Bu Resmi ya, buat Bu Dayos gimana kabar, buat Bu Andi Gendong Dalang buat malam ya, buat Mbak Dewi D juga Kenaro gimana kabar, Pak Armada juga gimana kabarnya ya, buat malam ya, buat Adi Yudhistira, Pak Sandi juga buat malam ya, Pak Bu Kasih di Jambi, Pak Sambiarnya ada di Palu ya, buat Pak Ramadan di Sorong gimana kabar ya, Pak Krispati ya dengan Abenijo juga ya, mat malam ya, buat ya Pak Nyoman di Negara ya, Pak Made di Tabanan, Nyoman Cepat di Gianyar ya, Pak Tami gimana kabar dia ya, melapora ada pernah naik sekarang mungkin sinyalnya bisa tembus karena sering sekali gitu karena nggak bisa dong, kadang-kadang kalau bisa gini bisa dia naik pagi-pagi, bisa juga naik di waktu mutiara pagi itu kadang-kadang ya. Ya, selamat malam ya kepada semua-semuanya para pecinta Senandung Malam. Silakan naik, sudah ditunggu sama Nonina di studio. Operatornya siapa, Non?
1: Malam ini kita sama Mas Febri, Ibu.
2: Mas Febri ya. Selamat bertugas, Mas Febri. Ya, temanin lah Nonina di studio ya. Oke, terima kasih. Satu lagunya.
1: Siap, terima kasih kembali Ibu Janura. Dadah, bye-bye. Selamat malam dan selamat beristirahat. Nanti kita berjumpa lagi kalau belum tidur ya.

0: Oke, karena sekarang udah jam 11 lewat ternyata pendengar. Gak berasa ya, karena tadi ada Forkoperi Melody juga. Jadi tidak terasa nih waktunya, kita sudah mau setengah 12 malam. Nah pendengar, sudah ada penelpon berikutnya nih. Langsung saja kita sapa dari orang jauh di sana. Ada Bapak Widi, moshi-moshi.
1: Masih-masih, konbanwa.
0: Konbanwa.
1: Senandung malam.
0: Senandung malam, selamat malam. Selamat malam, Bapak Widi. Apa kabar malam hari ini?
1: Kabarnya baik, Linda.
0: Kabar baik.
1: Gimana? Linda, gimana kabarnya? Sehat ya?
0: Sehat, Astungkara, Bapak Widi. Di sini juga. Gimana, ya. Bapak? Mau langsung request lagu atau mau langsung kirim-kirim salamnya atau mau curhat juga boleh?
1: Ya, langsung aja lah lagunya ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya.
0: Lagu mancanegara kita malam ini, Bapak.
1: Oh, mancanegara ya. Tahunnya bebas ya?
0: Tahunnya bebas.
1: Apa lagi ya? Soleda dari
0: Westlife.
1: Westlife ya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Nanti kita putarkan ya.
1: Ya. Langsung ya salam-salamnya ya. Yes, yang buat kesan aja lewat. Ada Beli Gopin di Lampung, kemudian ada Bu Janura yang baru. Tadi juga ada sempat siapa lagi ya yang baru masuk.
0: Bu Janura
1: baru
0: sama
1: dua orang ya?
0: Iya benar, baru Bu Janura sama Beli Gopin, karena tadi kita ada Forkoperi Melody.
1: Iya, lama sekali tadi Okoperinya ya.
0: Satu jam lebih.
1: Iya. Kemudian salamnya ada ya Ken Arok. Ayu masuk di Maluku Tengah Pulau Seram. Moga beliau monitor ya. Kemudian ada Ken Arok, Bu Pari dari Palu, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, kemudian ada Bang Leman di Lampung, Anwar, Mas Andi, Pak Nyoman di Gianjar, Pak Nyoman di Negara juga, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi. Siapa lagi ya, Bu Ani di Gunung Talang, GMS di Payangan, Pak Mardi Suwardan di Sabana, Pak Nasun di Palu, kemudian ada Pindah Depa, Pak Tami di Karangasem, Pak Mangku Jane di Kelungkung, kemudian Pak Ciguria di Jakarta, Pak Mangku Romo di Banyuwangi juga, kemudian ada Mang Jawati di Tiga Warsa, Pak Putu Bendesa, Mas Bro, alias Pekasanggulan, kemudian Pak Ramadan di Sorong, Irwan di Bandung, Timur, Jola di Makassar, kemudian Pak Jarum Maliar di Bondalem, Kasi di Jambi, Bu Samsa di Palu, Pak Bini juga di Manado juga ya, kemudian ada siapa lagi, ada tiga lo ya, untuk salamnya untuk semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Fitri, Mbak Fitri Belinda yang bertugas malam ini.
0: Betul.
1: Semoga sukses selalu, terbelanja hati-hati di jalan, jangan belok-belok. Terima kasih ya, Ringgit Tugos.
0: Terima kasih.
1: Sayonara.
0: Bye-bye. Sayonara, bye-bye. Terima kasih kembali Bapak Widi di Tokyo. Orang jauh yang selalu hadir menemani malam-malam hari ini di Senandung Malam ya. Oke, pendengar, tadi sudah ada Beli Govinda, sudah ada Ibu Janaraga, dan juga sudah ada Bapak Widi ya. Buat yang lainnya yang mau bergabung masih bisa. Nanti kita sampai pukul 23 lebih 45 menit kurang lebih ya. Jadi masih ada waktu sekitar 20-30 menit lagi nih. Boleh banget bergabung di WhatsApp kami di 089-678-123-830 atau melalui telepon kami di 0361-222-161. Nah karena tadi juga sudah ada lagu-lagu yang di request, jadi Linda mau langsung putarkan terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini. Pesan-pesan yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dan pasar malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakurat.
0: Yang masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar tadi itu sudah mendengarkan pesan-pesan yang lewat. Nah, berikutnya Linda ingin memutarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar yang tadi sudah masuk di Senandung Malam ya. Dan yang pertama, karena tadi beli Govinda infonya mau lagu apa saja, yang penting katanya di dipersembahkan untuk beli Govinda. Nah, lagu berikutnya yang akan Linda putarkan ini sebuah lagu dari Katy Perry dengan judulnya The One That Got Away, khusus untuk beli Govinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Little Mix dengan judulnya Love Me Like You. Tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang di request ya sama Ibu Chanuraga, juga sama dari Bapak Widi, yaitu ada I Don't Wanna Sleep Alone-nya Paul Anka dan juga adanya ada dari Soledad-nya Westlife. Nah, pendengar, kita masih ada waktu beberapa menit nih sebelum pukul 12 malam. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Adam Lambert dengan judulnya What Do You Want For Me?

Ya, masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa waktu sudah semakin mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi sebuah lagu dari Air Supply dengan judulnya Goodbye seperti menjadi penutup nih untuk pertemuan kita di malam hari ini. Pendengar, sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga Linda mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang tadi sudah sempat bergabung ya di Senandung Malam ya. Ada Plikovinda di Lampung, ada Ibu Januraga di Bangli, ada juga Bapak Widi di Tokyo. Selain itu, Linda juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Tetap dengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada ya pendengar, karena Pro 1 masih akan hadir esok hari pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya bisa melalui terestrial kami di 105,2 FM atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di rri.co.id. Dengan ini, Linda mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat kepada seluruh pendengar semua.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

0: Halo. Selamat, selamat malam. Oh enggak. Halo, halo.
1: Masuk, Mas, masuk.
0: Masuk, masuk, masuk. Iya, masuk, ya. Mas, tenang, tenang. Oke, oke. Oke, oke. Yuk. Wih, ya.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian.

0: bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang
1: masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Hidup Damai dengan Ajaran Dharma di era media sosial oleh Putu Suksma. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan segala rutinitas berjalan dengan lancar. Mengingat kondisi cuaca yang kadang hujan, kadang panas, dan kadang mendung, jangan lupa untuk tetap menyiapkan jas hujan dan selalu waspada di setiap perjalanan. Berjumpa kembali bersama saya Niputu Sukma Abdi Utami, penyuluh agama Hindu Kabupaten Badung, yang kembali hadir menemani Anda. Dan pada kesempatan hari ini, marilah kita membahas sebuah topik, yakni hidup damai dengan merealisasikan ajaran Dharma di era media sosial ini. Pendengar setia RRI Denpasar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian masif telah membawa perubahan yang teramat besar dalam pola interaksi sosial dan masyarakat. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi, mengekspresikan berbagai pendapat, serta menyebarkan informasi secara cepat, dan kegiatan-kegiatan komersil berupa informasi kesehatan, lalu kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya, dan berbagai informasi yang luas itu ada di media sosial. Lalu, dalam konteks kehidupan beragama, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang membangun umat. Namun demikian, pemanfaatan media sosial seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan seperti penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, ujaran kebencian, provokasi, intoleransi, serta konflik sosial yang dipicu oleh berbagai perbedaan pandangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diimbangi dengan kedewasaan moral dan spiritual dari penggunanya, dan kadang berakibat itu banyak hal-hal yang jauh dari nilai-nilai kedamaian dan keharmonisan. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk menerapkan ajaran-ajaran Dharma dalam bermedia sosial? Pendengar setia RRI Denpasar, dalam ajaran agama Hindu, Dharma merupakan suatu kebenaran, kewajiban moral sebagai prinsip fundamental dalam mengatur tata kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan alam semesta. Ajaran Dharma tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual-ritual keagamaan saja, tetapi juga harus direalisasikan dalam setiap sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, bermedia sosial merupakan bagian dari praktik kehidupan yang juga berada dalam koridor Dharma. Realisasi ajaran Dharma dalam media sosial dapat dilihat melalui penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, pengendalian diri, cinta kasih, toleransi, dan tanggung jawab moral. Ajaran seperti Trikaya Parisuda, Ahimsa, Tatwam Asi, serta hukum karma pala menjadi landasan yang etis bagi umat Hindu dalam menyaring informasi. Begitu juga dalam berkomunikasi secara umum dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan ataupun menyakiti pihak lain di ruang digital. Ajaran Dharma dalam agama Hindu mengajarkan kebenaran, kewajiban moral, dan bagaimana cara kita menata kehidupan yang harmonis. Dharma tidak hanya dipahami sebagai konsep teologi saja, tetapi sebagai pedoman etis yang mengatur perilaku manusia
dalam setiap aspek kehidupan. Ajaran Trikaya Parisuda, Ahimsa, Tatwam Asi, dan Karmapala menuntun umat untuk berpikir, berkata, dan bertindak secara benar, penuh kasih, dan bertanggung jawab, termasuk dalam menggunakan media sosial. Namun, dalam realitanya, dalam penggunaan media sosial pun menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal ajaran Dharma dan praktik dalam media sosial antar umat. Fenomena-fenomena seperti yang saya sebutkan tadi, yakni hoax, ujaran kebencian, bahkan perundungan cyber dan provokasi, kerap kali kita jumpai. Dan kondisi ini mencerminkan betapa nilai-nilai Dharma belum sepenuhnya terinternalisasi dan terrealisasi dalam perilaku umat di ruang digital. Nah, oleh karena itu, kajian mengenai realisasi ajaran Dharma dalam bermedia sosial menjadi penting untuk dilakukan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran ajaran Dharma sebagai pedoman etika bermedia sosial, sekaligus mendorong umat Hindu untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran nilai-nilai kebajikan, nilai kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di era digital. Nah, pendengar setia RRI Denpasar, ajaran Dharma sudah semestinya direalisasikan dalam media sosial. Jadi, media sosial berguna sebagai ruang interaksi digital dan menuntut adanya pedoman etika agar tidak menimbulkan konflik dan disharmoni sosial. Dalam perspektif agama Hindu, ajaran agama menjadi alasan, landasan yang mengarahkan umat Hindu untuk bertindak yang benar, adil, dan bertanggung jawab, termasuk dalam penggunaan media sosial. Nah, apa saja sih realisasi ajaran Dharma dalam media sosial? Berikut ini marilah kita bahas pedoman dari ajaran Dharma tersebut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Dharma mengandung makna kebenaran, kewajiban moral, dan tatanan hidup yang semestinya harmonis berlandaskan dengan Dharma itu sendiri. Nah, dalam bermedia sosial, Dharma menuntun umat agar senantiasa beraktivitas berlandaskan dengan ajaran-ajarannya. Dharma menjadi pedoman bagi manusia dalam berpikir, berkata, bertindak agar selaras dengan hukum. Nah, selanjutnya, Dharma itu menjadikan pribadi manusia itu lebih baik dari setiap ajaran Dharma. Jadi apa saja ajaran Dharma yang ada dalam agama Hindu? Berikut ini adalah ajaran Trikaya Parisuda yang merupakan bagian dari ajaran Dharma. Trikaya Parisuda merupakan salah satu ajaran etika dalam agama Hindu, atau disebut juga dengan ajaran Susila. Su berarti baik dan sila berarti perilaku. Jadi Trikaya Parisuda merupakan dasar bagi umat Hindu untuk berperilaku yang baik. Namun, Trikaya Parisuda terdiri dari kata Trikaya dan Parisuda. Dan itu maknanya adalah keselarasan antara tiga unsur dari perilaku manusia. Apa saja unsur itu? Yang pertama adalah pikiran atau manacika. Lalu yang kedua adalah perkataan atau wacika. Dan yang ketiga adalah kaike atau perbuatan. Jadi, ajaran ini menjadikan pedoman moral agar manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nilai kebenaran dan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bermedia sosial di era digital. Ajaran Trikaya Parisuda mengajarkan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan
yang tentunya sangat relevan dalam konteks bermedia sosial. Jadi dalam berperilaku di media digital, Manacike Parisude itu mengajarkan pentingnya menyucikan pikiran sebelum berinteraksi di media sosial. Jadi umat sudah semestinya berpikiran yang jernih, tidak dikuasai oleh emosi, kebencian, atau prasangka ketika menerima maupun membagikan informasi. Penyaringan niat dan pikiran ini menjadi langkah awal agar konten-konten yang diunggah tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah Wacike Parisude, menekankan kesucian dalam perkataan, baik lisan maupun tulisan. Dalam bermedia sosial, perkataan diwujudkan melalui komentar, melalui pesan, melalui caption, dan berbagai unggahan teks. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang santun, tidak provokatif, dan tidak merendahkan martabat orang lain merupakan bentuk nyata penerapan Wacike Parisude. Nah, ajaran ini mendorong umat untuk menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan kata-kata kasar yang dapat merusak keharmonisan sosial. Nah, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, ketika kita mungkin sedang berselancar atau sedang menggunakan media sosial kita, mungkin terkadang kita ingin melihat bagaimana sih komentar-komentar orang-orang terhadap postingan yang kita buat. Jadi marilah kita senantiasa berpikir positif dan selalu menyaring apapun yang ingin kita posting. Yang selanjutnya adalah tentang Kaike Parisude yang berkaitan dengan kesucian dari perbuatan. Jadi termasuk tindakan digital seperti membagikan konten, menyebarkan informasi, atau memberikan respon terhadap suatu isu. Setiap tindakan di media sosial memiliki konsekuensi sosial dan moral, sehingga umat dituntut untuk bertindak bertanggung jawab. Tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan perundungan cyber, serta menggunakan media sosial untuk tujuan yang bermanfaat. Hal ini merupakan bentuk realisasi dari Kaike Parisude dalam ruang digital. Nah, Trikaya Parisude menjadi landasan yang etis dan komprehensif dalam membentuk perilaku digital yang beradab dan bermoral. Penerapan ajaran ini secara konsisten dapat menjadikan media sosial sebagai ruang yang sehat, damai, dan mencerminkan kualitas spiritual dari umat Hindu yang menghadapi berbagai tantangan kehidupan di era modern ini. Sahabat pendengar, tidak hanya ajaran Trikaya Parisude, ajaran Dharma lainnya, yakni Ahimsa, juga sebagai dasar daripada tidak menyakiti di ruang digital. Ahimsa merupakan ajaran dari agama Hindu yang termasuk juga dalam Susila, dan maknanya adalah tidak menyakiti makhluk lain baik secara fisik maupun non-fisik. Prinsip Ahimsa menekankan sikap kasih sayang, empati, dan pengorbanan terhadap martabat setiap individu. Dalam konteks kehidupan modern, ajaran Ahimsa tidak hanya relevan dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam ruang digital. Tindakan yang tidak menyakiti fisik itu perlu dilakukan baik secara langsung maupun di ruang digital. Jadi ternyata, pendengar setia, bahwa menyakiti seseorang itu tidak hanya yang bersifat fisik, melainkan sering muncul dalam bentuk ujaran-ujaran kebencian. Ada penghinaan,
ada ejekan, ada fitnah, ada bullying atau perundungan, serta penyebaran informasi-informasi yang dapat merugikan suatu pihak. Nah, fenomena tersebutlah yang menunjukkan bahwa adanya kekerasan verbal dan psikologis yang mungkin saja dapat terjadi melalui media sosial. Sehingga perlu diterapkan prinsip ahimsa dalam berpedoman etika bermedia sosial. Jadi, realisasi ahimsa dalam bermedia sosial nih, para pendengar setia, dapat diwujudkan melalui pengendalian diri dalam berkomunikasi, baik saat penyampaian pendapat maupun menanggapi perbedaan pandangan. Jadi, para pengguna media sosial itu diharapkan untuk menghindari bahasa-bahasa yang kasar, bahasa provokatif, dan merendahkan. Dan sebisa mungkin tidak memanfaatkan media sosial untuk menyerang atau mempermalukan orang lain. Nah, sikap inilah yang mencerminkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki perasaan dan hak untuk dihormati. Lalu pendengar setia RRI Denpasar, jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan Trikaya Parisuda dan juga ahimsa sebagai bagian dari ajaran Dharma untuk kita realisasikan dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya saya mempunyai dua ajaran Dharma lagi yang akan kita bahas bersama. Ini ada ajaran Tatwamasi. Jadi pendengar setia tentunya mengetahui ya apa yang dimaksud dengan Tatwamasi. Ya, betul sekali bahwa Tatwamasi merupakan ajaran dari Susila juga, yang berarti bahwa engkau adalah aku atau aku adalah engkau, yang bermakna bahwa kita ciptaan daripada Tuhan adalah sama dan kita adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Jadi, sesama makhluk ciptaan Tuhan dan sesama bagian daripada Tuhan, kita mestinya sudah menganggap setiap individu itu sama dan sudah semestinya saling menghormati, saling berempati, dan saling menunjukkan rasa kasih sayang. Jadi ajaran Tatwamasi ini menjadi landasan yang penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Tentu saja termasuk dalam interaksi di media sosial. Dalam ruang digital, perbedaan pandangan, latar belakang budaya, maupun keyakinan seringkali menjadi pemicu konflik dan pertentangan. Minimnya empati serta kecenderungan untuk saling menghakimi orang lain mempengaruhi situasi tersebut. Oleh karena itu, ajaran Tatwamasi sangat relevan untuk diterapkan sebagai dasar etika bermedia sosial. Karena ajaran ini mendorong umat untuk melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Saudara pendengar setia RRI Denpasar, realisasi Tatwamasi dalam bermedia sosial tercermin dalam sikap saling menghargai perbedaan pendapat dan tentunya menghindari tindakan yang dapat melukai perasaan orang lain. Jadi dengan kita saling menghargai, tidak mudah mencela, tidak merendahkan, ataupun tidak mengejek maupun menyerang pihak lain hanya karena perbedaan pandangan. Melainkan sebaiknya muncul dialog yang santun, yang terbuka dan yang penuh pengertian untuk mewujudkan daripada keharmonisan. Nah, selanjutnya adalah nilai dharma dari Karmapala. Wah, ternyata dalam media sosial itu ada nilai Karmapala. Nah, nilai Karmapala ini adalah sebagai kesadaran dan tanggung jawab moral daripada pengguna media sosial. Karmapala merupakan ajaran dari Susila juga.
yang menegaskan bahwa setiap perbuatan tentu akan menghasilkan akibat. Jadi ajaran ini mengandung makna bahwa tidak ada tindakan yang terbebas dari konsekuensinya. Oleh karena itu, ajaran karma pala seharusnya sudah menjadi landasan bagi kita semua untuk bermedia sosial. Dan dalam konteks ruang digital, setiap unggahan, komentar, reaksi, dan penyebaran informasi merupakan bentuk perbuatan yang dimiliki oleh kita semua dan dampaknya akan kita nikmati. Lalu, jika kita sadar akan adanya hukum karma pala, tentunya kita akan lebih berpikir lagi bagaimana kita menggunakan media sosial yang kita punya. Jadi, marilah kita semua lebih aktif dan lebih memilah lagi dan lebih bijaksana lagi untuk menggunakan media sosial. Jadi aktif dalam media sosial bukan untuk saling mencaci, melainkan saling berbagi informasi dan saling sharing istilahnya ya. Jadi dalam bermedia sosial tentunya ada berbagai macam komentar. Ada komentar yang mungkin negatif, ada komentar yang mungkin membangun. Nah, dalam hal ini marilah kita saling menyaring lagi bagaimana kita menggunakan media sosial. Jadi media sosial hakikatnya adalah sarana komunikasi yang bersifat netral. Nilai dan dampaknya sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita menggunakannya. Dan dalam perspektif agama, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah ada nilai-nilai dasar atau landasan-landasan yang bisa kita gunakan untuk bermedia sosial dan realisasi dari ajaran Dharma itu sendiri. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual. Jadi di sana kita bisa menyampaikan pendapat, juga menyampaikan ajaran agama secara bijaksana, kontekstual, dan tidak provokatif. Membantu umat memahami nilai-nilai ajaran agama secara lebih luas dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dharma tidak terbatas pada ruang ritual keagamaan saja, tetapi dapat hadir dalam bentuk komunikasi digital yang tentu saja bermakna. Media sosial sebagai sarana pelaksanaan Dharma juga tercermin dalam sikap dan keteladanan dari individu-individu yang menggunakan media sosial. Saudara pendengar RRI Denpasar, jadi media sosial dapat berperan sebagai sarana yang sangat strategis dalam pelaksanaan ajaran Dharma apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dan pemanfaatan media sosial yang berlandaskan nilai-nilai Dharma akan menjadikannya ruang yang mendukung terciptanya keharmonisan sosial, memperkuat persaudaraan, serta mencerminkan kualitas spiritual umat di era digital. Baiklah saudara pendengar, semoga materi hari ini memberikan inspirasi dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa saling menghormati sesama. Saya, Niputu Sukma Apti Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi, Santi, Santi, Om.

dekit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, selamat pagi. Senang sekali hari ini saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda. Tentunya sampai di pukul 10 pagi nanti, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Pastinya gimana nih pendengar kabarnya hari ini? Dan juga Sukma ingin sapa dulu, ada Bu Januraga di Bangli. Selamat pagi Bu Januraga, selamat beraktivitas juga hari ini. Terus juga ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem yang sudah memonitor ya Pro 1 RRI Denpasar dari pagi-pagi pukul 5 tadi. Serta ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat pagi Bunda, salam sehat selalu dan juga selamat beraktivitas. Kira-kira mau ngapain aja nih di hari Sabtu ini? Tapi ngomong-ngomong tentang aktivitas, mungkin ada yang udah mulai beraktivitas juga sekarang di jam 6 lewat 8 ini dan merasakan udara kali ini agak beda gitu ya pendengar ya, lebih dingin gitu. Dan Sukma juga tadi ngerasain itu ketika berangkat dari rumah menuju studio di Hayam Wuruk, tumben gitu ya, kenapa suhunya sekarang lebih dingin. Dinginnya juga padahal udah pakai jaket, udah pakai kaos kaki, udah lengkap banget tapi masih ngerasain dingin. Mungkin pendengar juga ada yang ngerasain hal yang sama. Dan hal ini juga memang lagi ramai di media sosial. Katanya sekarang Bali dingin. Iya, mungkin bagi sebagian orang juga suka ya kalau Bali jadi dingin, karena tentunya lebih sejuk. Dan sejuk-sejuk gini pastinya lebih senang juga kalau sambil dengerin Pro 1 RRI Denpasar yang tentunya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dan dengan lagu yang bagus-bagus tentunya ya. Jadi tetaplah bersama kami ya pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Yuk rapat yuk.
2: Loh, John.
1: Apa dia, cepat sedikit lah.
2: Kok nggak pakai masker?
1: Rapatnya kan cuma orang sedikit kan?
2: Iya sih emang.
1: Nah kamu udah pakai masker kan?
2: Udah, masa nggak lihatnya aku mau pakai?
1: Masker kamu bagus kan?
2: Iya.
1: Berfungsi dengan baik maskernya?
2: Fungsi.
1: Nah, kalau kamu sudah pakai masker, orang lain juga udah pada pakai masker, nggak masalah dong kalau aku nggak pakai masker.
2: Oh, gitu.
1: Iya dong.
2: Tadi kamu berangkat kerja naik ojol pakai helm kan?
1: Pakailah.
2: Helmnya bagus kan?
1: Iyalah, standar SNI lagi.
2: Oh, berarti manfaat pakai helm kan?
1: Oh iya dong.
2: Nah, kalau kamu udah pakai helm, orang lain juga udah pakai helm, nggak masalah dong kalau aku mabuk nyetir di jalan?
1: Iya. Jangan gitulah.
2: Jangan naik gitu pikirannya. Cepat pakai maskermu.
3: Nih. Nah, udah kan? Terus?
2: Pinter.
4: Air laut terdiri dari campuran 90

Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Dis Korea dan juga Chelsea Islan, Praharapi Asmara sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya pendengar, jadi udara pagi yang sangat dingin hari ini seperti hari ini itu ternyata disebabkan oleh fenomena monsoon Australia dan langit yang cerah tanpa awan, yang dimana dari benua tersebut menuju angin tersebut berhembus dari benua Australia menuju Indonesia bagian selatan. Iya, karena di wilayah Australia saat ini mengalami musim dingin. Dan ini juga yang membuat anginnya ke Indonesia jadi hawa-hawanya juga dingin ya pendengar. Kalau Anda sendiri lebih suka cuacanya dingin seperti ini di pagi hari atau suka yang biasa-biasa aja seperti biasanya?

0: Aduh mbak, harus ya minta berhentinya sepersekian detik.
1: Aduh, maaf ya sis ya. Itu loh, ada dagang sayur paku pakai kacang merah.
0: Oh, maksudnya juga paku kacang bara.
1: Mumpung ada yang jual, ayo beli yuk.
0: Aduh, itu tuh ada kafe, sana aja yuk. Ada sandwich, tea, cordon bleu.
1: Kafe di jalan desa gini pasti beli bahannya jauh. Udah pakai kendaraan, ngabisin banyak energi, nyumbang polusi pula. Mending makanan lokal gini, jelas organik, bantu ekonomi warga lokal juga.
0: Iya, tapi pakai duit mbak ya. Aku belum ke ATM ambil duit.
1: Gaya, pakai mau makan di kafe, taunya nggak pegang duit. Ganti, traktir besok naik dokar ke pasar ya.
0: Sekarang makanan desa, besok kendaraan desa. Cantik-cantik seleranya jadul amat sih.
1: Ngomong apa tuh?
0: Maksudku siap mbak cantik.
2: Perubahan kondisi cuaca dan lingkungan membuat tubuh kita seringkali mengalami gangguan kesehatan. Cara menghindari berbagai penyakit yang mampu menyerang tubuh adalah dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sistem imun atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Sistem imun itu bisa diibaratkan para tim keamanan yang berada di garda terdepan untuk tubuh kita supaya terbebas dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jenis lainnya. Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkahnya untuk Anda. Yang pertama, perbanyak makan buah dan sayur. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Cukupi istirahat bagi tubuh Anda, dan umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam, dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Perlu untuk menghindari stres, karena stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Dan disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Jadi, ayo tingkatkan sistem imun.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, sudah mengudara satu buah lagu dari Putri Aryani, Aku Mau. Iya, pendengar, setiap Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, Sukma ingin berbagi informasi nih untuk Anda yang pagi hari ini ingin tetap optimal ya, bisa bergerak, bisa segar, langsung siap beraktivitas di saat bangun tidur seperti ini. Iya, pendengar, jadi memang kuncinya itu ada pada kebiasaan pagi setelah bangun tidur. Anda perlu lakukan beberapa langkah optimal seperti minum air untuk tentunya menjaga agar tubuh Anda tidak dehidrasi. Lalu juga ada perenggangan ringan. Anda juga bisa sekali untuk sesekali membuka tirai atau jendela untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang tentunya punya manfaat yang penting juga untuk tubuh Anda, pendengar. Ya, dan juga yang paling penting adalah sarapan sehat dan bergizi. Ya, pastikan sarapan sehat yang Anda makan mengandung karbohidrat kompleks, lalu juga ada protein dan seratnya yang tentunya bisa memberikan energi yang stabil. Ya, ini merupakan beberapa hal kegiatan yang perlu Anda lakukan agar tentunya setelah bangun tidur nanti Anda bisa beraktivitas secara optimal juga, dan pastinya dengan sehat dan bugar juga, pendengar. Serta tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetaplah bersama kami, pendengar. Setelah ini juga akan kami putarkan satu lagu dari Judika dan juga Lesti, Bukan Karena Tak Cinta. Tak.

Cerita di balik lagu Badai Pasti Berlalu merupakan album studio yang memuat lagu tema untuk film berjudul sama yang dirilis pada tahun 1977. Pada tahun 2007, album Badai Pasti Berlalu masuk ke peringkat 1 di dalam daftar 150 album Indonesia terbaik yang diterbitkan dalam majalah Rolling Stone Indonesia. Badai Pasti Berlalu.

0: sila, Bu.
1: Ih, ini segar sekali cabenya, Pak. Aku beli ini 5 kilo ya, Pak ya. Eh, bawang merahnya. Ya ampun, ini bagus sekali ini. Aku beli 3 kilo. Telur 5 tray. Ya, terus itu minyak 4 dus. Ya, ya.
2: Ibu-ibu, itu kan masih ada, Ibu.
1: Ih, daripada besok mahal terus barangnya enggak ada, seperti apa kita nanti masaknya?
2: Itu cabe itu bisa rusak. Belanja itu seperlunya saja.
1: Aduh, Bapak ini.
0: Ya, Bapak, barangnya jatuh, pecah.
3: Eh, pernah gak sih mikir, kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem. Tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran. Dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri. Tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya gak perlu ribet. Karena hidup rukun itu bukan ribet. Cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lihat nih komen netizen. Buset dah, untung gak meledak itu mic.
1: Ini, waktu rekaman take berapa kali tuh mbak?
0: Ini ada yang lebih seru lagi komennya.
1: Mana?
0: Teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
1: ikutan komen yuk.
0: Yuk.
2: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
1: Ya udah deh. Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima nggak?
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai kami dari FM 105,2 atau dari FM 100,9 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Iya, selamat pagi juga untuk Mbok Rai dari Batu Kandik. Salam kompakan aja. Terima kasih Mbok Rai, selamat beraktivitas di hari Sabtu ini tentunya.

Ya, pendengar sudah mengudara juga satu lagu dari Adele, Easy On Me, yang tentunya menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Jasara Harja kembali melaksanakan kegiatan kurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Yang dimana kegiatan pemotongan dan distribusi hewan kurban, pendengar, dipusatkan di Masjid Nur Rohman, kantor pusat Jasara Harja Jakarta, pada Kamis 28 Mei 2026. Iya, temanya tahun ini kurban peduli, kurban berbagi. Karena tentunya kegiatan tahun ini menjadi wujud syukur dan semangat berbagi dari insan Jasara Harja yang turut didukung melalui program TJSL perusahaan. Iya, pendengar, tahun ini hewan kurbannya terkumpul terdiri atas 9 ekor sapi dan juga 8 ekor kambing. Wah, luar biasa sekali. Gimana nih, pendengar? Mungkin ada yang sudah mabuk daging hari ini, atau ada yang masih menunya hari ini sudah berencana untuk mengolah kembali daging kurban yang masih tersisa, atau masih ada stoknya di kulkas ya. Iya, dan juga pendengar, tentunya setelah ini di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang tentunya akan memberikan informasi-informasi yang terupdate, teraktual juga untuk Anda. Jadi jangan sampai kelewatan, tetaplah bersama kami untuk menyimak Warta Berita Lintas Dewata Pagi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Bali sendiri, gastronomi, pariwisatanya, peran kuliner Bali, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa.
2: Kadang kita terpendahkan dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
3: Selamat pagi. Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan. Program Sekolah Rakyat menjadi akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 30 Mei 2026, bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menggarap potensi gastronomi Nusantara. Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan, mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal.
5: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kadesutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
1: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
5: Lebih lanjut, Gusti Kadesutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
1: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
5: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Indonesia memiliki potensi gastronomi yang luar biasa. Potensi itu diyakini bakal menjadi daya tarik kepariwisataan yang besar.
6: Gastronomi Nusantara adalah seni dan budaya kuliner Indonesia yang mencakup sejarah, filosofi, bahan baku, hingga teknik pengolahan. Lebih dari sekedar makanan, ini adalah identitas budaya yang mencerminkan keragaman suku bangsa di Kepulauan Indonesia. Kekayaan kuliner Indonesia didorong oleh 5 elemen esensial. Pertama, rempah-rempah. Penggunaan bumbu kaya rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan lengkuas yang menjadi komoditas sejarah dunia. Kedua, teknik tradisional. Metode memasak unik seperti menggulai, mengukus, dan menyangrai. Ketiga, kearifan lokal. Keterikatan erat dengan alam dan warisan turun-temurun. Keempat, filosofi sosial. Makanan sebagai simbol kebersamaan, ritual adat, dan penghormatan. Dan kelima, keberagaman geografis. Setiap daerah memiliki ciri khas, mulai dari hidangan bersantan pekat hingga makanan mentah seperti lalapan. Beberapa hidangan Indonesia yang telah mendunia dan menjadi identitas gastronomi bangsa meliputi, pertama, rendang asal Sumatera Barat, daging yang dimasak perlahan dengan santan dan rempah. Gado-gado dari Jakarta, salad sayuran tradisional dengan siraman saus kacang. Sate, potongan daging berbumbu yang dibakar. Soto, sup berempah dengan variasi khas di berbagai daerah. Serta tempe, makanan fermentasi kedelai yang diakui sebagai warisan budaya. Saat ini gastronomi telah menjadi daya tarik utama dalam pariwisata Indonesia.
3: Berikut suara masyarakat terkait menggarap potensi gastronomi Nusantara.
4: Aku Cynthia dari Denpasar. Menurut aku, makanan tradisional itu bukan cuma soal rasa, tapi juga bagian dari budaya dan identitas daerah. Dan dari makanan itu, orang bisa tahu ciri khas suatu tempat. Mulai dari bumbu, cara masak, sampai tradisinya. Contohnya di Bali, banyak orang yang bilang belum mangkap ke Bali kalau belum tes kriuk, atau coba baby guling, atau ayam betutu. Dan menurut aku, itu jadi bukti kalau makanan tradisional itu bisa bikin orang lebih kenal sama budaya Indonesia dan jadi daya tarik yang dikenal dunia.
7: Aku Tegar dari Nusa Dua. Menurutku pribadi, kuliner lokal sangat bisa dan berpotensi menjadi daya tarik wisata atau bisa dibilang pariwisata gastronomi di Indonesia karena keanekaragaman kuliner kita itu sangat menarik. Kalau diperhatikan lagi, sebenarnya kuliner lokal pun sudah menjadi daya tarik tersendiri di Indonesia karena memang banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan kuliner kita. Bahkan banyak tersebar luas di media sosial di mana wisatawan-wisatawan mengabadikan momen-momen mereka menikmati kuliner yang ada di Indonesia.
8: Namanya Julia Stini, asalnya dari Ayani Denpasar. Iya, karena kan kalau bumbu Bali itu kan beda dengan masakan-masakan daerah lainnya. Karena kalau bumbu Bali itu kan dia lebih otentik rasanya. Jadi dia memiliki citra khas beda dari makanan wilayah lain. Dilestarikan itu sangat perlu karena untuk kedepannya agar masakan Bali lebih banyak dikenal oleh masyarakat di luar daerah Bali.
3: Pendengar, pemerintah mendorong pengembangan potensi wisata gastronomi di Bali, salah satunya dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pengembangan wisata gastronomi tersebut diyakini akan semakin menggerakkan perekonomian daerah, mengembangkan wisata minat khusus gastronomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi salah satu langkah mendukung promosi kuliner Indonesia. Lantas seperti apa sejatinya potensi gastronomi di Bali dan apakah sumber daya manusia khususnya di sektor pariwisata, memahami seni, mempelajari makanan secara menyeluruh, pengetahuan mengenai asal-usul, kandungan gizi hingga sejarah makanan tersebut, bagaimana dengan ketersediaan bahan pangan untuk mendukung wisatawan wisata gastronomi di Bali? Berikut perbincangan Ayurini bersama dengan Presiden Bali, Chef Community Putu Ambarapura.
9: Oke, Pak Putu Ambarapura, berbicara tentang gastronomi, apa sejatinya yang harus kita pahami antara gastronomi dan kuliner? Karena selama ini kan kalau berbicara tentang makanan pasti kita mengarahnya ke kuliner. Pak, apa sejatinya Pak gastronomi, Pak?
10: Ya, sekarang ini yang lebih terkenal itu kan sekarang wisata kuliner ya. Jarang orang bisa memahami apa itu gastronomi. Nah, pertanyaannya apakah gastronomi itu sama dengan kuliner? Kalau kita melihat kuliner, kuliner itu adalah proses penyiapan makanan. Dari persiapan, membeli barang, menyajikan, mengolah, sampai menjadi makanan. Itu kuliner, aktivitas pengolahan makanan. Sedangkan gastronomi itu adalah pengetahuan yang mengungkap bagaimana sebuah makanan itu punya sejarah. Dari mana makanan itu berasal, dari mana makanan itu diolah, kemudian ada unsur kaitannya dengan budaya, kemudian ada kearifan lokalnya, kemudian di sana lebih fokus di gastronomi itu untuk kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut. Kemudian yang paling penting itu adalah sustainable-nya. Sustainable artinya keberlanjutan. Dari satu makanan ini bisa terus berlangsung atau tidak, atau bahannya tidak ada. Sudah beberapa bahan-bahan yang ini sudah tidak ditanam lagi. Inilah yang disebut dengan gastronomi. Kuliner adalah bagian dari gastronomi, sebagian kecilnya. Kemudian ada wisata gastronomi sekarang. Jadi orang akan melihat sejarah makanan dari mana asal mula makanan ini, kemudian untuk apa, apa hubungannya dengan budaya, ada hubungannya dengan kearifan lokal, kemudian kandungan gizinya, kemudian keberlanjutan. Nah, itu yang disebut dengan gastronomi.
9: Kalau untuk gastronomi ini sendiri kan mengungkap tentang sejarah makanan, dari mana asal usulnya, dan apa kandungan yang terdapat. Nah, pemerintah saat ini menggenjot itu di Bali, Pak. Seberapa siap Bali, Pak, dengan wisata gastronomi ini, Pak?
10: Kalau dari sumber daya,

0: tidak cukup wisata gastronomi dikerjakan oleh praktisi kuliner saja, karena di sana ada sejarahnya, kemudian ada budayawan dari unsur upakara, agama, kemudian dari ahli gizi, ahli pertanian, sehingga potensi untuk berhasil itu sangat luar biasa kalau ini digarap dengan serius.
1: Kalau untuk gastronomi sendiri yang layak diangkat di Bali, apa saja contohnya Pak? Dan daerah mana yang cocok untuk menjadi proyek percontohan wisata gastronomi ini?
0: Kalau dilihat di daerah, hampir semua daerah punya kearifan lokal, punya kuliner. Tapi sekarang daerah pariwisata yang sudah paling maju di Bali itu adalah di Gianyar, di Ubud. Adatnya, budayanya, upacaranya, kemudian kulinernya juga beragam. Kemudian kesiapan daripada tempat pendukung, sarana, restoran, tempat-tempat kuliner yang baik, itu juga didukung dengan baik. Alangkah baiknya daerah Ubud dibagikan sebagai contoh proyek pilot project, karena SDM mumpuni di sana. Kemudian sumber daya kuliner banyak, sumber daya upacara dan sebagainya, dan pertanian sudah cukup banyak. Sehingga kalau dikerjakan dengan baik, itu akan menjadi contoh pilot project yang baik untuk Bali secara umum. Karena di setiap daerah tentu punya, tapi fasilitas sarana prasarana pendukung untuk di sana itu yang paling lengkap di Ubud.
1: Pak Putambara, sebagai seorang chef profesional, apa harapan Bapak dengan adanya pengembangan wisata gastronomi di Bali?
0: Ya, tentunya kami dari praktisi kuliner sangat berharap hal ini bisa segera terwujud, karena dengan adanya wisata gastronomi, masyarakat bisa mendapatkan edukasi yang benar tentang suatu makanan. Bagaimana makanan itu tidak cuma bisa dinikmati, tapi kita tahu sejarahnya makanan tersebut. Dan itu memberikan edukasi kepada generasi muda, kepada kita, bahwa Indonesia, Bali itu banyak punya warisan kearifan lokal kuliner yang tidak kalah dengan negara lain. Jangan sampai apa yang kita, kekayaan kuliner kita ini hilang disusupi dengan masuk kebudayaan kuliner dari negara lain. Anak-anak lebih familiar dengan masakan Jepang. Mereka enggak tahu kuliner tradisional Bali, tradisional Indonesia. Nah, dengan adanya wisata gastronomi ini bisa memberikan edukasi kepada generasi muda untuk bisa melestarikan kuliner Nusantara. Dan kami praktisi sangat menyambut baik dan juga bisa nanti bisa berperan aktif juga bisa membantu supaya terwujudnya wisata gastronomi di Bali.
1: Baik pendengar, demikian perbincangan saya bersama Presiden Bali Chef Community Iputu Ambara Putra. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, virus African Swine Fever atau ASF kembali mengancam peternakan babi di Bali. Setelah dilaporkan adanya kasus babi mati mendadak di wilayah Badung dan Gianyar, kini giliran para peternak di Kabupaten Jemberane yang diminta untuk memperketat benteng pertahanan mereka melalui peningkatan biosecurity.
4: Temuan belum ada. Kalau mati itu kan ada aja babi, tapi kan nggak tahu apa ASF, apa-apa, tidak berani bilang.
5: Virus African Swine Fever, ASF, kembali mengancam peternakan babi di Bali. Setelah dilaporkan adanya kasus babi mati mendadak di wilayah Bandung dan Gianyar, kini giliran para peternak di Kabupaten Jemberana yang diminta untuk memperketat benteng pertahanan mereka melalui peningkatan biosecurity. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH I Gusti Ngurah Putu Sugiarta saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, hingga saat ini Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Jemberana memastikan belum menerima laporan adanya kematian babi secara mendadak akibat virus mematikan tersebut.
4: Untuk sementara di Jemberana, kami belum dapat info dari peternak-peternak babi yang ada di Jemberana. Belum ada yang melapor ke dinas. Mungkin lewat mediped kami yang ada di lapangan sudah melakukan laporan, tapi sifatnya tidak resmi.
5: Meski wilayah Jemberana masih terpantau aman, pemerintah setempat enggan kecolongan. Tim medik veteriner MedicPet telah diterjunkan ke lapangan secara rutin untuk melakukan pemeriksaan berkala. Selain memeriksa kesehatan ternak, tim juga memberikan edukasi kepada para peternak mengenai pentingnya menjaga kebersihan kandang dan penyemprotan disinfektan secara mandiri. Menanggapi rumor yang beredar di masyarakat mengenai adanya babi warga yang mati, Sugiarto meminta agar peternak tidak langsung berasumsi buruk dan memicu kepanikan massal.
4: Tetap tindakan kami dari dinas memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana meningkatkan

0: biosecurity pada kandang-kandang ternak babi, itu yang kedua pemberian disinfektan pada ternak-ternak babi, artinya untuk mengurangi sedikitnya virus yang masuk ke kandang. Ya.
1: Isu penyebaran virus ini menjadi pukulan psikologis tersendiri bagi para peternak. Selain mengancam kelangsungan hidup ternak, rumor ASF dikhawatirkan dapat merusak stabilitas harga jual babi di pasaran dan menurunkan gairah masyarakat yang terbiasa memelihara babi rumahan secara turun-temurun. Kondisi ini kian krusial mengingat momen Hari Raya Galungan yang sudah semakin dekat, di mana permintaan akan daging babi biasanya melonjak tajam sebagai bagian dari tradisi masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan dan memutus mata rantai anak putus sekolah di Bali.
3: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
4: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
3: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama adalah Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dan satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
4: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
3: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
4: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Bali mengakselerasi program cek kesehatan gratis mulai dari bayi hingga lanjut usia. Capaian layanan screening kesehatan gratis itu saat ini mencapai 247.138 jiwa.
5: Cek kesehatan gratis di Bali bulan Mei capaiannya sudah dari 5,46% sudah menjadi 8,9%.
6: Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Saat ini program prioritas tersebut digenjot pemerintah Provinsi Bali, di mana sebelumnya capaian program cek kesehatan gratis CKG di Bali memang sempat mencatatkan tingkat partisipasi di bawah rata-rata nasional. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewo Madipuspa dikonfirmasi RRI di Denpasar membenarkan, Dinas Kesehatan saat ini fokus pada akselerasi cek kesehatan gratis dengan target sasaran mulai dari bayi hingga masyarakat lanjut usia. Ia menjelaskan hingga triwulan pertama Maret 2026 capaian cek kesehatan gratis di kisaran 247.138 jiwa atau 5,46% di bawah target nasional 8,4%. Dewo Puspa mengatakan sejumlah strategi dilakukan kebijakan pemerintah untuk menggenjot partisipasi masyarakat mengikuti CKG, salah satunya sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah maupun layanan publik. Ia menyebut langkah tersebut membuahkan hasil dengan capaian partisipasi masyarakat pada Mei 2026 di kisaran 8,9%. Dewopus meyakini capaian program cek kesehatan gratis akan terus meningkat seiring dengan upaya jemput bola untuk memastikan masyarakat melakukan screening kesehatan setahun sekali.
5: Pelan tapi pasti capaian CKG di Bali dengan bantuan teman-teman di paskes pelayanan primer di puskesmas di 120 puskesmas Bali, capaian di Provinsi Bali cenderung meningkat dari bulan ke bulan.
6: Dewopus mengungkapkan layanan cek kesehatan gratis melayani pemeriksaan kesehatan bagi bayi, anak usia sekolah, lansia, dan kelompok khusus seperti ibu hamil. Ia menjelaskan cek kesehatan untuk anak usia sekolah 7 hingga 17 tahun biasanya dilakukan setiap tahun ajaran baru, meliputi screening kesehatan telinga, mata untuk mendeteksi rabun jauh dan kesehatan gigi. Sedangkan lansia difokuskan pada pemeriksaan kesehatan umum dengan tambahan deteksi risiko penyakit geriatri atau kemunduran fungsi tubuh. Khusus untuk ibu hamil, pemeriksaan kesehatan disesuaikan dengan standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.
5: Mulai dari bayi, sasaran kami adalah bayi baru lahir, balita dan anak usia prasekolah, lalu anak usia sekolah 7-17 tahun, dewasa 18-59 tahun, dan 60 tahun ke atas.
6: Cek kesehatan gratis CKG menjadi program prioritas Kementerian Kesehatan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang disesuaikan dengan siklus hidup atau usia, mencakup pengukuran tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal, kolesterol, pemeriksaan gigi, mata, telinga, hingga screening kanker dan tuberkulosis. Layanan ini bisa diakses di puskesmas, klinik, atau laboratorium kesehatan yang diprioritaskan untuk bayi, anak, dan usia dewasa hingga lansia. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 mulai dilakukan melalui evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ajang olahraga pelajar ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan atlet muda di Bali secara berkelanjutan.
7: Polisi pelaksanaan tahun 2025 kita jadi cermin untuk pelaksanaan agar tata kelolanya lebih baik lagi, master datanya berkelanjutan.
8: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mulai menyiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan Porjar Bali 2026. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Distikpora Bali Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan evaluasi pelaksanaan sebelumnya dilakukan untuk memperbaiki sistem pendataan dan tata kelola penyelenggaraan kegiatan olahraga pelajar. Persiapan tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak guna mendukung kelancaran pelaksanaan Porjar.
7: Dan kami saat ini berkolaborasi dengan Diskominfo Provinsi Bali dalam penyiapan aplikasi.
8: Bayu menambahkan pemanfaatan sistem berbasis data menjadi salah satu fokus dalam persiapan Porjar Bali 2026. Aplikasi yang disiapkan diharapkan dapat membantu proses pendataan atlet pelajar dan mendukung pelaksanaan olahraga pendidikan secara lebih terintegrasi. Selain itu, proses sosialisasi dan seleksi atlet juga mulai dilakukan di masing-masing kabupaten dan kota di Bali.
7: Dan kami melihat persiapan atlet pelajarnya sangat luar biasa. Mereka sudah berlatih dengan sungguh-sungguh.
8: Bayu lebih lanjut mengatakan kesiapan atlet pelajar mulai terlihat melalui berbagai kegiatan seleksi dan uji tanding yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Bali. Pengalaman bertanding tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan teknis maupun mental atlet saat mengikuti Porjar Bali 2026. Reporter RRI Denpasar, Rista Pradnya melaporkan.
2: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 akan segera digelar. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Bali telah merancang pelaksanaan event bergengsi antar pelajar ini sebagai Porjar Bali era baru dengan sistem digitalisasi pendataan atlet. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
9: Salam olahraga. Pendengar, Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 tinggal menghitung hari. Event bergengsi antar pelajar SD, SMP, SMA, SMK se-Bali itu akan dihelat mulai 5 hingga 10 Juni 2026. Tercatat 39 cabang olahraga akan dipertandingkan resmi, ditambah 5 cabur eksebisi. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Bali sebagai leading sektor kegiatan pada tahun 2026 ini mencoba melakukan penataan dan pembenahan dari berbagai sektor. Diawali dari persiapan dan pendataan atlet yang menggunakan sistem digital. Dalam hal ini, Disdikpora bersinergi dengan Diskominfo untuk menyiapkan aplikasi database para atlet. Sistem ini diyakini akan menjadi dasar awal untuk mengetahui rekam jejak para atlet pelajar se-Bali yang nantinya menjadi tunas-tunas baru untuk menggantikan atlet-atlet Bali yang telah senior dan memutuskan pensiun. Walau ada sejumlah kendala teknis saat aplikasi ini diterapkan, namun penyempurnaan dan perbaikan terus dilakukan. Selain digitalisasi data atlet, roadshow ke 9 penjuru kabupaten kota juga dilakukan di Disdikpora Bali. Hal ini untuk menyatukan semangat seluruh wilayah untuk membina atlet-atlet pelajarnya agar mencapai prestasi maksimal di Porjar Bali 2026. Selain prestasi dan juara, ada hal yang lebih penting yang ingin diperoleh pasca pelaksanaan Porjar Bali, yakni pembentukan karakter dan mental dari para atlet pelajar di Pulau Dewata untuk memiliki jiwa tangguh dan sportif. Hal ini akan sangat berguna bagi Bali karena pembangunan Pulau Dewata tercinta sangat ditentukan oleh sumber daya manusia SDM yang unggul. Berawal dari semangat dan tekad yang sama, melaksanakan Porjar Bali secara maksimal dengan sistem digitalisasi, semoga melalui Porjar Bali era baru ini menjadi langkah awal tumbuhnya SDM-SDM Bali unggul di masa mendatang. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
2: Pendengar, tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan. Program Sekolah Rakyat menjadi akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan ilmu.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Semangat ya menjalani aktivitas di hari Sabtu ini. Namun juga gak kerasa sebenarnya pendengar ya, bahwa hari ini sudah di tanggal 30 Mei 2026, yang artinya udah hawa-hawa akhir bulan. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, walau mungkin kantongnya yang gak sehat ya. Tapi sabar pendengar, lagi sehari lagi, dua hari lagi ya, jadinya udah tanggal 1. Pastinya itu merupakan tanggal yang ditunggu-tunggu ya oleh semua orang, karena gajian nih pendengar. Dan juga ada satu buah kabar yang sangat luar biasa, ini datang dari Living World Denpasar. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan pusat perbelanjaan ini ya pendengar ya, yang dimana saat ini sudah menekan emisi karbon hingga mencapai 1.224 ton setara karbon dioksida melalui pemasangan 905 unit panel surya sejak April 2024 guna mendukung program transisi energi bersih pemerintah. Itu juga merupakan salah satu langkah nyata ya pendengar ya, dalam mendukung transisi energi bersih sekaligus juga meningkatkan efisiensi operasional. Dan juga dari General Manager Living World Denpasar, Maria Lucia menjelaskan bahwa panel surya itu dipasang di atap dengan kapasitas mencapai 500 kW per jam. Adapun capaian pengurangan emisi karbon itu, kata dia, setara dengan menghindari penggunaan batu bara sebesar 572 ton atau menyamai daya serap karbon oleh sekitar 55.600 pohon dalam satu tahun. Wah, luar biasa sekali ya, dari panel surya ini ternyata manfaatnya juga terasa seperti itu. Selain pemanfaatan energi terbarukan, Mal Living World juga mengoptimalkan efisiensi konsumsi energi listrik melalui desain kaca khusus untuk pencahayaan alami. Dan juga untuk sumber daya air, pihaknya juga menggunakan daur ulang kondensasi dari pendingin udara serta menampung air hujan. Wah, luar biasa sekali ya, semuanya udah lengkap nih. Bahkan sampahnya pun juga dari pihak Living World juga menggandeng pihak ketiga untuk mendaur ulang seperti botol plastik, sumpit sekali pakai, hingga tusuk sate berbahan bambu. Wah, luar biasa sekali. Tentunya ya pendengar, ini merupakan hal yang baik dalam rangka juga tentunya untuk mendukung target pemerintah dalam menekan timbulan sampah yang menumpuk, dan juga pastinya lebih eco-friendly gitu ya bahasanya sekarang. Pastinya juga gak asing sama yang namanya Living World, Mall Living World, yang sudah berhasil tekan emisi karbon sebanyak 1.224 ton. Dan juga tentunya pendengar, Sukma di sini masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu bagus yang tentunya akan asik sekali Anda bisa dengarkan di hari Sabtu ini sambil berkegiatan mungkin, atau yang hari Sabtunya digunakan untuk bersih-bersih. Semangat selalu ya, Sukma akan menemani ruang dengar Anda di Pro 1 dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 tentunya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Di hari penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian, dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya, Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana BPJS Kesehatan Cabang Denpasar sudah memaksimalkan aksi keliling menyasar warga banjar atau dusun dan perdesaan untuk mendongkrak tingkat kepesertaan aktif melalui sosialisasi langsung. Iya, pastinya ini memanfaatkan kanal layanan tatap muka ya. Dan juga berdasarkan data hingga bulan April 2026, jumlah peserta terlindungi JKN di Bali mencapai 4.395.694 jiwa atau setara 99,81% dari jumlah penduduk di Bali. Iya, dan juga pendengar, untuk mempermudah layanan, pihak BPJS juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan daring, yaitu melalui layanan administrasi berbasis pesan WhatsApp pada nomor 0811-8165-165 atau melalui aplikasi mobile JKN hingga website yang tentunya terdapat kode QR fasilitas kesehatannya. Iya, dan juga pendengar, tentunya informasi ini sangat bermanfaat sekali, dan saya kutip juga dari kantor Berita Antara Bali, serta pastinya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda, karena nanti juga di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Namun kita dengarkan dulu ya pendengarnya lagu dari Harry Styles, As It Was, yang sudah mengudara untuk Anda.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrapul, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya kentongan.
2: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya, perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau power bank.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selunglung Sebayantake, Paras Paro Sarpenaya, merupakan konsep kerukunan hidup antar umat beragama di Bali dapat dikatakan terjalin dengan baik. Hal ini bisa terwujud karena asas menyama beraya yang melandasi kehidupan sosial sangat kuat di masyarakat Bali.
1: Sistem kerabatan di Bali terkumpul menjadi satu yang disebut dengan sukedukan. Sukeduke, kedadian, garis persemetonan. Itu yang menyebabkan orang Bali itu menganggap siapapun yang datang adalah merupakan saudara. Jadi diajak melakukan persaudaraan.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang Sukma sudah sampaikan tadi, bahwa di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita yang tentunya akan menghadirkan juga berita-berita informasi-informasi yang terbaru dan juga terupdate untuk Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan selamat menyimak warta berita Pro 3.
1: Tetap berpandangan, tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun